0: paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah. Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi menggunakan roket Long March 7. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026 di Kampus Insya Bangkalan. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Berikut laporan selengkapnya Miftahul Umar.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konvensi Besar PBNU 2026 di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil Insya Bangkalan Selasa 23 Juni 2026. Ia menegaskan peran NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air, sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Presiden Prabowo juga menyampaikan rasa nyaman dan aman berada di tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ia mengaku sejak kecil sudah dekat dengan lingkungan Nahdlatul Ulama.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman, merasa aman. Sambutan yang demikian besar kepada saya, memang saya kenal keluarga besar Nahdlatul Ulama dari sejak kecil karena dulu saya tetangganya keluarga Gus Dur di Jakarta.
2: Sementara itu, Raden Ki Haji Muhammad Nasih Ashal, panitia lokal sekaligus pendiri kampus Insya, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya acara. Ia menegaskan keberhasilan Munas dan Konbes tidak lepas dari kerja keras panitia SC maupun OC dan juga berterima kasih atas kehadiran Presiden. Dukungan beliau membuat wajah kampus Insya berubah dan menjadi bentuk nyata perhatian terhadap pendidikan. Ia berharap kegiatan ini menjadi berkah bagi Nahdlatul Ulama dan menjadi bekal menuju muktamar mendatang.
3: Memberikan banyak sekali perhatiannya kepada NU dan terutama saya selaku tuan rumah juga sangat bahagia sekali karena di kampus ini beliau datang, berkenan datang dan memberikan banyak arahan.
2: Penutupan Munas dan Konbes PBNU 2026 di Bangkalan menjadi momentum penting, menegaskan peran NU sebagai penjaga nilai kebangsaan sekaligus mitra strategis negara dalam menyiapkan generasi penerus.
0: Miftahul Umar, U3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek 2020-2022 dengan agenda mendengarkan duplik atau tanggapan dari terdakwa berinisial NM. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnin Suwanda.
4: Perkenankanlah saya memohon kepada majelis untuk melihat saya bukan semata sebagai pendiri Gojek, bukan semata sebagai mantan Menteri Pendidikan, dan bukan semata sebagai sebuah profil di atas kertas, melainkan sebagai manusia.
5: Terdakwa Nadiem Anwar Makarim menyampaikan pembacaan duplik atau jawaban terdakwa atas replik jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Perkara Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook. Nadiem menyebut replik jaksa tidak manusiawi karena jaksa tidak mempertimbangkan bukti-bukti persidangan, hanya mengandalkan asumsi belaka.
4: Dalam replik tersebut, saya merasa kurang menemukan sisi kemanusiaan itu. Tidak ada satupun hal yang kami buktikan dalam pledoi yang dijawab secara langsung. Yang saya tangkap dari replik itu bukanlah argumentasi atau fakta, melainkan sebuah kesimpulan yang seolah-olah ditetapkan sejak awal. Nadiem harus salah, Nadiem tidak boleh bebas.
5: Sementara itu, jaksa penuntut umum mengatakan perbuatan jahat terdakwa telah terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya.
6: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian, sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah, inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
5: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara 18 tahun denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 5,6 triliun jika uang pengganti tidak dibayar diganti hukuman penjara 9 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali perkembangan terkini informasi haji 2026.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu kedatangan dua kloter, yaitu kloter 20 asal jemaah Kabupaten Karawang dan kloter 21 asal jemaah haji dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Berikut informasi selengkapnya Dani Sumpena. Dani.
8: Ya, proses pemulangan jemaah haji Jawa Barat melalui Debarkasi Jakarta Bekasi saat ini terus berlangsung sesuai jadwal per kloter tiba di tanah air. Hingga hari ini tercatat 8.356 jemaah haji dan petugas yang tergabung dalam 19 kloter telah tiba di tanah air, sehingga masih menyisakan 9 kloter lagi dengan jumlah jemaah sekitar 3.674 jemaah dan petugas yang ditunggu kepulangannya hingga akhir kepulangan jemaah haji pada tanggal 30 Juni mendatang. Kepala Biro Kesra Andri Kustian Wardana atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak jemaah haji yang telah tiba di tanah air untuk menjaga nilai-nilai kemakmuran hajinya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
9: Tentunya nilai-nilai selama kemarin, sabarnya melaksanakan wukuf, ikhlasnya melaksanakan tawaf, tentunya menjadi titik awal dengan gelar hajinya itu. Hal yang penting bagaimana bertemu Handai Tolan, bertemu masyarakat, itu ditularkan dan tentunya menjadi agen perubahan. Hal yang baik setibanya kembali tentunya ke lingkungan masing-masing.
8: Sementara itu pendengar, hari ini dua kloter lagi akan tiba di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing kloter 20 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang dijadwalkan tiba pukul 11 siang nanti, dan kloter 21 asal jemaah gabungan dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 21.50 malam nanti. Dari Debarkasi, Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, PPIH Debarkasi Batam mencatat jumlah jemaah yang meninggal sebanyak 6 orang di Tanah Suci, dinominasi oleh jemaah asal Riau. Berikut laporan selengkapnya, Sarah Melina. Sarah.
10: Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Batam mencatat 16 jemaah asal 4 provinsi yang dilayani embarkasi meninggal dunia selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Data hingga pertengahan Juni 2026 menunjukkan para jemaah yang wafat berasal dari Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat. Sebagian besar di antaranya merupakan jemaah lanjut usia yang menghadapi tantangan fisik selama menjalani rangkaian ibadah haji di tengah cuaca panas dan aktivitas yang padat. Ketua PPIH Embarkasi Batam, Muhammad Syafi'i, mengatakan jumlah jemaah wafat terbanyak berasal dari Riau, 7 orang, disusul Jambi, 6 orang, Kalimantan Barat 2 orang, dan Kepulauan Riau 1 orang.
11: Lima itu ada wafat satu, tapi kita doakan ini insya Allah khusnul khatimah, karena wafatnya di Masjid Nabawi, wafat yang sangat terbaik itu. Ketika menunggu sholat asar, dia sholat sunat dan wafat dalam keadaan sholat. Insya Allah khusnul khatimah. Lima dari Kampar.
10: Meski demikian, Syafi menilai angka tersebut masih berada dalam kondisi yang terus dipantau oleh petugas kesehatan dan tim haji Indonesia di Arab Saudi. Selain jemaah yang meninggal, PPIH juga mencatat masih ada 7 jemaah yang menjalani perawatan di rumah sakit ditangani berkaitan dengan gangguan jantung termasuk shock kardiogenik. Di lain sisi, proses pemulangan jemaah melalui Debarkasi Batam masih terus berlangsung hingga kloter 18 tiba di Indonesia sebanyak 7.869 jemaah telah kembali ke daerah masing-masing. PPIH Embarkasi Batam memberangkatkan 10.845 jemaah yang tergabung dalam 25 kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah haji dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
12: Laporan khusus.
13: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
14: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
13: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalty sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-35%, dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
14: Airlangga menjelaskan pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar 26,34 triliun rupiah pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
13: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik, sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
14: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
13: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli. Kemudian 30% tarif dasar untuk kapal pelni periode 20 Juni hingga 15 Agustus serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
14: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.
15: Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini. Terkait dengan yang pertama, sebaran dari calon peserta magang nantinya. Dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
14: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Airlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
12: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu ke depannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
16: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
17: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai 26,34 triliun rupiah. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak, agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh pondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum, namun keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi dari Wenchang Space Launch Site di Provinsi Hainan menggunakan roket Long March 7 yang berhasil memasuki orbit yang telah ditentukan. Satelit tersebut akan digunakan untuk komunikasi, penyiaran, dan transmisi data sekaligus juga pengujian teknologi menandai misi ke-653 peluncuran seri roket Long March. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, penampilan gemilang ditunjukkan Portugal pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Houston Amerika Serikat ini hari tadi waktu Indonesia. Selecao tampil perkasa dengan membantai Uzbekistan 5 gol tanpa balas. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo menjadi sorotan dengan mencetak 2 gol. Berikut informasi selengkapnya, Senpi Ilhamsyah.
7: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
19: Kirimkan umpan crossing, gol! Cristiano Ronaldo! Ronaldo dalam kotak penalti, masuk! Sudah dilakukan oleh Cristiano Ronaldo,
20: Tim nasional Portugal bangkit dengan penampilan meyakinkan pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Houston dini hari tadi, anak asuhan pelatih Roberto Martinez ini membungkam Uzbekistan dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Bintang veteran Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama setelah mencetak 2 gol, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 memanfaatkan umpan Joaquin Cancelo sebelum Nuno Mendes mengadakan keunggulan lewat tendangan bebas pada menit ke-17. Ronaldo kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-39 setelah menerima umpan Bruno Fernandes. Memasuki babak kedua, tekanan Portugal terus berlanjut. Sebuah gol bunuh diri melalui pemain belakang Uzbekistan ini Abdul Qadir Kusanov yang memperbesar keunggulan menjadi 4 gol. Setelah itu Rafael Leao menutup pesta gol Portugal menjelang akhir pertandingan. Sementara itu satu gol Uzbekistan sempat dianulir VAR karena terjadi pelanggaran dalam prosesnya. Usai pertandingan, Cristiano Ronaldo pun merayakan kebangkitannya dengan mengucapkan kalimat singkat ke arah kamera televisi, "I'm back" atau "saya kembali", setelah berhasil mengakhiri puasa gol yang sempat menuai kritik. Ia pun mengaku sangat puas dan bahagia dengan pencapaiannya tersebut.
21: "Saya sangat bahagia. Bagi saya yang penting adalah kerja tim. Kepercayaan diri yang kami miliki, kami bekerja keras sepanjang pekan. Kami tahu bahwa hal itu akan terjadi, tetapi tim bekerja dengan sangat baik dan berkembang."
20: Sedangkan rekan satu tim Ronaldo yang juga mencetak gol pada pertandingan tersebut, yaitu Nuno Mendes, mengaku kemenangan tersebut menjadi modal yang sangat berharga saat menjalani partai hidup mati melawan Kolombia pada akhir pekan ini.
21: "Dan saya rasa seluruh tim sangat termotivasi untuk menjalani laga terakhir. Ini akan menjadi pertandingan menarik melawan Kolombia. Kami sangat menantikan pertandingan tersebut."
20: Sementara itu, kemenangan besar ini menjadi jawaban Portugal setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Republik Demokratik Kongo pada pertandingan pembuka. Hasil tersebut juga membawa Portugal ke papan atas klasemen sementara grup K dan menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dari Jakarta, Sam Bilhamsa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

0: warta berita.
1: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Anda kembali bersama kami di Lintas Bintuhan pagi selepas kita dengarkan Warta Berita Sentral dari Pro 3. Jangan lewatkan, pada pukul 8 nanti kita akan kembali bergabung ke Pro 1 untuk mengikuti dialog Bengkulu pagi ini.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Ada bersama kami di Lintas Bintuhan pagi ya, dan tanda waktu di studio sudah membawa kita pada pukul 7:50 waktu Indonesia Barat. 10 menit jelang kita bergabung kembali ke Pro 1 Bengkulu mengikuti dialog Bengkulu pagi ini. Satu informasi mengenai cuaca dan alam ya, ini Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika BMKG Bengkulu merilis informasi perakiraan tinggi gelombang laut untuk wilayah perairan Bengkulu yang berlaku pada 24 hingga 27 Juni 2026. Informasi tersebut dipublikasikan melalui akun Instagram BMKG Bengkulu @info_bmkg_bengkulu pada 23 Juni 2026 sebagai peringatan dini bagi masyarakat dan pelaku aktivitas pelayaran. Perkiraan tersebut berlaku untuk periode 24 hingga 27 Juni 2026 di sejumlah wilayah perairan Provinsi Bengkulu, dan informasi ini ditujukan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Dalam unggahannya, BMKG Bengkulu menyampaikan tinggi gelombang laut berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu bagian selatan, dan kemudian perairan Pulau Enggano, juga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Sementara itu, gelombang laut dengan ketinggian 2,5 hingga 4,0 meter diperkirakan berpeluang terjadi di perairan Pulau Enggano dan perairan Bengkulu bagian selatan, selanjutnya di Samudra Hindia Barat Bengkulu. BMKG juga menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika cuaca di wilayah Bengkulu. Angin di wilayah Bengkulu pada umumnya berhembus dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 2 hingga 25 knot atau sekitar 4 hingga 50 km per jam. Selain itu, terdapat wilayah konvergensi dan belokan angin yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Bengkulu. Kondisi tersebut juga dapat memicu peningkatan kecepatan angin dan kenaikan tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Bengkulu. Masyarakat yang melakukan aktivitas di laut maupun kawasan pesisir diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan selama periode perakiran tersebut, dan BMKG Bengkulu juga mengingatkan masyarakat agar terus memantau perkembangan informasi cuaca melalui media sosial BMKG. Tetap setia bersama kami di Lintas Bintuhan pagi, kita jelang pukul 8 untuk kembali bergabung ke Pro 1 RRI Bengkulu mengikuti dialog Bengkulu pagi ini.

0: tentunya seperti yang sudah kami sampaikan tadi bahwa dialog pagi ini akan membahas mengenai event daerah dan nasional peluang emas promosi produk UMKM. Ya, pendengar, berbicara tentang UMKM memang tidak pernah ada habisnya. Di tengah berbagai tantangan ekonomi, UMKM tetap menjadi tulang punggung perekonomian. Baik itu daerah sekaligus juga penyerap tenaga kerja yang sangat besar. Dan tentunya tantangan ekonomi juga ini sangat berkaitan sekali. Menariknya berbagai event daerah maupun nasional ini menjadi peluang besar bagi UMKM untuk memperluas pasar, meningkatkan produksi, memperkenalkan produk unggulan, hingga membangun jejaring bisnis yang lebih luas. Lalu bagaimana para pelaku UMKM memanfaatkan momentum tersebut dan apa saja tantangan yang mereka hadapi ketika permintaan meningkat, serta bagaimana dukungan pemerintah daerah dalam mendorong UMKM naik kelas. Dan langsung saja pagi ini di studio Pro 1 RRI Bengkulu sudah hadir tiga orang narasumber. Yang pertama ada Kadis Koperasi dan UKM Kota Bengkulu. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu Hajah Nelawati SPMM. Apa kabar Ibu?
1: Alhamdulillah baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pro 1 RRI Bengkulu Ibu ya. Dan selanjutnya ada owner Hai Amirah, Bang Imam Maliki SNM. Selamat pagi Bang.
2: Selamat pagi Mbak.
0: Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Infonya baru pulang?
2: Ya kemarin sore baru mendarat sampai Bengkulu.
0: Oke, acara?
2: Acara Pesta Wirausaha Nasional di Jakarta International Convention Center.
0: Oke, nanti bisa cerita-cerita juga ya.
2: Siap.
0: Oke, siap. Selanjutnya ada founder dari Icon Home Decor, Ibu Tri Marianti atau Mbak Ria biasanya dipanggil. Yeah. Selamat pagi, Mbak Ria.
3: Selamat pagi.
0: Sehat, Mbak ya?
3: Alhamdulillah.
0: Oke deh, senang sekali kembali pendengar. Untuk Anda juga nanti bisa berinteraksi di line telepon kami 0736-7321-995, WhatsApp 0811-7307-079, serta juga bisa komentar melalui channel YouTube RRI Net Bengkulu. Sekali lagi tema kita adalah mengenai event daerah dan nasional peluang emas promosi produk UMKM. Mungkin tidak banyak yang tahu juga, saya mungkin ke Bang Maliki dulu ya. Oke, terkait dengan Hai Amira, mungkin bisa cerita dulu ini Bang Maliki, awal mula Hai Amira ini apa, seperti apa? Mungkin bagi sebagian orang sudah tahu, tapi banyak juga yang mungkin belum tahu, bisa diceritakan.
2: Jadi Hai Amira ini sebenarnya bermula dari tugas kuliahnya istri saya.
0: Oke.
2: Istri saya itu kuliah di BSD di kampus bisnis. Dan di mana di kampus dia itu yang pakai hijab seangkatan dia itu cuma 3 orang, Kak. Jadi sisanya itu cindo-cindo semua kayak gitu kan. Nah, di kampus istri saya ini tugas akhirnya itu harus buat suatu project. Beda kayak kampus-kampus lain kan skripsi dia harus buat satu project. Jadi dia pengenlah jual sebuah produk yang bisa mewakili merepresentasikan diri dia sendiri dan daerahnya. Karena kebetulan pada saat itu Bengkulu pun gak terlalu dikenal ya secara nasional. Tiap kali dia kenalan, oh saya dari Bengkulu, itu orang biasanya nebak-nebak dulu tuh. Bengkulu di Kalimantan ya, Bengkulu di Padang ya, Bengkulu di Lampung ya. Nah karena itulah dia punya keinginan pengen buat sebuah produk yang bisa dijual secara eksklusif dengan motif-motif Bengkulu.
0: Okay.
2: Karena itulah di Hai Amira itu sekarang yang kami produksi ada hijab, ada gamis, ada mukena. Semuanya itu kami selalu memasukkan unsur sosial, budaya, alam yang berada di Bengkulu.
0: Okay.
2: Dan itu didesain langsung oleh istri saya dan timnya kayak gitu.
0: Oke, artinya ini awalnya dari tugas istri ya?
2: Iya.
0: Oke, tugas kuliah. Oke, dan kalau ngomong-ngomong tentang Hai Amira ini, artinya tadi cerita juga baru pulang dari kegiatan di JCC ya?
2: Iya.
0: Nah ini seperti apa?
2: Jadi di JCC itu tanggal 21 Juni kemarin ada Pesta Wirausaha Nasional, nama eventnya itu yang menyelenggarakan, itu ada komunitas namanya Tangan di Atas, komunitas pengusaha dari UMKM sampai korporasi pun ada di dalamnya.
0: TDA gitu ya?
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi event tahunan mereka dan tahun ini itu yang paling besar kayaknya selama mereka pernah buat. Itu dibuatnya di Jakarta International Convention Center, Plenary Hall. Mengundang Menteri UMKM dan berbagai banyak public figure yang diundang. Salah satunya kayak Raymond Chin, Ari Ginanjar, James Gui, dan ada Ben Wali, ada yang lagi viral Aldi Taher pun jadi pembicara di acara itu. Dan karena acaranya sebesar itu dan selama ini selama event PWN itu Bengkulu belum pernah ada perwakilan, jadi saya kontak tuh sama Mbak Ria. Mbak Ria gimana ya, kira-kira bisa nggak dari Bengkulu kita ada satu perwakilan sampai di hari akhir tuh, ya udah deh kita ambil satu seenggaknya adalah perwakilan dari Bengkulu yang ikut acara itu. Jadi tanggal 17 kemarin berangkat jalur darat naik mobil karena harus bawa produk, tanggal kemarin sore baru sampai lagi ke Bengkulu.
0: Wow, ya, luar biasa. Oke, nanti bisa diceritain juga bagaimana di sana. Saya ke Mbak Ria dulu. Mbak Ria, mungkin bisa cerita juga nih awal berdirinya Icon Home Decor ini sendiri seperti apa, Mbak?
4: Awalnya berdirinya Icon Home Decor itu tahun 2021. Dulu saya sering jalan-jalan sama keluarga. Jadi adalah di daerah Bandung itu saya lihat ada beberapa space kayak tempat kayak gitu bagus banget kan. Dan saya juga memang terinspirasi sih dari sana, sudah lama sebenarnya pengen buka toko home decor yang bagus untuk di Bengkulu, karena pandangan saya saat itu belum ada nih di Bengkulu. Makanya saya akhirnya di tahun 2021 itu saya explore, saya buat bisnisnya Icon Home Decor.
0: Oke, okay. Artinya produk-produknya sendiri hasil karya sendiri atau ini?
4: Kalau untuk produknya sendiri itu kita ada beberapa memang ambil keluar, tapi ada juga produk yang memang dari hasil karya sendiri dari Icon Home Decor itu sendiri ada.
0: Oke, okay. Artinya sampai sekarang dari 2021 ya?
4: 2021.
0: Artinya sudah 5 tahunan ya? Kurang lebih 5-6 tahunan ya?
4: Iya, benar.
0: Nah, sejauh ini seperti apa Mbak Ria? Peluangnya dan minat konsumen seperti itu.
4: Kalau minat konsumen sih alhamdulillah ya, dan itu bukan dari Bengkulu aja, ternyata kan dari luar kayak Palembang, Aceh itu, Jakarta itu, alhamdulillah peminatnya udah lumayan banyak sih di luar daerah Bengkulu, bukan Bengkulu aja.
0: Oke, okay, artinya mereka beli dari Bengkulu, dari Mbak Ria sendiri ya?
4: Iya benar, ya, okay. Karena pakai sosmed kan.
0: Oke, okay. Sejauh ini produk-produk yang ditawarkan seperti apa aja Mbak Ria?
4: Nah, banyak sih, kita juga ada kursi rotan, kita ada juga, nah dari makrem itu awalnya kita juga buatnya, nah itu hanya gantungan kunci kayak rafflesia kayak gitu. Tapi dengan ini, dengan kemajuannya kan kita juga harus merubahkan, akhirnya kita ada sekarang sudah ada kayak taplak meja. Nah itu lumayan sih di daerah-daerah dari luar itu mereka juga banyak yang tertarik kayak taplak meja, jadi kita bisa custom juga kayak gitu.
0: Oke, okay. Saya ke Ibu Nelawati. Ibu, terkait dengan UMKM yang ada di Kota Bengkulu ini, sejauh ini kondisi perkembangan UMKM kita seperti apa, Bu?
1: Ya, terima kasih. Alhamdulillah di saat pada saat ini banyak keterbatasan kita, tetapi UMKM kita ini menggeliat. Terus bagaimana juga Bapak Wali Kota, pemerintah kota itu sangat mendukung, mensupport dan memberi fasilitas. Nah, beberapa yang sekarang sedang berlangsung seperti Belenggu Point, terus berencana juga ke depan Kampung Cina akan jadikan juga tempat UMKM. Nah, di sini bukan hanya kita UMKM kulineran ya, bukan kuliner saja, tetapi bagaimana seperti tadi dari bidang kerajinan, dari bidang seperti sandang, seperti jilbab tadi, hijab dan sebagainya, ini bisa. Nah, kami juga dari Dinas Koperasi UKM setiap bulan itu memang mengadakan beberapa event, dan juga beberapa kami bermitra memang melaksanakan pelatihan. Nah, pelatihan bagaimana UMKM terus berupaya semakin bagus produktivitasnya, kualitasnya, terus bisa juga bagaimana memenuhi keinginan buyer seperti kuantitas. Nah, jadi banyak yang kita lakukan dengan bermitra seperti dengan perbankan gitu. Bagaimana bisa pelaksanaan seperti pelatihan-pelatihan baik packagingnya, terus baik bagaimana penataan dan bekerjasama juga seperti dengan retail modern seperti Alfamart dan Indomaret
0: gitu. Oke, okay, artinya memang sudah di apa ya, kasih jalur gitu ya Bu ya, sudah di
1: jadi memang dibuka seluas-luasnya saat ini. Di samping memang kita meneruskan program pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah sendiri khususnya Bapak Wali Kota itu sangat konsen dengan UMKM ini. Gitu. Mm-hmm. Bagaimana kota ini perekonomiannya bisa berjalan sesuai dengan visi misi Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota juga. Ini bisa berjalan. Kita bisa sekarang kita menamakan UMKM naik kelas. Gitu. Mm-hmm. Bagaimana kita bisa meningkat dari yang seperti lamban bisa kita ke depan bisa menjadi lebih baik. Nah, bulan ini kami juga minggu depan mengikuti juga ada kegiatan Apeksi. Apeksi ini sebenarnya adalah pertemuan wali kota se-Indonesia, dilaksanakan di Medan, itu bentuknya juga pameran gitu. Nah, artinya ini boleh nanti kami bawakan. Boleh sih ikut, tetapi mungkin kalau jauh mungkin susah. Nah, mungkin produknya nanti bisa kami bawa. Nah, kami sudah mempersiapkan. Nah, kebetulan kalau memang dari brandnya Hai Amerah atau brandnya Home Decor juga mau gitu, boleh nanti kita sertakan.
0: Okay. Baik, artinya ini udah mulai gayung bersambut juga nih ya, Bang Maliki. Nah, mungkin bisa diceritakan juga, Bang Maliki, ini kan terkait dengan awal mula, kemudian kan nggak ujuk-ujuk langsung gede nama Hai Amerah ini sendiri, kemudian sekarang juga udah punya store sendiri ya. Nah, mungkin bisa diceritakan nih, Bang Maliki, terkait dengan merintisnya seperti apa, jatuh bangunnya gitu.
2: Di awal itu kan karena kita bawanya value kedaerahan Bengkulu, itu jujur memang berdarah-darah. Mm-hmm. Karena kita kayaknya di Bengkulu kita yang pertama kali buat produk yang eksklusif, yang pasarnya menengah ke atas tapi pakai budaya Bengkulu, itu jualannya sangat susah, Mbak.
0: Okay.
2: Karena kita nggak bisa pungkiri juga di lingkungan kita, di masyarakat Bengkulu itu sendiri, itu kan kita punya jargon kalau bisa nyona lemak, nyona murah, nyona banyak. Nah, stigma itulah yang kami berusaha patahkan selama 6 tahun kami sudah berjalan ini. Kami itu pengen menunjukkan ke rakyat Bengkulu, ke masyarakat Bengkulu, bahwa bisa loh produk kita itu dibuat eksklusif, dibuat dengan bahan terbaik dan punya kualitas internasional dan dijual dengan harga yang menengah ke atas. Bisa loh ya, dan yang apakah yang beli ada? Alhamdulillah ada. Di awal memang kami kesulitan tuh pengen jualan dengan harga segini. Orang banyak bilang, "Ay, budaya sendiri gak usah lah jual mahal-mahal." Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu, pembelinya tersaring sendiri.
0: Okay.
2: Jadi yang datang ke toko itu benar-benar orang-orang yang punya penilaian value terhadap budayanya sendiri itu tinggi. Sehingga mereka untuk mengeluarkan uang itu nggak tanggung-tanggung karena mereka tahu value-nya. Dan alhamdulillah langganan Hai Amerah sejauh ini udah cukup banyak sih, termasuk Ibu Kapolda, Ibu Istri Gubernur yang sekarang maupun yang sebelumnya, itu sering ketemu di toko, dan pejabat-pejabat alhamdulillah juga udah banyak yang jadi langganan kami.
0: Jadi langganan, gitu. Oke. Artinya memang perjuangan seperti itu memang nggak gampang ya,
2: enggak,
0: Bang ya. Oke. Dan nggak tiba-tiba langsung seperti sekarang sudah namanya sudah kemana-mana. Kemudian juga ini penjualannya juga sudah ke luar negeri atau seperti apa?
2: Sebenarnya saya tahun 2025 kemarin menjadi perwakilan Bengkulu untuk ikut Market Find International Expo di Denpasar. Itu sebenarnya udah kontak-kontakan sama beberapa buyer dari Australia sama Malaysia juga. Cuman karena sekarang saya sedang merapihkan organisasinya, merapihkan usahanya, jadi saya sedang mempersiapkan persyaratan-persyaratannya kayak gitu. Dan kemarin di JICC itu pembeli pertama Hai Amerah saat saya jualan di sana itu ternyata influencer dari Malaysia.
0: Okay.
2: Namanya Ibu Sarah Suhaimi. Dia udah punya masa yang besar. Dia sendiri pun bilang kemarin kami cerita panjang, kalau sekarang di Malaysia itu memang rata-rata pemenuh untuk produk-produk muslimahnya, modest fashionnya, itu mereka banyak ngambil dari Indonesia. Karena ternyata produk-produk Indonesia ini jauh lebih kreatif, jauh lebih inovatif.
0: Okay.
2: Daripada produk-produk yang ada di Malaysia. Dan Ibu Sarah itu bilang sangat tertarik untuk bisa bawa Hai Amerah ke sana. Jadi sekarang kami sedang dalam proses follow up. Insya Allah kalau memang ada jalannya di tahun ini mungkin, atau awal tahun depan bisa mungkin buka bazar di Malaysia kayak gitu. Itu yang sedang saya usahakan sekarang.
0: Oke, okay. Artinya dari mengikuti kegiatan TDA tadi akhirnya terbuka peluang.
2: Iya. Yeah. Oke. Okay. Salah satunya Mbak Ria itu yang punya peran banyak untuk perkembangan Hayamira.
0: Oke. Okay. Nah, ini Mbak Ria bisa cerita juga nih. Ini mungkin lebih tahu banyak juga nih tentang Hayamira dan juga Icon Home Decor. Silakan Mbak Mira. Mbak Ria.
4: Iya. Nah, itu juga awalnya dulu kan juga ada peran pemerintah nih. Yeah. Kita kan alhamdulillah di TDA itu pengurus juga. Jadi pemerintah ngasih jalan ke kita. Jadi kita memang memberi peluang kepada teman-teman UMKM yang mau ikut, itu kita persilahkan. Dan tapi memang dalam bentuk mereka itu ada sharing, ada saringannya kan. Jadi enggak langsung, dan ada beberapa proses. Dan kemarin udah lumayan lama kan prosesnya Maliki. Jadi alhamdulillah perwakilan Bengkulu alhamdulillah itu dari Mahai Amira.
0: Oke. Okay. Jadi memang ada komunikasi juga ya. Ini kan nasional ya TDA ini juga ya. Memang para pengusaha-pengusaha muda, kemudian usaha-usaha kecil menengah gitu juga ya.
2: Iya.
0: Oke, okay. Mungkin bisa diceritakan juga Bang selama di kegiatan yang kemarin itu seperti apa acaranya dan bagaimana peluangnya untuk UMKM yang saat ini ada di Bengkulu.
2: Kalau saya kebetulan saya jaga tenan ya. Jadi selama 2 hari itu saya lebih banyak di tenan.
0: Okay.
2: Untuk acara yang di dalam yang talk show itu Mbak Ria kebetulan di dalam.
0: Okay.
2: Cuman untuk peluang di Bengkulu itu sendiri, selama saya kenalan sama teman-teman di sana, ternyata banyak teman-teman pelaku UMKM yang sukses dari Pulau Jawa, dari Sulawesi, dari Kalimantan, itu mereka usahanya bukan sesuatu yang besar kayak katakanlah mereka punya butik atau punya kafe besar. Di sana saya bertemu dengan pengusaha yang punya jualan es degan. Cuman karena dibuat sistemnya, dibuat korporasinya kayak gimana, dia bisa punya es degan itu sampai 20 cabang lebih di Tulungagung. Saya ketemu sama pengusaha ayam geprek, yang cuman jual ayam geprek doang, tapi sekarang karyawannya bisa sampai hampir 100-an lebih dan cabangnya banyak di Sulawesi Utara, itu ada namanya Takashi Fried Chicken. Saya ketemu sama banyak teman-teman yang kalau dibilang usahanya nih, orang Bengkulu nih bisa buat kayak gini nih. Dan di Bengkulu pun pasarnya sangat besar untuk dibuat seperti itu. Tetapi banyak teman-teman dari Bengkulu ini kadang menyerah di keribetan untuk membuat sistemnya itu. Jadi sebenarnya kalau ngomongin peluang di Bengkulu ini, peluangnya masih sangat besar,
0: masih besar
2: sebenarnya kayak gitu.
0: Tapi sistem dan keribetan.
2: Iya, harus mau terjun ke sistem dan keribetan bisnisnya itu kalau memang mau besar sih.
0: Kalau dibilang tadi degan, kemudian ayam geprek. Ini kayaknya banyak sih sebenarnya di Bengkulu.
2: Iya. Dan teman-teman kita pun yang punya produk-produk demikian rasanya enggak kalah enak kok sebenarnya.
0: Betul.
2: Cuman tinggal teman-teman pelaku UKM yang ada di Bengkulu ini mau enggak sih belajar biar ayam gepreknya ini ada sistem, sehingga sistemnya berjalan sendiri, sehingga dia bisa buka cabang di tempat lain, kayak gitu.
0: Apalagi, ya maaf ngomong nih, banyak juga franchise dari luar yang buka di sini, sebenarnya kita juga bisa gitu kan ya.
2: Benar sekali itu.
0: Mbak Ria, kalau kan ikut di dalam nih, gimana hasilnya yang Mbak Ria dapatkan, Mbak?
4: Kalau kita kan di dalam posisinya, memang kita kemarin kan TDA itu mengundang beberapa coach. Jadi ada beberapa coach kayak James Gui, kayak Aditya Pratama. Jadi kita di dalam itu memang benar-benar dapat ilmu berwirausaha yang memang alhamdulillah gratis juga. Yang kalau kita mau belajar sama mereka itu bayar puluhan juta. Jadi memang ilmunya dapat banget, dan bahkan Mbak Sarah Bakery juga ada di sana.
0: Oh.
4: Iya. Kita hadir sama-sama di dalam, memang ilmunya bagus banget.
0: Daging semua gitu
4: daging
0: ya?
4: Daging semua. Dan alhamdulillah kita juga banyak kenal sama teman-teman UMKM dari luar daerah, kayak Papua, dari Medan, bahkan dari ini, yang memang benar kata Maliki tadi, yang usahanya mungkin yang bisa kita buat
0: kita
4: juga
0: buat
4: di Bengkulu. Kemarin juga ada ngobrol banyak banget sama teman-teman yang dari Medan. Dia itu sewa jas sama kayak sewa baju pengantin. Tapi usahanya sekarang udah benar-benar bagus banget.
0: Oke, sewa-sewaan itu ya.
4: Iya, sebenarnya bisa ya, juga buat dari sini di Bengkulu juga.
0: Sebenarnya ada. Sudah ada sebenarnya ya. Iya, tapi tadi mungkin apa ya? Keribetannya dan sistemnya mungkin yang agak dipikir masih agak susah. Saya ke Ibu Nelawati. Ibu, kalau bicara tadi pengalaman dari teman-teman kita Bang Maliki, Mbak Ria terkait dengan event-event yang mereka ikuti di luar dari pihak UKM, dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu sendiri, apakah mengajak teman-teman UKM seperti ini untuk mengikuti kegiatan-kegiatan, karena ini kesadaran sendiri ya istilahnya, dari inisiatif sendiri kan ya. Nah, kalau dari dinas sendiri seperti apa, Bu?
1: Ya, jadi kita memang butuh komunitas-komunitas UMKM tersebut, karena kita tahu nih, Kota Bengkulu ini ada 44.772 UMKM, begitu banyaknya gitu. Nah, tetapi bagaimana ini bisa menjadi lebih giat. Nah, untuk itu kebetulan kita ada event rencana di bulan Juli. Ini kerjasama dengan Dinas Pariwisata, dengan dalam rangka Polda juga. Nah, kita merencanakan itu untuk UMKM terpanjang untuk mengejar atau mengambil rekor MURI.
0: Oke.
1: Okay. Terpanjang. Nah, UMKM ini bukan hanya, sekali lagi kami nyampaikan, bukan hanya dalam makanan gitu. Jadi kita termasuk sandang, ada juga untuk kerajinan, terus ada juga kulineran di sana. Jadi nanti kita buat booth-booth yang mungkin nanti kita buat ini khusus kulineran ini. Jadi sepanjang Pantai Panjang.
0: Oh, di Pantai Panjang
1: kita membuat event tersebut. Nah, kita ingin juga melihat bagaimana nih antusiasnya para UMKM Kota Bengkulu ini gitu. Terus kita juga memberi wadah, kita memberikan kesempatan, karena yang terpenting juga promosi juga gitu. Bagaimana kita bisa membrandingkan produk kita biar agar ini tahu. Sekarang banyak yang seperti berjualan, walaupun kita Bengkulu banyak yang tidak tahu, tetapi dengan adanya TikTok, dengan adanya media sosial sekarang ini sudah bisa.
0: Sudah sangat
1: tetapi membantu. Bagaimana kita bisa bersaing nih? Nah, daya saing ini yang mungkin yang perlu juga kita memang perlu kreativitas dan inovatif tersebut. Nah, salah satu ajang kesempatan yang kami berikan bagaimana bisa berinovasi, bisa berkreativitas, bisa menunjukkan bagaimana kualitas dari produk-produk UMKM-nya. Nah, di sana nanti kami juga memberikan 10 terbaik untuk UMKM-nya agar tertarik gitu, agar menjadi lebih bagaimana.
0: Ada penghargaan bisa, ya Bu ya?
1: Ada penghargaan reward yang kita berikan pada UMKM nanti pada event tersebut untuk mungkin produk terbaik atau kreatif terbaik, nanti kita akan buat kategori-kategori tersebut gitu. Nah, alhamdulillah mudah-mudahan nanti bisa HM Merah maupun Home Decor juga bisa ikut serta. Dan komunitas-komunitas yang lain juga ikut serta. Nah, kita juga mengundang untuk daerah-daerah lain juga. Nah, artinya kita berharap kegiatan ini kita kasih ruang, termasuk space-space yang sudah disediakan Bapak Wali Kota gitu, agar bisa bergeliat, bisa berkembang, bisa menjadi lebih semangat, bisa tumbuh gitu. Nah, ini yang terdekat. Jadi beberapa event juga kita menyiapkan setiap bulan tersebut agar semakin bersemangat, semakin kita tumbuh perekonomian, terus kelihatan apa nih geliatnya, apa nih programnya, terus bagaimana nih UMKM jadi semakin ada komunitas, ada diskusi, ada pertemuan, ada ruang, itu kan menjadi lebih meningkat ke depannya.
0: Oke, artinya nanti dimulai kapan, Bu? Biar mungkin ada UMKM yang belum tahu tapi pengen ikut gitu, Bu.
1: Iya, kami berencana minggu ketiga. Karena bulan ini kami minggu depan ada pameran di Medan. Nanti berharap nih produk-produk berdua nanti yang bisa dibawa ya.
2: Siap.
1: Nah, sambil kami memperkenalkan juga bagaimana nih produk, bagaimana nih punya Kota Bengkulu UMKM-nya seperti apa nih. Kami juga kemarin sudah menyampaikan juga beberapa makanan khas, termasuk juga batik basure yang akan kami bawa. Nah, kebetulan hari ini hadir, mungkin bisa lihat hijabnya ya, sekarang kita bawa, termasuk nanti kerajinan dari Home Decor juga bisa kita bawa gitu. Artinya komplit sudah, kita juga memperkenalkan, karena itu juga pertemuan se-Indonesia. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi daya tarik juga, memperkenalkan ke daerah lain gitu.
0: Oke, artinya insya Allah nanti banyak-banyak produk juga yang akan dibawa, Bu ya.
1: Ya, nah, kebetulan Kamis kemarin cuman soundingnya ke makanan khas sama batik Basure ya. Dan jujur ini kita baru tahu aku kalau
0: kita punya produk
1: ada yang khusus untuk menggunakan hijab yang nuansanya nuansa kita lokal, jadi bagus sekali. Termasuk juga beberapa kerajinan juga yang nanti pun bisa kita juga bawa. Artinya sebenarnya kita ini produktif sekali. Mungkin orang Bengkulu sendiri malah belum begitu tahu gitu. Nah ini dalam rangka kita memperkenalkan juga, termasuk kami setiap bulan mengadakan kegiatan, event, termasuk pelatihan-pelatihan yang juga berkolaborasi, yang bekerja sama juga dengan beberapa mitra kita. Artinya ingin semakin orang tahu gitu. Dengan beberapa agenda, dengan beberapa event tersebut.
0: Oke, artinya memang setiap bulan ini Dinas Koperasi dan UKM ini berkegiatan terus ya Bu ya?
1: Iya, kami sampaikan memang di tengah-tengah keterbatasan saat ini, efisiensi di mana-mana gitu, bukan berarti kita berdiam diri, kita tetap harus berkreativitas. Nah, jadi kami menggandeng beberapa mitra yang bisa kegiatannya disatukan dengan kami, jadi UMKM ini tetap jalan, UMKM ini tetap hidup dan tetap meningkat baik kemampuannya, produksinya, kualitasnya, kuantitasnya, dan segi-segi hal yang bisa menambah pengetahuan.
0: Baik, Ibu Nelawati, Bang Maliki, dan juga Mbak Rian, nanti kita lanjutkan lagi ya obrolan kita. Pendengar, untuk Anda juga yang ingin bertanya, kami undang nanti di line telepon 0736732195, WhatsApp 0811730779, serta bisa komentar juga melalui channel YouTube RRI Net Bengkulu. Tetap bersama kami dalam Dialog Bengkulu Menyapa.
5: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
6: Laper nih, pesan makan yuk.
7: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
6: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
7: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
6: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
7: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
6: Ya gak apa-apa sih, kan itu tuh support UMKM juga.
7: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
6: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
7: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
6: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
8: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
9: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
10: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
11: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
9: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
10: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
11: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
12: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
8: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba,

0: dan UKM Kota Bengkulu, Ibu Hajah Nelawati SPMM, kemudian owner dari Hai Amira, Bang Imam Maliki SMM, dan juga founder Icon Home Decor, Mbak Tri Marianti atau Mbak Ria. Oke, saya ke Bang Maliki dulu. Bang Maliki, ini kan terkait dengan event-event, kemudian juga kayaknya rajin juga ya untuk mengikuti pameran ataupun juga pokoknya keluar dari Bengkulu deh untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di luar. Nah ini kalau ngomong-ngomong tentang peluang ini Bang, untuk ke depan ini untuk UMKM kita apa sih Bang yang paling bisa ditonjolkan?
1: Sekali lagi sebenarnya peluang untuk teman-teman yang saya kenal pelaku UMKM di Bengkulu sangat banyak sebenarnya yang bisa ditonjolkan. Bengkulu punya produk mungkin yang selama ini seperti ngobrol sama ibu tadi yang dibawa batik Besurek terus. Sebenarnya kita punya produk-produk lain yang juga bisa mencerminkan budaya Bengkulu. Kayak saya kenal teman saya itu punya kerupuk gurita dari daerah Kaur.
0: Kaur, iya.
1: Terus kemarin saya juga kenal ada yang punya gula aren dari Bengkulu.
0: Selatan.
1: Selatan juga iya, ada. Mm-hmm. Ada yang punya. Kemarin ada juga teman saya habis ikut event kopi barista di Palembang kalau nggak salah, event internasional kayak gitu, dan ternyata kopi Bengkulu itu sangat dinikmati. Sebenarnya Bengkulu punya potensi yang sangat besar untuk tampil di kancah nasional bahkan internasional, karena belakangan ini kita juga udah sering dengar berita kalau ada pelaku UMKM Bengkulu yang punya produk itu bisa dijual secara nasional. Bahkan yang terakhir itu Oase Gallery kalau nggak salah jual batiknya udah sampai ke Eropa, sampai ke Malaysia. Sebenarnya peluang kita sangat besar, tinggal kitanya selaku pelaku UMKM mau atau nggak belajar. Nah kita juga butuh kayak bantuan dari teman-teman dari dinas kayak ibu itu kan. Sebenarnya dari dinas pun udah sering ngubungin kita kalau ada pelatihan ini datang, pelatihan ini datang. Tapi biasanya yang datang itu orangnya itu-itu aja.
0: Nah.
1: Yang belajar itu orangnya, yang pengen belajar itu orangnya itu-itu aja. Sedangkan orang yang kita tahu dia punya peluang, dia punya potensi untuk menasional, untuk ngajak dia, ayolah kita sama-sama kita buat nama Bengkulu, itu kadang susahnya di situ, Ma.
0: Oke.
1: Jadi bukan pemerintah udah sangat membantu, udah sangat mendukung, tetapi dari pelaku UMKM-nya itu sendiri yang kemauan dia untuk maju itu yang harus kita
0: yang
1: dorong
0: susah
1: lagi.
0: Ya. Ya. Oke, sebabnya apa Bang? Rata-rata ini? Apa merasa cukup, udahlah di sini aja, sama aja rezeki di sini-sini juga gitu, apa gimana?
1: Mungkin itu salah satu faktornya ya. Kadang kita berpikir kan, dapat untuk makan besok aja udah alhamdulillah. Tapi kalau mengingat gejolak ekonomi yang ada sekarang, kayaknya kalau kita mau stay kayak gitu aja udah nggak bisa deh. Mungkin hari ini jualan kita masih viral, masih tren, masih laku. Tapi kita nggak tahu kalau nanti tahun depan ada lagi brand dari luar yang datang ke Bengkulu, ternyata produknya sama kayak produk kita, terus dia makan semua pangsa pasar kita, terus kita jadi berdarah-darah pengen jual produk kayak gitu. Jadi hal dasar yang harus dimiliki pelaku UMKM itu adalah terus belajar dan terus pengen tumbuh kayak gitu, kalau menurut saya kayak gitu.
0: Oke, artinya sebenarnya balik ke pribadi masing-masing
1: pribadi
0: ya,
1: pelaku usahanya.
0: Oke, tapi kalau misalnya nih Bang Maliki, banyak pelaku-pelaku UMKM yang bukan pelaku ya, kalau pelaku takutnya nanti kejahatan. Oh, iya. Ya. Pengusaha-pengusaha UMKM ini yang pengen sih ikut event gitu Bang, mereka rata-rata terkendala apa ini?
1: Kendala yang paling utama itu sebenarnya di informasi.
0: Okay.
1: Orang kita itu kan daripada mencari informasi lebih suka disuguhin informasi. Kayaknya itu PR dari pemerintah juga ya, gimana caranya menyuguhin informasi. Sebenarnya salah dari kitanya juga.
0: Jadi pengennya disuapin gitu terus.
1: Iya, pengennya disuapin terus. Kalau saya selama ini setelah dapat alhamdulillah Mbak Ria tuh sering banget ngasih informasi. Setelah dapat informasi itu saya pengen cari lagi kira-kira bisa dibawa kemana sih si Ayam Mira ini, bisa dibawa kemana, bisa dibawa kemana. Dan tiap kali ada peluang itu, meskipun saya yakin saya nggak lulus kurasi atau gimana, saya coba masukin aja, seenggaknya ada nama Hai Amira aja dulu di situ. Sehingga suatu hari kalaupun ada lagi programnya, mereka seenggaknya ingat, oh ini ada Hayat Mirah dari Bengkulu kayak gitu.
0: Oke, artinya namanya udah kecantol.

0: duluan gitu ya paling enggak gitu ya.
1: Assalamualaikum dulu.
0: Ada pembukanya berarti kan ya. Oke, kita bacakan dulu pertanyaan dari YouTube ini. Ada siapa nih? Selamat pagi, ya, dari Bengkulu mau tanya ke Bang Maliki, gimana caranya mau ikut event nasional, Bang? Kok bisa acara sebesar JCC ada wakil dari Bengkulu? Silakan.
1: Jadi untuk yang JCC ini kebetulan karena saya member dari komunitas itu ya. Jadi dikasih info lebih dulu dan dikasih harganya harga spesial kayak gitu. TDA juga sebenarnya TDA juga buka kesempatan untuk pelaku usaha secara umum untuk ikut itu, tetapi karena member ada harga member. Dan kalau yang tahun lalu itu market fine, kalau market fine itu kebetulan ikut kurasi, kebetulan saya di bawah binaan dari dinas perindustrian kota juga. Itu informasinya pertama dapat dari Dinas Perindustrian Kota. Ada program namanya CBI. CBI itu Creative Business Incubator, itu di Bali. Selama 1 bulan itu dibiayai untuk hidup di Bali untuk belajar bisnis. Okay. Kebetulan Hai Amira juga yang pertama dari Bengkulu dari saat Bengkulu. Itu. Okay. Setelah selesai dari itu, kebukalah tuh peluang-peluang yang lain. Mm-hmm. Bisa ikut pameran Market Fine Internasional, bisa ikut program-program yang lain, dan dari teman-teman sesama pelaku pesertanya itu kemarin juga dapat info-info, oh bisa lo kalau ikut ini, bisa lo ikut ini, bisa lo ikut ini. Jadi kalau ada yang nanya gimana caranya pengen ikut event nasional,
0: aktif dulu ya,
1: aktif dulu, kita yang cari tahu, bukan kita yang minta disuguhin. Karena apa, sekali lagi kita yang butuh, kita yang mau brand kita ini dikenal secara nasional. Jadi kita nggak bisa duduk-duduk aja nunggu, nanti nunggu Ibu Nelly ngasih
0: informasi.
1: Nggak bisa. Kalau bisa kita yang assalamualaikum ke Ibu Nelly. Ibu Nelly ada kegiatan apa yang bisa kami ikutin? Seharusnya kayak gitu. Mulai dari yang kecil, mungkin pameran nanti acara Ibu Nelly, mungkin nanti bisa lagi ikut yang lebih besar dan berkelanjutan kayak gitu.
0: Oke, artinya tadi kan kalau kata Bang Maliki ini ada member gitu ya, artinya ada daftar dulu masuk ke grup apa gitu-gitu ya.
1: Dan alhamdulillahnya tadi TDA itu sekarang daftarnya gratis. Kalau beberapa tahun yang lalu itu berbayar. Sekarang gratis, dan saya termasuk saya yang daftar gratis. Saya termasuk yang daftar terlambat juga sebenarnya, baru daftar di 2024. Tapi setelah saya masuk situ banyak sekali informasi yang saya dapat, dan banyak sekali kegiatan-kegiatan pembelajaran tentang usaha yang saya dapat di situ.
0: Dan TDA ini adalah isinya orang-orang yang memang luar biasa semua ya sebenarnya.
1: Untuk di Bengkulu sendiri itu kalau nggak salah udah ada 600 lebih kurang 600. Dan di sana itu isinya di dalam itu pengusaha-pengusaha yang benar-benar luar biasa luar di Bengkulu biasa. Kayak ada Mbak Sarah Bakery, ada yang punya Oase yang tempo hari kesini juga. Ada teman-teman yang lain, banyak lah pokoknya pengusaha-pengusaha itu yang punya ilmu. Dan mereka kalau di TDA itu kalau kita kontak aja, Bang, perkenalan gini, mau sharing dong, mereka mau sharing tanpa harus dibayar.
0: Tanpa harus dibayar, karena ilmunya mahal. Mbak Ria, ini kan Mbak Ria ini kayaknya update terus ya informasi-informasi pelatihan dan lain sebagainya. Ini gimana Mbak Ria dapat infonya, kemudian juga bisa sharing ke teman-teman dan lain sebagainya, gimana Mbak?
2: Ya alhamdulillah ya, kita juga alhamdulillah kalau ke dinas pemerintah itu memang selalu biasanya kita dan teman-teman itu selalu assalamualaikum ke pemerintahan. Itu selalu kita nanya kan, Bu, kira-kira apa program yang bisa kita jadi perpanjangan ke UMKM. Jadi alhamdulillah kayak Dinas Perindustrian Perdagangan itu dia selalu konfirmasi, jadi saya tinggal memanjangkan. Sebenarnya kita ini hanya perpanjangan aja dari pemerintah ke UMKM. Jadi memang kita selalu kalau informasi apapun yang kita dapat maupun itu dari pusat, itu selalu saya langsung share ke teman-teman.
0: Oke, jadi apa ya, berantai gitu ya. Oke, jadi teman-teman yang lain juga cepat dapat informasinya. Ini ada pertanyaan juga nih, kalau ikut event nasional itu kan modalnya besar atau gede ya. Gimana Bang dengan keuntungannya Bang? Timbal balik gak nih?
1: Kalau kita ngobrolnya masalah keuntungan ya. Kalau saya kemarin jujur yang saya kejar bukan keuntungannya, tapi saya pengen awareness terhadap brand saya ini besar. Dan saya pengen berjejaring sama orang di luar Bengkulu.
0: Itu udah untung besar banget padahal.
1: Sebenarnya udah untung besar banget. Dan kemarin itu sebenarnya saya berpikir, bisa gak ya kira-kira jualan 100 pieces. alhamdulillah yang kejual cuma sekitar 20 pieces. Tetapi dari link-link yang saya dapat kemarin aja udah ada minta bisa enggak 100 pieces dalam waktu segini. Wow. Nanti kayak gini kita kolaborasi. Saya ketemu dengan banyak orang di situ yang tukaran nomor, yang kedepannya kalau saya mau follow up, saya proses, ini bisa menghasilkan lebih dari yang saya perkirakan sebelumnya kayak gitu.
0: Oke. Laku 20, tapi yang pesan lebih dari itu.
1: Yang pesan
0: gitu,
1: lebih
0: kan?
1: Dari itu.
0: Kemudian dan, channel juga.
1: Iya, dan kemungkinan untuk kolaborasi-kolaborasi yang lainnya ini jauh lebih besar daripada si 100 ini tadi.
0: Oke. Bu Nela, ini kan teman-teman luar biasa nih, apa ya istilah ilmunya, pengalamannya dan lain sebagainya. Ini kan dari kalau dari dinas sendiri Bu, Ibu ngelihatnya apa ya? Mungkin mereka ini bisa jadi motivator-motivator juga nih buat teman-teman UKM ini Bu.
3: Iya. Jadi memang kami selalu melakukan pelatihan. Mm-hmm. Jadi kita memang melihat bagaimana antusiasnya para pelaku UMKM ini, karena sudah merasa itu tadi kepuasan pada titik tertentu. Gitu. Mm-hmm. Saya kadang-kadang pas kita sudah memulai yang datang belum sampai 50%. Karena kita ada rasa sedikit ini ya kecewa, karena rasanya ilmunya dikasih, uang sakunya dikasih, dikasih makan siang dan ini segala macam snack, tetapi kenapa tidak antusias seperti ini ya? Apakah memang merasa sudah bisa gitu? Nah, kami melihat karena kita budaya yang sudah terbiasa dengan maunya yang langsung cepat,
0: kilat.
3: Jadi kalau bisa kita sudah terbiasa nggak mau capek. Contohnya salah satu kita kasih link, tolong diisi ini kami butuh data. Jadi kalau ada data, ada sesuatu informasi kita langsung sampaikan atau kita melaksanakan kegiatan atau event segala macam. Ngisi data pun kita tunggu-tunggu sampai ke kelurahan sampai ke kecamatan kita kasih kok belum ada. Jadi cuman 20-25% dari target yang kita sudah ini kan. Terus sempat saya kemarin minta tanda tangan lagi ke Pak, minta ini mau diisi nggak? Saya malas nanti kalau kita buat surat nanti nggak ini. Jadi ini sebenarnya yang perlu diskusi, ruang terbuka yang bisa berbagi seperti tadi sampaikan Mas Maliki bahwa jejaring itu sangat penting gitu. Terus kita juga terbuka gitu, mindset kita akhirnya ini ya terbuka untuk oh iya. Kita ini belum apa-apa nih sebenarnya. Terus oh iya, kita ini banyak nih peluang sebenarnya nih. Oh iya, kita nggak merasa kecil. Kita nih walaupun kita di sini mungkin orang suka di mana bagus segala macam, ada sebenarnya kesempatan itu. Tetapi memang kita harus itu tadi mau dulu.
0: Betul.
3: Nah kalau kita sudah mau, ada semangat karena rasanya pemerintah dan juga mitra itu sangat benar-benar itu sudah menjadi program gitu. Dimana untuk kita sudah disiapkan, termasuk juga mitra itu sudah disiapkan seperti dana CSR. Memang sudah disiapkan itu untuk bagaimana kita bisa meningkatkan keunggulan daerah. Produk lokal itu bisa naik. Terus bagaimana ini bisa meningkat, itu juga menjadi kinerja kami juga sebenarnya. Mm-hmm. Nah ini pentingnya bagaimana antara pelaku UMKM dengan kita bisa sama-sama. Jadi kalau dari pemerintah sudah begitu semangat membuat program kegiatan, tetapi dari pelaku atau pengusaha UMKM sendiri tidak begitu antusias, ini susah juga nih. Mm-hmm. Nah kami juga setiap buat event kita selalu, ini ada kan, saya kalau mitra tuh kita tanya, ini ada kan uang sakunya, uang transportasinya. Terus kalau misalkan kita buat ini, kita buat dah bagaimana kasih reward nih yang terbaik kesana. Karena agar dia antusias
0: semangat,
3: untuk ikutinya
0: iya.
3: Gitu. Termasuk juga kita, beberapa space yang kita sediakan, kita tidak benar-benar hanya parkir 2000 lah. Jadi kita tidak ada pajak, tidak ada penambahan, ada segala macam. Ingin bagaimana ini bisa berkembang, bisa maju gitu. Terus bagaimana semakin semangat pelaku UMKM untuk bisa mengikuti. Nah, kemudahan-kemudahan itu yang kita harapkan. Tetapi memang sih karena ini mungkin sifatnya katakanlah gratis, pasti rebut-rebutan, terus memang penuh perjuangan. Terus kita juga meliti kemarin dengan pihak perbankan berapa putaran uang pada malam kita membuat beberapa agenda. ternyata luar biasa. Nah artinya kita daya beli juga meningkat, antusias masyarakat juga meningkat. Memang perlu bagaimana semangat dari pelaku UMKM sendiri untuk bisa maju gitu, untuk bisa bagaimana kita semakin inovatif, kreatif lagi. Jadi ini pentingnya nanti kita bisa bersama-sama berkolaborasi, saling bisa memenuhkan kebutuhan kita sehingga target kita semua tercapai gitu.
0: Oke. Nah kalau kita lihat juga ini Bu, kita kan punya event nih sekarang Tabut nih ya. Tapi rata-rata kebanyakan tenant-tenant itu dari luar yang banyak dan yang paling besar. Nah ini gimana Bu? Sementara pelaku UKM kita ya yang kecil-kecil, kemudian biaya sewanya yang lumayan mahal gitu kan. Mungkin yang ini yang membuat mereka agak menarik diri gitu Bu.
3: Iya, jadi memang salah satu nih, salah satu yang kami evaluasi gitu ya. Kita memang di harga yang sering kita lebih tinggi. Ternyata apa membedakan kita dengan di Jawa, dengan di kita, produksinya itu memang lebih murah di sana. Kenapa lebih murah? Karena memang bahan bakunya memang tersedia dan lebih dekat. Terus keahlian mereka memang lebih lah dibanding kita. Terus dengan upah yang lebih murah. Jadi ini saya tanyakan salah satu contoh seperti batik ya. Jadi kenapa kita lebih tinggi dibandingkan dengan batik Jawa gitu kan? Nah pas diteliti ternyata memang kita ya bahan bakunya, terus mendatangkannya, terus manusia yang mengerjakannya, tenaga yang mengerjakannya, terus juga kalian segala macam. Nah ini memang penting, jadi yang kita tanamkan untuk kita ya punya kita sendiri lah ya, bagaimana pemerintah kota ini kita diwajibkan menggunakan batik kita, batik Basure. Terus kita bagaimana juga bisa melihat bahwa produk lokal ini tidak kita temukan di tempat lain, walaupun dia mungkin lebih murah di daerah Jawa, tapi yang kita yang nuansa atau motif kaligrafi
0: lokal, ya,
3: motif lokal seperti bunga rapiasi tidak kita temukan. Jadi kita nilai itu, value itu yang kita akhirnya kita bangkitkan gitu, karena memang sekarang ini bahan baku memang tinggi. Jadi ini memang perlu kreativitas, perlu memang menanamkan kalau sudah suka kita tidak melihat harga ya. Jadi orang kayak memang sudah, kemarin kita ada bertanya, ada beberapa salah satu pejabat dia sudah pindah pun dia balik lagi karena senang dengan motif batik Basure. Nah salah satu contoh gitu, artinya ini karena memang senang, tidak ditemukan di tempat lain gitu. Jadi tidak, mereka tidak melihat, sudah tidak bukan harga lagi yang kita lihat. Nah, tapi ini juga menjadi PR juga bagaimana kita bisa meningkatkan kreativitas lagi termasuk desain. Jadi desain kita bisa mengikuti bukan hanya pada era atas yang lebih tua, tetapi era anak muda juga kalau bisa juga menyukai dan bisa menjadikan pakaian sehari-hari, mungkin bisa buat jaket atau buat baju seperti apa. Jadi memang perlu kreativitas dan kerjasama termasuk tadi jejaring.
0: Oke, baik. Ini untuk sesi terakhir kita ini, karena waktu kita tinggal 5 menit lagi ini. Bang Malik ini sebagai pelaku juga, pengusaha, gak jadi pelaku deh. Ini kan kalau kita lihat saat ini para pengusaha UMKM kita ini sebenarnya butuh modal atau butuh akses pasar, Bang?
1: Permasalahan butuh modal itu sebenarnya permasalahan klasik yang selalu muncul ketika orang diajak, ayo dong usaha, gak ada modal. Tapi pelaku pengusaha yang udah jalan usahanya pasti sadar kalau masalah utamanya itu bukan di modal. Masalah utamanya itu bagaimana usaha mereka ini bisa sampai ke pasar yang tepat. Jadi kalau kita sebagai pengusaha berpikirnya masalahnya selalu modal nggak ada, modal nggak ada, modal nggak ada, kayaknya itu pemikiran yang salah deh Mbak. Jadi yang seharusnya kita pikirkan itu bagaimana produk kita ini mungkin tidak laku di sini, tapi di tempat lain mungkin bisa laku loh. Jadi kita harus bagaimana menemukan pasar yang tepat untuk produk kita agar produk kita itu laku. Sebenarnya itu masalahnya kalau menurut saya.
0: Oke. Tapi kalau di Hayamira sendiri tidak melulu dengan misalnya dari Sulawesi pengen dibuatin apa ya, keanekaragaman alam di sana bisa berarti.
1: Kalau untuk Hayamira sendiri kebetulan itu khusus value yang kami angkat selalu tentang Bengkulu. Karena tujuan utamanya memang naikin value Bengkulunya sendiri. Tapi saya juga punya satu brand lain, itu namanya Nairanaya. Itu desainnya adalah desain dari corak sosial budaya dan alam Bengkulu. Kami padu-padankan dengan corak-corak yang ada di luar dari Bengkulu, baik nasional maupun internasional. Salah satunya yang jadi favorit dari pelanggan juga itu terakhir 2024 kemarin, kebetulan saya sama istri itu ke Tokyo, Jepang. Jadi istri itu mendesain gimana caranya motif bunga anggrek yang ada di Bengkulu bisa dipadu-padani dengan bunga sakura. Dan muncullah namanya Nihon Series dari Nairanaya. Jadi value Bengkulunya bisa berkolaborasi juga dengan value lain, dan itu sangat bisa.
0: Sangat bisa, oke. Berarti ada yang satu lagi ya kalau mau dipadu-padankan. Oke, untuk closing statement Mbak Ria, Ibu Nela dan juga Bang Maliki. Mbak Ria dulu deh untuk closing statement, silakan Mbak.
2: Buat UMKM yang khususnya di Bengkulu, kalau mau ini mau bisnis ya belajar dulu, boleh dimulai dari belajar dulu. Dan kalau mau ini gabung di komunitas, boleh masuk di TDA.
0: Oke, Bang Maliki silakan.
1: Saya mau ngucapin terima kasih kepada pemerintah daerah ya, karena setahu saya yang terus getol menyuarakan budaya daerah itu selalu pemerintah daerah, yang tiap kunjungan keluar kota atau kemana pasti pakai batik pesure. Dan saya mau mengajak masyarakat Bengkulu, kalau jangan salahin pemerintah terus, ayo dong dari kitanya, kita banggain produk kita sendiri, kita banggain budaya sendiri. Kalau perlu, kalau kita ada event di luar, kita yang pakai produk kita sendiri, kayak gitu.
0: Kalau dari pemerintah kayaknya nggak habis-habis lah
1: untuk selalu habis-habis. Ini ya. Yang selalu pakai baju batik pesure itu selalu pemerintah.
0: Oke, Ibu Nela silakan.
3: Oke, hai pengusaha UMKM Kota Bengkulu, kita harus optimis. Kita harus bisa menjadikan UMKM naik kelas. Dan mari kita bersama-sama bagaimana memperkenalkan produk Kota Bengkulu, produk Bengkulu ini keluar bahkan bisa menembus nasional maupun internasional.
0: Baik, terima kasih tiga orang narasumber kami, Ibu Nelawati, kemudian Bang Imam Maliki dan juga Mbak Ria, untuk obrolan kita pagi ini di Bengkulu Menyapa. Pendengar, tuntas sudah kebersamaan kami dalam dialog Bengkulu Menyapa dengan topik event daerah dan nasional, peluang emas promosi produk UMKM. Ya pamit, terima kasih, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.
4: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Eh, Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Maci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat seret dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Eh, cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
4: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
3: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
4: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
3: Bro, nggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
5: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
6: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
7: Bengkulu pagi ini
8: bersama kami
7: Pro 1 RRI Bengkulu,
8: kanal informasi dan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Esensi Buku RRI Bintuhan. Pendengar, ada sebuah buku yang berjudul Pulang, ditulis oleh Laila S. Choudhury, diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia tahun 2012 dengan genre fiksi sejarah. Pulang ini menceritakan tentang kehidupan para eksil politik Indonesia yang terpaksa tinggal di Paris setelah peristiwa G30 SPKI tahun 1965. Fokus cerita ada pada Dimas Suryo, seorang jurnalis yang terjebak di luar negeri dan tidak bisa kembali ke tanah airnya. Di Paris, Dimas ini membangun kehidupan baru bersama dengan teman-teman eksil lainnya sambil tetap mempertahankan identitas dan kenangan akan Indonesia. Novel ini juga menggambarkan perjuangan anak Dimas, Lintang, yang mencoba memahami dan mencari akar keluarganya. Pulang adalah sebuah karya yang menggabungkan sejarah dengan fiksi secara brilian. Laila S. Choudhury menulis dengan penuh detail dan kepekaan, membawa pembaca masuk ke dalam kehidupan para eksil politik yang terlupakan. Novel ini menawarkan pandangan yang kaya tentang dampak peristiwa politik terhadap individu dan keluarga, serta bagaimana mereka berjuang untuk mempertahankan identitas dan harapan di tanah asing. Karakter utama Dimas Suryo itu digambarkan dengan sangat mendalam, perasaan kehilangan, kerinduan, dan ketabahan Dimas sangat terasa, membuat pembaca bisa merasakan penderitaan dan perjuangannya. Hubungan Dimas dengan teman-temannya sesama eksil juga digambarkan dengan sangat nyata dan mengharukan, menunjukkan solidaritas dan persahabatan yang kuat di tengah situasi sulit. Laila S. Choudhury juga menonjolkan peran generasi berikutnya melalui karakter Lintang yang memberikan perspektif berbeda tentang identitas dan pencarian jati diri. Lintang tumbuh dengan cerita-cerita tentang Indonesia dari ayahnya dan mencoba memahami warisan dan sejarah yang rumit tersebut. Gaya penulisan Choudhury yang puitis dan deskriptif membuat setiap halaman terasa hidup dan penuh emosi. Ia berhasil menggambarkan suasana Paris dan juga kenangan tentang Indonesia dengan detail yang memikat. Alur cerita yang bergerak antara masa lalu dan masa kini juga memberikan kedalaman dan dinamika tersendiri. Untuk kelebihan buku sendiri ini, pendengar, adalah penggambaran sejarah yang akurat dan mendalam, karakterisasi yang kuat dan emosional, gaya penulisannya yang puitis dan deskriptif, kemudian tema-tema tentang identitas, kehilangan, dan perjuangan yang relevan. Kemudian untuk kekurangan bukunya sendiri adalah alur yang berpindah-pindah waktu mungkin akan membingungkan bagi beberapa pembaca. Beberapa bagian cerita mungkin terasa lambat bagi mereka yang mencari plot yang lebih cepat. Pulang itu adalah novel yang kaya dan mendalam, yang menawarkan pandangan yang menyentuh tentang sejarah dan dampaknya pada individu dan keluarga. Laila S. Choudhury ini berhasil menyampaikan cerita yang emosional dan penuh makna melalui karakter-karakter yang hidup dan realistis. Buku ini cocok bagi siapa saja yang tertarik dengan sejarah Indonesia, kisah tentang identitas, dan perjuangan manusia di tengah situasi sulit.

0: 98,8 FM RRI Bintuan.
1: Esensi Buku RRI Bintuan. Pendengar, aku itu pernah baca sebuah buku yang berjudul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat yang dikarang oleh Mark Manson yang diterbitkan oleh Gramedia Widya Serana Indonesia terbit pada tanggal 20 Februari 2005 lalu. Nah, buku ini itu menceritakan seorang Charles Bukowski, seorang pecandu alkohol. Ia senang bermain perempuan, penjudi kronis, kasar, kikir, dan tukang utang. Ia ini bercita-cita menjadi seorang penulis nih. Karya Bukowski ini selalu ditolak oleh hampir setiap majalah, tetapi hal tersebut tidak membuatnya menyerah. Ia tetap menulis dan membuat puisi. Sehingga dengan pengalamannya, ia memiliki sikap bodoh amat nih. Dalam bukunya yang berisi makna cuek yang bukan berarti tidak peduli terhadap apapun ya, Charles Bukowski ini menggambarkan sederhana untuk mengarahkan kembali ekspektasi hidup dalam memilih apa yang penting, karena pada intinya hidup hanyalah rentetan masalah yang tidak ada ujungnya. Kelebihan buku ini, pendengar, melalui karakter tokoh Charles Bukowski yang kuat dan gigih, kita mendapat makna tersendiri untuk bersikap cuek dan tetap bahagia menatap masalah yang sedang dialami. Sementara, ini untuk kekurangannya ada nih, pendengar. Meskipun judulnya seolah memberi kesan tentang kiat-kiat cuek, tapi nyatanya tidak. Cuek di sini itu menggambarkan seorang pejuang yang meraih impian dengan segala rintangan.

9.8 MHz RRI Bintuhan, pukul 9.40 menit ya, mendengar untuk Anda di pagi hari ini, edisi Rabu 24 Juni 2026. Selamat pagi untuk seluruh pendengar dimanapun Anda berada ya. Semoga di pagi hari ini

0: 98,8 FM RRI Bintuan.
1: Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Maybelline 98,8 MHz RRI Bintuhan. Dan ini dia untuk informasi pertama kami hadirkan di ruang dengar Anda mendengar. Dini hari tadi, Bengkulu Selatan diguncang gempa dengan kekuatan magnitudo 4,7. Nah, Bengkulu Selatan berdasarkan informasi BMKG hari ini, Selasa 23 Juni 2026, gempa bumi dengan magnitudo 4,7 mengguncang Kabupaten Selatan, Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Gempa bumi tersebut terjadi pada dini hari sekitar pukul 1:03 waktu Indonesia Barat. Dengan epicentrum gempa terletak pada koordinat 4,62 lintang selatan, 102,77 bujur timur, dan 25 kilo barat daya Bengkulu Selatan pada kedalaman 38 km. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi tidak berpotensi tsunami. Hingga saat ini hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan. Nah, mendengar BMKG menyebut jika terjadi gempa bumi, masyarakat agar disarankan untuk memberikan informasi kepada petugas BMKG terkait tingkat skala gempa yang dirasakan. Tingkat skala gempa lebih dikenal dengan skala MMI atau Modified Mercalli Intensity, ya, intensity. Dan hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari gempa skala MMI, terdiri dari 12 pecahan berdasarkan informasi orang-orang yang selamat dari gempa. Melihat dan membandingkan tingkat kerusakan yang diakibatkan, selain itu BMKG juga mengingatkan kepada masyarakat agar tidak panik saat terjadi gempa bumi. Hal ini dikarenakan kepanikan akan membahayakan diri sendiri. Untuk mencegah rasa panik saat gempa bumi terjadi, dapat dilakukan dengan membuat rencana darurat rumah. Dengan membuat rencana darurat, kita dapat siap untuk menuju tempat aman dalam hitungan menit dengan barang-barang yang penting dibutuhkan. Nah, itu dia pendengar untuk informasinya mengenai gempa di Bengkulu Selatan, ya. Dan kali ini kami punya beberapa lagu yang bakal menuntaskan kita hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
1: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
1: Baik, berikan 98,8 MHz RRI Bintuhan. Anda sudah nikmati dengan Roni Tanuwijaya dengan Mawar yang terluka. Dan ada kurang lebih 30 menit lagi ya buat Anda suka dengan lagu-lagu dangdut. Nah, buat Anda yang lagi memanfaatkan mungkin hari ini dapat libur ya, walaupun hari-hari Rabu gitu ya, lagi tengah bersantai siang di WBK sambil menikmati menyeruput es barangkali ya, dengan cuaca yang cukup panas, dan lagi menikmati santai di sana, selamat berlibur untuk Anda. Tapi bagi Anda yang lagi banyak pekerjaan, sibuk, kami temani Anda dengan lagu-lagu berikut ini. Ada Asmara, Kelapa Muda.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri.

udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

setelah memutuskan membatugaskan lurah tersebut dari jabatan, Dedi langsung mendatangi kediaman Ibu Tukiyom, warga yang terdampak akibat perbuatan tersebut. Kunjungan wali kota dilakukan sebagai bentuk kepedulian sekaligus tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat yang dirugikan. Dalam kesempatan tersebut, Dedi menyerahkan bantuan berupa paket sembako dan uang tunai kepada Ibu Tukiyom. Tidak hanya memberikan bantuan, Dedi juga menyampaikan permohonan maaf secara langsung atas kejadian yang membuat Ibu Tukiyom kehilangan hak menerima bantuan program Keluarga Harapan atau PKH. Dedi juga menjamin Ibu Tukiyom akan kembali mendapatkan hak. Dan kasus yang mencuat beberapa hari terakhir ini bermula ketika anak lurah Anggut Dalam dimasukkan ke dalam kartu keluarga milik Ibu Tukiyom. Akibat perubahan data tersebut, status Ibu Tukiyom dalam sistem pendataan sosial berubah hingga tidak lagi menerima bantuan PKH yang belum lama menjadi haknya. Setelah menerima laporan masyarakat, pemerintah Kota Bengkulu melalui inspektorat langsung melakukan pemeriksaan. Hasilnya ditemukan fakta bahwa tindakan tersebut benar-benar terjadi, sehingga wali kota mengambil langkah tegas dan membebas tugaskan yang bersangkutan dari jabatannya. Dedi menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan mentolerir setiap pelanggaran yang merugikan masyarakat, terlebih jika berdampak pada kurangnya mampu yang harusnya mendapatkan perlindungan dari bantuan pemerintah. Menurutnya, kasus ini harus menjadi pelajaran bagi seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Bengkulu agar selalu bekerja secara profesional dan memegang teguh integritas dalam menjalankan tugas. Selain menyerahkan bantuan, Pemkot Bengkulu juga berkomitmen membantu proses pemulihan data administrasi Ibu Tukiyom. Hal ini dilakukan agar hak-hak sebagai penerima bantuan sosial dapat kembali diperoleh sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kehadiran wali kota di rumah Ibu Tukiyom mendapat apresiasi dari warga sekitar. Mereka menilai langkah cepat yang dilakukan pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menindak pelanggaran sekaligus memberikan perhatian kepada masyarakat yang menjadi korban. Ya, itu dia pendengar untuk informasi mengenai wali kota Bengkulu datangi rumah Tukiyom dan sampaikan permohonan maaf. Untuk beberapa informasi lainnya pendengar menyusul di ruang dengar Anda, dan kita bakal nikmati ada sekitar 15 menit untuk kami persembahkan lagu-lagu dangdut untuk Anda.

Maybria ada pukul 10:59 tuntas sudah untuk lagu-lagu dangdut dituntaskan oleh Rana Rani dengan Hiasan Mimpi. Selanjutnya kami akan hadirkan Warta Berita Olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: dari pesta bola Piala Dunia 2026. Menghadapi pertahanan kokoh, Inggris ditahan imbang Ghana tanpa gol pada matchday kedua penyisihan grup L Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ini Inggris melalui Madueke mencoba melik-lik satu pemain dari Ghana dari sektor kiri, mencoba untuk melewati dia namun tidak mampu, tidak jadi memberikan umpan kepada rekannya.
2: Inggris dan Ghana harus berbagi poin pada laga kedua.

0: lebih baik, namun anak asuhnya mampu menunjukkan sepak bola lebih dari sekedar teknik dan taktik.
1: We did it with our players.
2: Kami melakukannya dengan para pemain kami. Mereka melakukannya dengan konsentrasi penuh dan tekad. Ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang taktik dan teknik, tetapi juga tentang keberanian, keteguhan, tekad, dan kecerdasan. Mereka lebih baik dari kami dalam sepak bola, tapi kami lebih unggul dari mereka dalam semangat juang dan tekad.
0: Sementara itu, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menyebut Ghana memberikan mereka salah satu perlawanan terbaik. Setiap skema serangan yang dibangun Inggris tidak mampu melewati kokohnya tembok pertahanan skuad The Black Stars.
3: It is what it is. We tried to break
4: itu adanya. Kami coba menembus pertahanan Ghana. Saya rasa mereka sangat menghormati dan bertahan dengan penuh tekad, disiplin, dan dengan salah satu penampilan paling fisik yang pernah saya lihat dari sebuah tim yang bertahan.

Malaysia yang menang 1-0 atas Panama di waktu yang sama menghuni urutan ketiga dengan 3 poin. Dan Panama yang belum memiliki poin mendiami dasar klasemen. Pada laga penutup grup L, Inggris dijadwalkan menghadapi Panama, sementara Ghana berjumpa Kroasia. Dari Jakarta, Mira Abdul Loli.

Ke lainnya, Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak Daniel Munoz di menit ke-76. Atas hasil ini, Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka. Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak oleh Daniel Munoz di menit ke-76 dan atas hasil ini Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan

Dari lintasan balap, Marc Marquez resmi memperpanjang kontrak bersama Ducati Lenovo hingga akhir musim 2028. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun ini akan berpartner dengan Pedro Acosta setelah sebelumnya meraih performa dominan di musim debutnya, termasuk menyamai rekor Valentino Rossi dengan 7 gelar juara. Meski sempat diragukan karena cedera bahu dan saraf radial, Marquez telah pulih dan kini hanya terpaut 40 poin dari pemuncak klasemen setelah kemenangan di GP Hungaria dan Brno. Marquez membutuhkan satu gelar lagi untuk menyamai rekor 8 gelar Giacomo Agostini dan 14 kemenangan lagi untuk melampaui rekor 89 kemenangan Rossi.

0: informasi dari arena sepak bola tanah air. Menpora sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir menilai peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia tetap terbuka, meski turnamen saat ini cenderung digelar bersama beberapa negara. Indonesia pernah mencoba bidding bersama Australia untuk 2034, namun kalah dari Arab Saudi. Erick menyebut peluang Asia berikutnya tergantung dari rotasi FIFA, dengan opsi Indonesia mungkin menggandeng Asia Tenggara atau Oseania, yaitu Australia dan juga Selandia Baru. Namun ia menekankan bahwa peningkatan peringkat FIFA Indonesia menjadi prioritas utama.
1: Ya, kita sempat waktu itu untuk bidding bersama Australia untuk yang 2034, tapi tentu kalah sama Saudi. Nah, yang berikutnya itu kan 2038. Saya tidak tahu apakah kesempatan Asia ada pada saat itu, karena kan ada Saudi.
2: Iya.
1: Sepertinya kalau bidding kita mungkin apakah dengan Asia Tenggara atau mungkin dengan Oseania, Australia dan New Zealand, tidak tahu.
0: Erick menargetkan Indonesia menembus peringkat 100 besar dunia. Ia mengatakan akses ke kompetisi lebih mudah jika ranking naik karena mempengaruhi undian. Meski Italia yang ia favoritkan gagal lolos 3 kali, Erick tetap optimis dengan pelatih John Herdman. Saat ini Indonesia masih berusaha menuju peringkat 100, di mana Erick juga menambahkan bahwa dengan format 48 negara, sulit bagi satu negara menjadi tuan rumah, sehingga kolaborasi regional menjadi pilihan realistis.

0: Saudara Presiden Prabowo Subianto siang ini menghadiri puncak Pekan Nasional Petani Nelayan 17 tahun 2026 di Gorontalo. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Afriani Respatirian.
1: Saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah menyampaikan pidatonya dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan di Sport Center Bimboto, Kabupaten Gorontalo. Mari kita dengarkan bersama pidato Presiden Prabowo Subianto.
2: Prajurit, saya mantan tentara, saya mantan prajurit Indonesia, dan prajurit Indonesia dari lahirnya tentara Indonesia. Prajurit Indonesia, tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mendeklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara, belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung, makanan diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. TNI, semua pasukan Indonesia, para pejuang termasuk kepolisian didukung oleh rakyat, didukung oleh petani dan nelayan. Tadi disebut oleh Menteri Pertanian, kalau dihitung tadi berapa, 160 juta petani dan keluarganya, tambah 14 juta nelayan. Saya mau cek MKP, Menteri.
3: Benar, berapa juta nelayan?
2: Betul. Betul, betul katanya. Jadi kalau demikian, 160 plus 14, 14 mungkin dengan keluarganya, saudara-saudara, ya, bangsa Indonesia, nanti ditambah para buruh, para ojol dan sebagainya, ya inilah rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, karena itu ini kebanggaan bagi saya. Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah. Untuk masak harus cari kayu, jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah, harus jalan berkilo-kilo. Tetapi mereka tetap masak untuk prajurit-prajurit TNI. Berarti begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu saudara, saya kira setiap prajurit, setiap jenderal harus selalu ingat dan harus selalu dalam hatinya ingat peran yang begitu penting dari para petani dan nelayan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan. Saudara-saudara, karena itulah sewaktu saya pensiun, usia saya masih relatif muda waktu itu. Sekarang masih muda juga. Muda dalam semangat. Yang muda-muda, benar-benar yang muda usia, jangan senyum-senyum, belum tentu loh. Kalau urusan itu bukan antrean, bukan. Tapi kita siap setiap saat kalau dipanggil Yang Maha Kuasa, kita siap setiap saat. Yang penting apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting. Tapi saya ingin mengatakan di sini, saya berjuang di politik selama sekian puluh tahun. Saya ikut pemilihan umum, saya ikut 5 kali, 4 kali kalah. Ketawa lagi kalian, nggak enak kalah itu. 4 kali kalah, yang terakhir menang. Kenapa saya masih terus? Karena saya waktu itu melihat, arah pembangunan ekonomi kita. Menurut saya waktu itu berada di arah yang keliru. Waktu itu yang dianut adalah faham neoliberal. Neoliberal mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membantu orang-orang miskin. Orang lemah dikatakan memang lemah karena tidak bisa bersaing. Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing. Waktu itu saya ketua umum HKTI. Saya menghadap Menko Perekonomian. Waktu itu namanya adalah Abu Rizal Bakri. Waktu itu pemerintah mau impor beras. Saya sebagai ketua umum HKTI, saya menghadap dan saya menghimbau, janganlah mengimpor beras. Apalagi impor beras pada saat petani mau panen. Hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar, sampai sekarang masih menganggap dirinya pintar, mengatakan untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Indonesia. Ini kata-kata beliau, bukan Pak Abu Rizal Bakri, tapi salah satu penasihatnya. Kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau. Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara. Tidak mengerti apa arti bernegara. Tidak mengerti kenapa kita mau merdeka. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera, agar petani, nelayan, buruh seluruh rakyat Indonesia sejahtera, agar mereka hidup dengan baik, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik, agar mereka punya rumah yang layak, agar mereka punya Kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang, saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju, dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya kemarin itu. Saudara-saudara sekalian, dalam 1 tahun 8 bulan mungkin sampai sekarang, telah banyak kita capek. Telah banyak yang paling besar kita capek. Dan saya merasa bersyukur adalah kita swasembada pangan. Kita produksi pangan, beras, jagung, hampir semua komoditas pangan kita produksi, dan produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang negara kita berdiri. Dan ini adalah akibat kerja keras saudara-saudara sekalian. Ini adalah prestasi tim yang sekarang menggerakkan pertanian Indonesia. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan di hadapan seluruh keluarga besar tani dan nelayan andalan, juga hadir ormas-ormas pertanian di sini. Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didit, tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain, dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh kepala-kepala staf angkatan. Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Hanya di, mungkin di Indonesia, tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia angkatan laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia angkatan udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat, saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada. Kita sudah tahu mereka-mereka itu. Iya kan? Ini karena banyak wartawan, aku pidato aku harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip, yang apa tuh? yang agak keras-keras dikit. Tapi kalau sama petani nelayan, bicaranya harus keras. Betul nggak? Kalau bicara kalem-kalem, kalian nggak akan dengar. Benar ya? Ya? Saudara-saudara sekalian, pembangunan

dan kita semua berharap suatu saat di kelak kemudian hari kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Enggak, sorry. Coba delete. Hey, friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi itu. Emang gue pikirin. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar nggak? Daripada ngomong-ngomong sopan-sopan itu. Sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi.

sok, sok kaya, sok banyak duit. Kalau duitnya nyolong dari rakyat. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Gue kenal itu semua itu, saudara-saudara. Mereka nggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti. Saudara-saudara sekalian, hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo. Gue tahu itu. Tapi nggak ada main demo. Ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200.000. Tapi ada. Saya nggak mengerti. Saudara-saudara kita ini kalau merasa apa ya? Kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan? Kita dukung satu tim. Ayo maju, maju, maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main, ya, mainnya kurang bagus, ya, tetap di supporter, ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Jangan lagi main bawa bola salah, goblok. Lagi main di tengah lapangan disorak-sorakin teman sendiri, kesebelasan sendiri. Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah 84. Satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan. Saudara-saudara, tadi saya sebut terima kasih ke pejabat-pejabat tadi itu. Saya juga ucapan terima kasih gubernur-gubernur, bupati-bupati yang dukung ini semua. Saudara-saudara, saya ucapan terima kasih bukan hanya kata-kata manis dalam acara ini. Benar-benar saya hormat sama mereka. Merekalah yang membuat Indonesia swasembada pangan. Saya bisa dikatakan kalau di sepak bola apa? Aku ini manager, ya kan? Aku yang manager. Aku di luar lapangan kasih isu. Tapi ada kapten kesebelasan, ada coach, pelatih, ya kan? Ya mereka inilah coach, pelatih, ada yang striker. Saya memberi arah. Kalau mereka nggak berjuang, kalau saudara tidak berjuang, kita tidak swasembada pangan. Tapi ini keberhasilan kita, ini keberhasilan menteri-menteri ini semua. Kalau menteri PU maling, kalau dia koruptor, nggak ada irigasi jadi, nggak ada jalan-jalan ke desa jadi, saudara-saudara kalian. Ini aku lihat tampang-tampang ini bukan tampang-tampang koruptor ini sini. Saya lama jadi orang Indonesia, jadi saya ini dapat apa ya? Saya bisa koruptor itu matanya tuh. Dan biasa koruptor itu pintar, orang-orang pintar. Dia pintar
saking pinternya dia tahu cara nyuri. Saudara-saudara, kita bekerja keras, pekerjaan tidak ringan. Kita tidak mau ungkit-ungkit, tidak mau cari kesalahan, tapi kita harus berani melihat kekurangan-kekurangan kita sendiri. Kita harus berani memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Jangan kita selalu tidak mau mengerti kekurangan dan kesalahan kita. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita banyak dirampok, banyak dicuri, dan ini akan kita hentikan, saudara-saudara sekalian. Saya bertekad bersama tim saya untuk menghentikan kekayaan Indonesia dicuri. Saudara-saudara sekalian, mungkin hal ini tidak segera memperlihatkan hasil. Saya selalu katakan, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat ajaib. Saya tidak punya tongkat Nabi Musa atau Nabi Sulaiman. Tidak bisa saudara petani, saudara nelayan, kau tanam beras, tanam padi, kan 3 bulan baru ada hasil. Tanam kelapa sawit 5 tahun baru ada hasil. Tahu tanam singkong 10 bulan baru ada hasil. Upaya kita tidak segera, tapi sekarang sudah mulai kelihatan. Usaha kita yang sudah kelihatan di depan mata, bukan di depan mata, nyata, yaitu swasembada pangan. Saudara-saudara sekalian, ada yang kemarin saya sebut, tadi saya sebut, berapa tahun yang lalu profesor-profesor banyak yang pinter ekonomi itu, saya nggak mengerti, sampai ada yang mengatakan, untuk apa melindungi petani Indonesia kalau petani Vietnam lebih efisien, kalau petani Vietnam lebih produktif. Saya kira ini pemikiran yang sesat, dan saya tetap berpendirian seperti itu, dan sekarang sejarah membuktikan bahwa pendirian saya itu yang benar, saudara-saudara sekalian. Bayangkan dalam keadaan krisis.

0: Sabar dulu ya. Aku harus selesaikan sambutan saya ini. Anak-anak itu ya.
1: Oke.
0: Ada juga yang enggak setuju MBG. Harusnya mereka yang enggak setuju MBG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak? Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira nggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau nggak segera diisi, ya dia mati. Dan PBB sudah meramalkan tahun ini kelaparan di dunia akan masif. 2 tahun yang lalu sekitar 300 juta orang kelaparan di dunia. Diperkirakan sekarang sudah meningkat jadi 500 juta ya. 700 juta FAO memberi warning. Dan saudara-saudara, alhamdulillah kita sekarang sudah mulai ekspor. Kita sekarang bantu negara-negara lain, saudara-saudara sekalian. Saya ditelepon Perdana Menteri Australia. Beliau terima kasih Indonesia punya surplus pupuk. Dan mereka minta apakah boleh kita jual ke mereka. Saya bilang jual, kirim ke mereka. Negara-negara banyak yang minta pupuk dari kita. Negara-negara lain banyak minta beras dari kita, jagung dari kita. Silakan, asal harganya benar. Ya, Menteri Pertanian, petani jangan rugi. Betul. Bagaimana sekarang, petani sudah cukup untung? Sudah belum? Sudah. Mau untung lagi? Ya pasti. Saudara-saudara sekalian, saya katakan karena kita swasembada pangan, kita percaya diri. Terjadi perang di mana-mana, terjadi Selat Hormuz ditutup, kita percaya diri kita akan mampu mengatasi, saudara-saudara sekalian. Dan kita akan menuju swasembada BBM, swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali. Saya perkirakan 3 tahun lagi, maksimal 4 tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau import apapun untuk BBM kita, untuk energi kita, saudara-saudara. Saya kira saudara-saudara sekalian, hal-hal itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih seluruh masyarakat tani dan nelayan Indonesia. Terima kasih kerja keras saudara-saudara. Perjalanan masih jauh. Saudara-saudara telah membuktikan

0: saudara terus semangat. Sebagai produsen pangan, saudara-saudara sesungguhnya adalah tulang punggung Republik ini, saudara-saudara. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kami kerja keras, tidak ada hari libur, kita terus kerja siang malam, mencari jalan yang terbaik supaya uang rakyat bisa kita jaga, supaya tidak dicuri, supaya tidak diambil bangsa-bangsa lain, supaya kita menjadi tuan di rumah kita sendiri, saudara sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih juga atas kesetiaanmu, atas dukunganmu, saudara-saudara tani nelayan buruh, bersama ulama, bersama santri, bersama tentara, prajurit, polisi, bersama semua ASN. Kalau kita bersatu, Indonesia tidak akan goyah, Indonesia tidak akan gagal. Mereka yang ingin Indonesia gagal, kita beri hadiah untuk mereka. Biar mereka terkejut apa yang akan terjadi dengan bangsa ini. Kita akan jadi bangsa yang hebat, bangsa yang besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa selalu melindungi.
1: Rian, silakan lanjutkan informasinya.
2: Ya pendengar, itulah tadi pidato dari Presiden Prabowo Subianto dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan Indonesia di Kabupaten Gorontalo. Dan dalam pidatonya tadi, Presiden menegaskan mengenai kedaulatan pangan yang merupakan fondasi utama bagi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Menurut Presiden, tidak ada negara yang dapat bertahan tanpa kemampuan memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Presiden tadi menyampaikan rasa syukur atas capaian sektor pangan nasional, di mana produksi beras, jagung, dan sejumlah komoditas strategis berada pada tingkat tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Dan menurut Presiden Prabowo, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras para petani, nelayan, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan sektor pangan nasional. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Presiden Prabowo menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia akan bangkit menjadi negara yang kuat. Ia juga optimis capaian swasembada pangan yang diraih akan terus terjaga pada tahun-tahun mendatang. Presiden tadi menutup pidatonya dengan penghormatan khusus kepada para petani dan nelayan Indonesia yang dinilai sebagai aktor utama di balik keberhasilan swasembada pangan nasional. Sekian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Power Center Limboto, Kabupaten Gorontalo. Apriani Ruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan ringan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 9.8 MHz RRI Bintan Mendengar. Tentu sudah untuk kita mendengarkan Warta Berita Olahraga untuk edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026.
1: 98.8 RRI Bintuhan di udara membangun peradaban.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Haiya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat Panti Asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: ...98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
4: Baik pendengar, karena sudah hampir kita jelang azan zuhur berkumandang, tepatnya nanti pada pukul 12:09, kami akan hadirkan lagu bernuansa islami untuk Anda. Dan kami ucapkan selamat siang, selamat menantikan azan zuhur tiba.

cerah jiwa. Pesan ayah pada putrinya. Seorang ayah bercerita kepada putrinya, "Kemarin aku bertemu teman-temanku. Mereka dengan bangga menceritakan anak-anaknya yang baru selesai S3. Ada yang baru saja datang dari Jerman menghadiri wisuda anaknya. Ada yang bangga karena anak semata wayangnya sudah menjadi dokter. Ada yang bangga karena anaknya menjadi direktur dan manajer. Ada yang bangga karena anaknya menjadi pemenang cover girl. Ada yang bangga karena anaknya menjabat asisten manajer. Ada yang bangga karena anaknya menjadi fashion designer." Ayah hanya mampu tersenyum dan mengucap selamat kepada mereka semua. Bukan karena ayah iri ataupun kecewa. Bukan pula karena ayah ingin berada di posisi mereka. Melainkan karena ayah bangga memiliki putri seperti dirimu. Yang hatinya tak pernah terpaut oleh dunia. Yang matanya tak pernah tergiur oleh emas mutiara. Yang pribadinya ayah doakan mampu menjadi anak soleha. Ayah tak pernah memintamu untuk mampu menjadi mereka atau bahkan melebihi mereka. Karena ayah sadar kebahagiaan dunia tak akan membahagiakan selamanya. Cukuplah menjadi putri yang selalu ayah cinta. Dengan kesederhanaan dan hijab syar'inya, dengan ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dengan ketaatanmu pada suamimu saja. Cukuplah kau tutup auratmu, cukuplah kau jadikan Al-Quran sebagai teman hidupmu, cukuplah doamu untuk selalu untukku. Duhai putriku, cukup jadilah wasilah untukku dan ibumu meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak perlulah kaya terlalu berlebih di dunia, cukup mudahkan kami menuju surganya. Maka ayah akan selalu bangga memilikimu. Cukuplah ketakwaanmu pada Rabbmu, mudahkanlah kami menuju surga dengan akhlakmu. Jangan seret ayah dan ibumu.

cerah jiwa. Berdoalah. Suatu kali, seorang anak sedang mengikuti sebuah lomba lari. Sebelum pertandingan dimulai, anak kecil itu menundukkan kepala, memanjatkan doa, pertandingan pun dimulai. Dan ternyata anak kecil itu pertama kali mencapai garis finish dan keluar sebagai juara. Saat pembagian hadiah, ketua panitia bertanya, "Hai jagoan, kamu pasti tadi berdoa ya agar kamu menang." Anak itu menggeleng, "Bukan pak, rasanya tidak adil berdoa untuk bisa mengalahkan orang lain. Aku hanya berdoa supaya tidak menangis kalau aku kalah." Semua hadirin terdiam mendengar itu. Setelah beberapa saat terdengarlah gemuruh tepuk tangan yang memenuhi ruangan. Permohonan anak ini merupakan doa yang luar biasa. Dia tidak meminta kepada Allah untuk mengabulkan semua harapannya. Namun ia berdoa agar diberikan kekuatan menghadapi apapun yang terjadi. Ya, seringkali saudaraku kita berdoa pada Allah untuk mengabulkan setiap permintaan kita. Kita meminta agar Allah menghalau setiap halangan yang ada di depan mata. Tidak salah memang, namun bukanlah semestinya kita butuh bimbingan dan hikmahnya untuk dapat mengerti rencananya, terutama saat kita mengalami kegagalan dan kekalahan. Seharusnya kita berdoa meminta kekuatan untuk bisa menerima kehendak Allah sebagai yang terbaik dalam hidup. Sekalipun mungkin itu sangat tidak menyenangkan. Berdoa untuk menang itu luar biasa, tapi berdoa untuk mengerti kehendaknya saat kita kalah itu baru luar biasa.

0: pencerah jiwa. Sudah siapkah ketika orang tua kita berkata jujur? Salah seorang kerabat yang sepuh, umurnya sudah 93 tahun. Beliau adalah veteran perang kemerdekaan, seorang pejuang yang saleh serta pekerja keras. Kebiasaan beliau yang begitu hebat di usia yang memasuki 93 tahun ini tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid untuk maghrib, isya, dan subuh. Sekarang, beliau hanya terbaring di rumah yang ditemani anak-anak. Kesehariannya dihabiskan dalam kondisi tidur dan kepayahan. Anak-anak beliau diajari dengan cukup baik oleh sang ayah. Mereka terjaga ibadahnya, berpenghasilan lumayan, dan akrab serta dekat. Ketika sang ayah sakit, mereka pun bergantian menjaganya demi berbakti kepada orang tua. Namun, ada beberapa kisah yang mengiris hati. Suatu hari di malam lebaran, sang ayah dibawa ke rumah sakit karena menderita sesak nafas. Malam itu, sang anak yang kerja di luar kota dan baru saja sampai bersikeras menjaga ayah di kamar sendirian. Tengah malam, sang anak dikejutkan dengan pertanyaan ayah. "Apa kabar Pak Rahman? Mengapa tidak mengunjungi saya yang sedang sakit?" tanya sang ayah dalam igawanya. Sang anak menjawab, "Pak Rahman sakit juga ya. Beliau tidak mampu bangun dari tidurnya." Pak Rahman salah seorang jamaah tetap di masjid. "Lalu, kamu siapa? Anak Pak Rahman ya?" tanya ayah kembali. "Bukan ayah, ini saya, Zaid, anak ayah ketiga." "Ah, mana mungkin engkau Zaid? Zaid itu sibuk. Saya bayar pun dia tidak mungkin mau menunggu saya di sini." Dalam pikirannya, kehadirannya cukup digantikan dengan uang, ucap sang ayah masih dalam keadaan setengah sadar. Sang anak tidak dapat berkata apa-apa lagi, emosinya terguncang. Zaid sejatinya adalah seorang anak yang begitu peduli dengan orang tua. Sayangnya, beliau kerja di luar kota. Bila dalam keadaan sakit yang tidak begitu berat, biasanya dia menunda kepulangan dan memilih membantu dengan mengirimkan dana saja kepada ibunya. Keputusan itu menimbulkan bekas dalam hati sang ayah. Sebelum jatuh sakit, tidak pernah sekalipun ayah mengeluh dan berkata seperti itu. Bila anak ditanyakan kapan pulang, anak berkata sibuk dengan pekerjaannya. Sang ayah hanya menjawab dengan jawaban yang sama. "Pulanglah, kapan engkau tidak sibuk?" Lalu beliau melakukan aktivitas seperti biasa lagi. Bekerja, sholat berjamaah, pergi ke pasar sendiri. Mungkin beliau ingin menggenggam tangan seorang bocah kecil yang dipangkunya dulu, sembari dibawa ke pasar untuk sekedar dibelikan kerupuk dan kembali pulang dengan senyum lebar karena hadiah kerupuk tersebut. Namun, bocah itu sekarang telah menjelma menjadi seorang pengusaha, guru, karyawan perusahaan yang seolah tidak pernah merasa senang bila diajak oleh beliau selayaknya dulu. Sang anak sering berkata, "Saya sibuk. Anak saya begini, istri saya begini, pekerjaan saya begini." Lalu berharap sang ayah berkata, "Baiklah, ayah mengerti." Mereka sudah memberi perhatian lebih, sudah menjadi anak yang berbakti, membanggakan orang tua. Namun siapa yang menyangka semua rasa itu ternyata tidak sesuai dengan prasangka orang tua kita yang paling jujur. Maka sudah seharusnya kita ini yang sudah menikah, berkeluarga, memiliki anak, mampu melihat ayah dan ibu kita bukan sebagai sosok yang hanya butuh dibantu dengan sejumlah uang. Karena bila itu yang kita pikirkan, apa beda ayah dan ibu kita dengan karyawan perusahaan? Bukan juga sebagai sosok yang hanya butuh diberikan baju baru dan dikunjungi setahun dua kali. Karena bila itu yang kita pikirkan, apa bedanya ayah dan ibu kita dengan panitia sholat Idul Fitri dan Idul Adha yang kita temui setahun dua kali? Wahai yang arif, yang budiman, yang penyayang dan begitu lembut hatinya dengan cinta kepada anak-anak dan keluarga, lihat dan pandanglah ibu dan ayahmu di hari tua. Pandangi mereka dengan pandangan kanak-kanak kita. Buang jabatan dan gelar serta pekerjaan kita. Orang tua tidak mencintai kita karena itu semua. Tetapilah mereka kembali dengan tatapan seorang anak yang dulu selalu bertanya di pagi hari, "Kemana ayah bu? Kemana ibu ya?" Lalu menangis kencang setiap kali ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Wahai yang menangis kencang ketika kecil karena takut ditinggalkan ayah dan ibu,
1: Apakah engkau tidak melihat dan peduli dengan tangisan di hati ayah dan ibu kita karena telah meninggalkan beliau bertahun-tahun dan hanya berkunjung setahun dua kali? Sadarlah, wahai jiwa-jiwa yang terlupa akan kasih sayang orang tua. Mungkin ayah dan ibu kita benar-benar telah menahan kerinduan puluhan tahun kepada sosok jiwa kanak-kanak kita yang selalu berharap berjumpa dengan beliau tanpa jeda, tanpa alasan sibuk kerja, tiada waktu karena mengejar prestasi. Bersiaplah dari sekarang agar kelak ketika sang ayah dan ibu berkata jujur tentang kita dalam igawannya, beliau mengakui kita memang layak menjadi jiwa yang diharapkan kedatangannya kapanpun juga. Semoga menjadi bahan renungan bagi kita semua.

98,8 MHz RRI Bintuan Beringar. Tentu sudah untuk lagu-lagu islami di ruang dengar Anda. Dan kami akan kembali hadirkan teman-teman oldies untuk Anda hingga nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda di siang hari ini, selamat menikmati istirahat siang. Dan kami temani Anda dengan lagu berikut ini.

Selamat siang, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah. Edisi hari ini, hari Rabu tanggal 24 Juni 2026.

0: Kami sampaikan sehari berita. Sebanyak 348.071 warga di Provinsi Bengkulu telah menerima manfaat program makan bergizi gratis dengan realisasi anggaran mencapai 247,36 miliar per Juni 2026. Sementara itu, M. Aryo Wirazandika dari SMA Negeri 7 Kota Bengkulu dan Nadine Permana Fanza jadi perwakilan Bengkulu menjadi pasukan pengibar bendera Pusaka atau Paskibraka tahun 2026. Baiklah pendengar, saya Dian Purnamasari, inilah berita selengkapnya. Pendengar, Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada Ibu Tukiem, warga yang kehilangan hak menerima bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH akibat dugaan manipulasi data kependudukan. Berikut laporan selengkapnya.
1: Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada Ibu Tukiem, warga yang kehilangan hak menerima bantuan sosial program Keluarga Harapan akibat dugaan manipulasi data kependudukan yang dilakukan oleh Oknum Lurah Anggudalam. Permintaan maaf tersebut disampaikan Dedi saat mendatangi kediaman Ibu Tukiem usai pemerintah Kota Bengkulu memutuskan membebas tugaskan Lurah Anggudalam dari jabatannya. Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota juga menyerahkan bantuan sembako dan uang tunai sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap warga yang terdampak. Dedi mengaku prihatin atas kejadian yang dialami Ibu Tukiem. Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat dirugikan akibat tindakan oknum aparatur yang menyalahgunakan kewenangannya. Ia menegaskan bahwa kasus tersebut menjadi pelajaran penting bagi seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Bengkulu agar selalu bekerja secara profesional dan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Menurutnya, seorang ASN memiliki tanggung jawab untuk melayani masyarakat dan menjaga kepercayaan publik. Oleh karena itu, setiap aparatur sipil negara wajib menjunjung tinggi integritas serta menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku.
2: Saya selaku wali kota minta maaf kepada Mbah Tukiem karena dampak dari kakaknya ditumpangi tersebut, PKH-nya diputus. Ibu Kadis Sosial sudah mengusulkan kembali salah kepada Pak Seda, saya minta juga kawal semuanya, dan ini hikmahnya banyak.
1: Kasus ini menurut Dedi menunjukkan bahwa pemerintah Kota Bengkulu tidak akan mentolerir pelanggaran disiplin ASN, terutama yang berdampak langsung terhadap masyarakat kecil. Ia berharap kejadian serupa tidak terulang dan menjadi pengingat bagi seluruh ASN untuk menjalankan amanah jabatan dengan penuh tanggung jawab. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 23 UMKM mitra dan binaan kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Provinsi Bengkulu mencatat rata-rata omset penjualan lebih dari 3 juta rupiah per hari selama mengikuti Festival Tabut 2026. UMKM yang terlibat terdiri dari 2 UMKM binaan dan 21 UMKM mitra yang memasarkan berbagai produk unggulan Bengkulu, mulai dari makanan khas hingga kerajinan tangan. Kepala Kanwil DJPB Bengkulu M. Irfan Suryawardana mengatakan, Festival Tabut menjadi momentum yang efektif untuk memperluas akses pemasaran produk UMKM lokal. Tingginya antusiasme masyarakat terhadap stand DJPB menunjukkan produk-produk UMKM Bengkulu memiliki daya tarik dan potensi untuk terus berkembang. Selain menjadi sarana promosi dan penjualan, partisipasi DJPB dalam Festival Tabut juga merupakan bentuk dukungan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pendengar, sebanyak 388.071 warga di Provinsi Bengkulu telah menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis atau MBG dengan realisasi anggaran mencapai 247,36 miliar rupiah per Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya.
3: sebanyak 348.071 warga di Provinsi Bengkulu telah menerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG dengan realisasi anggaran mencapai 247,36 miliar per Juni 2026. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, Muhammad Irfan Suryawardana mengatakan program MBG telah dilaksanakan di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu, di mana saat ini terdapat 139 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang telah beroperasi secara penuh. Keberadaan SPPG tersebut tidak hanya melayani kebutuhan gizi anak-anak sekolah, tetapi juga menyerap 5.704 tenaga kerja, serta melibatkan 804 pemasok bahan baku makanan. Untuk mengoptimalkan distribusi program makan bergizi gratis, pemerintah juga memperkuat tata kelola, pengawasan, dan standar keamanan pangan agar pelaksanaan program berjalan secara optimal dan akuntabel. Pemerintah juga memastikan bahwa setiap SPPG akan terintegrasi dengan rantai pasok di daerah melalui kemitraan langsung dengan para petani, peternak, dan para pelaku UMKM.
4: Wilayah Bengkulu dengan melibatkan 804 supplier di 148 SPPG. Tentunya program ini juga memberikan dampak multiplier, menggerakkan roda perekonomian masyarakat melalui pasokan bahan-bahan baku untuk keperluan penyediaan MBG. Pelaksanaan MBG Bengkulu juga terus diiringi dengan penguatan pengawasan keamanan pangan dan tata kelola layanan. Pemerintah daerah bersama dengan instansi terkait memperketat pengawasan higienis dan sanitasi dapur MBG guna memastikan makanan yang disalurkan aman, sehat, dan sesuai standar.
3: Pelaksanaan MBG di Provinsi Bengkulu terus diperluas agar semakin banyak masyarakat yang mendapatkan akses terhadap kebutuhan makanan bergizi. Program MBG diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas gizi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemberdayaan pelaku usaha dan sektor pertanian di Provinsi Bengkulu. RRI Bengkulu, Bisri Mustofa melaporkan.

0: Terdengar jalan ring road di kawasan pusat perkantoran. Oh mohon maaf, M. Aryo Wira Zandika dari SMA Negeri 7 Kota Bengkulu dan Nadine Permana Vanza jadi perwakilan Bengkulu menjadi pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya.
1: Setelah melalui proses verifikasi tingkat pusat yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Provinsi Bengkulu akhirnya menetapkan satu pasangan calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka yang akan bertugas di tingkat nasional. Keduanya mewakili Bengkulu pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Dari tiga nama yang sebelumnya diusulkan mengikuti seleksi tingkat nasional, hanya satu pasang yang dinyatakan lolos setelah melalui proses verifikasi dan penilaian. Mereka adalah M. Aryo Wira Zandika, pelajar SMA Negeri 7 Kota Bengkulu, dan Nadine Permana Vanza, pelajar SMA Negeri 2 Kota Bengkulu. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu Miftaru Ilmi mengatakan kedua peserta yang terpilih telah kembali ke Bengkulu untuk mempersiapkan diri mengikuti tahapan berikutnya. Tahapan tersebut meliputi pemusatan pendidikan dan pelatihan yang disertai karantina serta pembekalan secara intensif. Materi yang diberikan adalah pendidikan dan pelatihan mencakup teknik pengibaran dan penurunan bendera, pembinaan ideologi Pancasila, penguatan karakter serta kepemimpinan. Seluruh rangkaian tersebut bertujuan membentuk anggota paskibraka yang disiplin dan berintegritas dan punya jiwa nasional yang kuat. Setelah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan, para calon paskibraka nasional akan mengikuti proses pengukuhan secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya mereka akan menjalankan tugas kenegaraan sebagai pasukan pengibar bendera pada upacara peringatan kemerdekaan di Istana Merdeka. Sementara itu, proses penetapan anggota paskibraka tingkat Provinsi Bengkulu masih berlangsung. Sebanyak 27 peserta yang terdiri dari 14 putri dan 13 putra diproyeksikan bertugas pada upacara peringatan kemerdekaan di tingkat provinsi.
2: Setelah seleksi tingkat nasional sudah memberikan informasi bahwa kita sudah terpilih satu pasang ya, dua orang dari Provinsi Bengkulu, masing-masing dari perwakilan kita dari SMA 7 laki-lakinya dan dari SMA 2. Jadi sekarang kan masih berproses sana, nanti kan mereka pulang dulu. Setelah kita pulang ke sini sudah ada panggilan baru mereka masuk ke barat, kita antar lagi. Ya tentu setelah ada pengumuman ini kita akan memproses, membuat berita acara, baru kita mengumumkan itu yang tidak provinsi itu pusatnya.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu menargetkan pengumuman paskibraka tingkat provinsi dapat dilakukan dalam waktu dekat. Jika demikian, para peserta yang terpilih dapat segera mempersiapkan diri untuk mengikuti tahapan pendidikan dan pelatihan sebelum menjalankan tugas pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Puspaskar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, jalan ring road di kawasan pusat perkantoran pemerintah Kabupaten Kepahyang belakangan menjadi lebih ramai dari biasanya. Bukan karena aktivitas pemerintahan, melainkan karena keberadaan danau hijau yang mendadak viral di media sosial. Foto dan video yang menampilkan air berwarna hijau toska dengan latar pepohonan rindang sukses menarik perhatian warganet dan membuat banyak orang penasaran untuk melihat secara langsung. Berlokasi di Desa Tabat Tebalat, Kecamatan Kepahyang, Kabupaten Kepahyang, danau ini memiliki akses yang mudah karena berada tepat di tepi jalan ring road. Salah seorang pengunjung, Irma, mengaku tertarik mengunjungi danau hijau setelah melihat banyak unggahan yang muncul di media sosial. Awalnya ia hanya melihat video singkat di halaman FYP TikTok. Namun rasa penasaran semakin besar ketika jumlah temannya mulai membagikan foto dari lokasi yang sama. Semenjak liburan sekolah, jumlah pengunjung dilaporkan meningkat, terutama saat akhir pekan. Banyak wisatawan datang untuk menikmati suasana yang tenang, berfoto di tepi danau, hingga membuat konten untuk dibagikan di platform media sosial. Warna air yang hijau jernih berpadu dengan pantulan cahaya matahari menciptakan panorama yang memikat dan menjadi daya tarik utama lokasi tersebut. Pendengar, kasus DBD di Kabupaten Kaur pada tahun ini mengalami penurunan yang cukup drastis jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Terhitung dari bulan Januari hingga bulan Juni 2026, baru ada 24 kasus DBD yang terjadi.
3: Pada tahun 2026 ini, Dinas Kesehatan mencatat tidak banyak kasus demam berdarah dengue atau DBD yang terjadi di Kabupaten Kaur. Terhitung dari bulan Januari hingga bulan Juni 2026, baru ada 24 kasus DBD yang terjadi. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, Sapuan Ilyas, mengatakan jumlah kasus DBD saat ini alami penurunan yang cukup drastis, terlebih jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025. Sapuan menyebut menurunnya kasus DBD di Kabupaten Kaur bukan merupakan faktor cuaca yakni musim panas, namun hal ini merupakan keberhasilan dari Dinas Kesehatan melalui Puskesmas yang terus menggencarkan sosialisasi Promkes perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS kepada masyarakat. Ia menilai kesadaran masyarakat untuk menerapkan PHBS saat ini sudah cukup tinggi.
4: Iya, kita udah di bulan ke-6 ini ya, bulan ke-6 kita baru, dan alhamdulillah artinya memang bukan salah satu faktor dari cuaca, namun kita selalu menggiatkan kegiatan promkes ke masyarakat melalui puskesmas, artinya peningkatan PHBS itu yang terpenting, karena masyarakat sudah, artinya kalau dilihat seperti ini, kesadaran untuk PHBS itu sudah tinggi itu. Iya, itu kan perilaku hidup bersih dan sehat. Itu kan di situ ada 3M-nya itu, Bu.
3: Sapuan menjelaskan PHBS adalah suatu perilaku yang dapat secara mudah diterapkan di lingkungan rumah. Misalnya dengan menggunakan air bersih, cuci tangan dengan air mengalir, serta menggunakan sabun, membuang sampah pada tempatnya, menggunakan jamban yang sehat, pemberantasan jentik nyamuk dengan 3M+, konsumsi buah dan sayur setiap hari, dan juga melakukan aktivitas fisik secara rutin. Hal ini dapat meningkatkan imunitas dan kesehatan masyarakat sehingga dapat mencegah penyakit demam berdarah dengue. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.

0: mendengar upaya membangun budaya keselamatan berlalu lintas melalui kolaborasi antara sekolah, orang tua, kepolisian, dan Jasara Harja, PT Jasara Harja, Kantor Wilayah Bengkulu menggelar kegiatan sosialisasi peran orang tua dalam edukasi keselamatan berlalu lintas bagi pelajar di SMKS 15 Taruna, Kota Bengkulu. Kegiatan diikuti oleh para siswa SMKS 15 Taruna beserta orang tua mereka dan edukasi disampaikan langsung oleh Kepala PT Jasara Harja Kantor Wilayah Bengkulu, Fitri Agustina, didampingi oleh personel unit keamanan dan keselamatan Satlantas Polresta Bengkulu, Ibda Siswo Sudarmo. Dalam pemaparannya, Fitri Agustina menegaskan bahwa keluarga, khususnya orang tua, memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan kebiasaan anak dalam berlalu lintas. Menurutnya, edukasi keselamatan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah maupun aparat penegak hukum, tetapi juga harus dimulai dari lingkungan keluarga melalui keteladanan dan pengawasan yang berkelanjutan. Misalnya dengan memberikan contoh yang baik menggunakan helm standar SNI, mematuhi rambu lalu lintas, serta memastikan anak belum mengendarai kendaraan apabila belum memenuhi persyaratan. Pendengar, Sekda Kaur melantik 22 pejabat administrator di lingkungan Pemkab Kaur. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lili.
1: Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur Nasrul Rahman melantik dan mengambil sumpah 22 pejabat administrator di lingkungan pemerintah Kabupaten Kaur. Lantikan tersebut mencakup pejabat eselon 2, 3, dan 4 sebagai bagian dari penyegaran organisasi. Dua pejabat pimpinan tinggi pertama yang dilantik yakni Harles Pepperman dan Saryoto merupakan hasil job fit yang telah dilakukan beberapa waktu lalu. Keduanya dipercaya mengemban jabatan strategis guna memperkuat kinerja pemerintah daerah. Harles Pepperman dilantik menjadi asisten pemerintah dan kesejahteraan rakyat sekretaris pemerintah daerah Kabupaten Kaur. Sebelumnya, ia menjabat sebagai kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemkab Kaur. Sementara itu, Saryoto dilantik sebagai kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi pemerintah daerah Kabupaten Kaur. Jabatan sebelumnya diemban adalah kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Kaur. Sekretaris daerah Kabupaten Kaur Nasrul Rahman usai pelantikan menegaskan bahwa mutasi dan rotasi jabatan merupakan kebutuhan organisasi. Hal ini dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan, mengisi kekosongan jabatan, serta menyesuaikan posisi kompetensi ASN. Untuk itu, Sekda Kaur berharap peran pejabat yang telah dilantik dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara profesional. Selain itu, mereka juga diharapkan memiliki dedikasi tinggi dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah.
2: Mutasi, rotasi ini merupakan sebuah kebutuhan organisasi yang wajib untuk percepatan pelaksanaan pembangunan, mengisi jabatan-jabatan yang kosong, serta menyesuaikan jabatan-jabatan kepada yang dilantik. Mudah-mudahan pejabat yang dilantik pada hari ini dapat melakukan tugas pokok dan fungsinya secara profesional, berdedikasi tinggi, sehingga dapat mewujudkan visi-misi daripada Pak Bupati dan Pak Gubernur.
1: Sekda Kaur juga menegaskan kepada para pejabat yang baru dilantik agar segera melakukan serah terima jabatan sesegera mungkin. Ia meminta agar mereka segera memahami tugas dan ruang lingkup kerja baru, sehingga dapat menjalankan program sesuai dengan OPD masing-masing. Demikian, RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Pendengar, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur berkolaborasi dengan Basnas dan Pemda menyerahkan santunan kepada 100 orang anak yatim dan penyandang disabilitas di Kabupaten Kaur. Penyaluran tersebut rangkaian peringatan bulan Muharram bagian dari program nasional. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kaur, Lukman, menjelaskan kegiatan ini diinisiasi Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama RI. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kepedulian sosial dan optimalisasi peran zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau ziswaf dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan. Penyaluran santunan dipusatkan di Kabupaten Kaur dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, lembaga zakat, organisasi keagamaan Islam, hingga para dermawan. Kegiatan ini juga menjadi momentum memperkuat sinergi lintas sektor dalam membangun kepedulian sosial yang berkelanjutan di tengah masyarakat. Kami sampaikan warta berita terakhir. Portugal kalahkan Uzbekistan 5-0, pimpin klasemen grup K Piala Dunia 2026.
3: Timnas Portugal akhirnya meraih kemenangan perdana mereka pada fase penyisian grup K Piala Dunia 2026. Dalam pertandingan kedua yang berlangsung sengit sejak menit awal, Portugal tampil superior dan sukses membantai Uzbekistan dengan skor telak 5-0. Kemenangan ini menjadi jawaban atas kebutuhan Portugal untuk meraih poin penuh setelah pada laga pembuka gagal mendapatkan hasil maksimal. Dengan permainan menyerang yang efektif dan dominasi di hampir seluruh lini, Selecao mampu mengendalikan jalannya pertandingan dari awal hingga akhir. Bintang utama dalam laga ini kembali diperlihatkan oleh kapten tim Cristiano Ronaldo. Pemain veteran tersebut menunjukkan bahwa dirinya masih menjadi andalan Portugal dengan mencetak 2 gol yang membuka jalan kemenangan timnya. Portugal langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Saat pertandingan baru berjalan 6 menit, Cristiano Ronaldo berhasil memecah kebutuhan setelah memanfaatkan peluang di depan gawang Uzbekistan. Gol cepat tersebut membuat kepercayaan diri para pemain Portugal meningkat dan memaksa Uzbekistan bermain lebih bertahan. Tekanan yang terus diberikan Portugal akhirnya kembali membuahkan hasil pada menit ke-17. Kali ini giliran Nuno Mendes yang mencatatkan namanya di papan skor. Menjelang berakhirnya babak pertama, Cristiano Ronaldo kembali menunjukkan kualitasnya sebagai penyerang kelas dunia. Pada menit ke-39, ia mencetak gol keduanya dalam pertandingan sekaligus membawa Portugal unggul 3-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Portugal tidak mengundurkan serangan. Hasilnya, pada menit ke-60, Uzbekistan kembali kebobolan melalui gol bunuh diri yang dilakukan Nematov. Upaya menghalau bola justru membuat si kulit bundar masuk ke gawang sendiri dan mengubah skor menjadi 4-0. Pesta gol Portugal akhirnya ditutup oleh Rafael Leão pada menit ke-87. Penyerang lincah tersebut berhasil memanfaatkan celah di pertahanan Uzbekistan untuk mencetak gol kelima sekaligus memastikan kemenangan telak 5-0. Hasil ini menjadi kemenangan yang sangat penting bagi Portugal dalam persaingan grup K. Tambahan 3 poin membuat mereka kini berada di puncak klasemen sementara dengan koleksi 4 poin dari 2 pertandingan yang telah dijalani. Di sisi lain, kekalahan telak ini semakin memperburuk posisi Uzbekistan. Mereka masih terpuruk di dasar klasemen grup K, tanpa meraih 1 poin pun dari 2 pertandingan. Yan Berlian, RRI Bengkulu.

demikian warta berita daerah siang untuk hari ini, edisi hari Rabu tanggal 24 Juni 2026. Saya Dian Purnamasari, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Sometimes, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

0: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
1: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
2: Mas Esteler.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
1: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
2: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
2: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya

Baik, berikan 98,8 MHz Sarari Bintuhan. Dan ada beberapa informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Di antaranya, pendengar, turunnya harga kelapa di Kabupaten Kaur mengandung ragam tanggapan pada masyarakat. Untuk informasi selengkapnya, harga buah kelapa di Kabupaten Kaur mengalami penurunan dibandingkan tahun 2025 lalu. Pada awal hingga pertengahan tahun 2025, harga buah kelapa sempat mencapai Rp10.000 per buah. Memasuki pertengahan Juni 2026, harga kelapa turun hingga menyentuh Rp2.000 per buah. Sementara itu, untuk buah kelapa dengan kualitas baik dan ukuran besar, harga jualnya hanya sekitar Rp4.000 per buah. Meskipun harga kelapa anjlok, nilai jual masih bervariasi tergantung pada kualitas ukuran buah. Untuk kelapa berukuran besar dengan kualitas terbaik, harga tertinggi saat ini hanya berada pada kisaran Rp4.000 hingga Rp5.000 per buah. Never

kondisi harga kelapa yang cenderung menurun mengandung beragam reaksi dari masyarakat. Winiasti, salah seorang petani dan penjual buah kelapa di Kecamatan Kelam Tengah, mengaku pernah memperoleh penghasilan yang cukup baik saat harga kelapa melonjak beberapa waktu lalu. Namun omset yang diperoleh dari penjualan kelapa tersebut kini menurun seiring turunnya harga di pasaran. Diungkapkannya, jika harga jual buah kelapa cukup tinggi dan pihaknya bisa menyisihkan penghasilan untuk ditabung setelah membeli kebutuhan sehari-hari. Menurut Winnie, meskipun jumlah pohon kelapa yang dimilikinya tidak terlalu banyak, hasil yang diperoleh cukup memuaskan ketika harga sedang tinggi. Karena itu, ia berharap harga kelapa dapat kembali meningkat sehingga pendapatan para penjual ikut membaik. Sementara itu, pendengar Ami, seorang konsumen sebuah buah kelapa di Kaur, mengaku sempat terbebani ketika harga kelapa berada pada tingkat yang tinggi. Namun saat harga kelapa rendah, dia bisa membeli kelapa dengan jumlah yang cukup banyak karena terjangkau. Diungkapkannya, saat kemarin buah kelapa mengalami lonjakan harga, pihaknya mengurangi konsumsi kelapa, tapi sekarang harga kelapa sedanglah menurutnya, jadi bisa membeli kelapa agak banyak untuk kebutuhan dapur ya. Menurutnya, kelapa merupakan sebuah bahan yang selalu dibutuhkan masyarakat Kaur untuk memasak makanan bersantan, sehingga ia berharap harga kelapa tetap stabil dan terjangkau agar kebutuhan dapur dapat terpenuhi seperti biasa. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di 98,8 MHz RRI Bintuhan. Kita bakal tuntaskan untuk lagu-lagu pop Indonesia hingga nanti pukul 14 waktu Asia Barat.

0: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
1: Halo Ade, siapa yang jemput?
2: Kenapa kamu nanya?
1: Rumahnya di mana?
2: Kamu nanya.
1: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
2: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

98,8 MHz RRI Bintuhan Beringa tuntas sudah untuk kebersamaan Anda bersama saya Risi Ismayanti di ruang dengar Anda, dan nanti akan ditemani oleh Asri Bahri hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat dalam acara Pradangdut Dangdut Adalah Kita. Saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda, pendengar. Kita akan jumpa di lain waktu. Akhir kata, selamat siang dan sampai jumpa lagi.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, mendingan ada satu buah lagu dari Evita Malah dengan Segenap Hati. Merupakan lagu pembuka kita di kesempatan sore hari ini untuk Pro Dangdut pendengar edisi hari ini, tepatnya pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2006. Kita akan sapa pendengar pada penampung perdana kali ini, ada siapa di mana? Kita akan sapa dulu ya. Halo Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut adalah kita.
1: Halo, ada halo. Siapa ini?
2: Siapa ini, Mbak?
1: Halo, siapa? Di mana?
2: Masih di kebun ini.
1: Masih di kebun, wah, ya. Sendirian.
2: Ya, masih sendiri ini, Mbak.
1: Iya.
2: Tapi ibu-ibunya masih di kampung.
1: Tapi bukannya kemarin udah pulang ke kebun?
2: Iya.
1: Sama anak-anak. Udah pulang lagi ke kampung gitu?
2: Ya, ke kampung sebentar, bilangnya ada teman-teman mau berdoa.
1: Oh, iya iya.
2: Pulang bentar, bilang ibunya.
1: Pulang bentar ya. Oke. Okay. Tapi sehat kan?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat. Cuaca sekarang cerah benar.
1: Cuaca cerah ya di daerah sana, enggak hujan?
2: Iya, di sana hujan, Mbak, enggak?
1: Enggak, panas juga, luar biasa panasnya.
2: Yang lalu-lalu udah hujan, baru ada hujan-hujan lebat di situ, enggak?
1: Enggak.
2: Enggak ya?
1: Iya.
2: Ya, sama-sama lah.
1: Oke, ini mau rekas lagu apa nih, Pak Mawardi?
2: Ya.
1: Mau rekas lagu apa?
2: Ya, kalau ada, Mbak, kodrat lagi Z.
1: Mau kodrat?
2: Ya.
1: Oke, lagu kodrat kita siapkan.
2: Ya.
1: Sapa-sapanya untuk siapa nih?
2: Ya, salam-salamnya sama Prajaman, Nutra Asap, Mendimbun, Nasrudin Betulungun, Dang Yanto, Pak Firanya, sama Mbak Desinya, sama Mbak Zerfinya, dan Mbak Serinya, Bang Bobi, Bang Fadi, Bang Harisnya. Dari A sampai Z aja, Mbak, yang lainnya.
1: Oke, baik. Ditunggu lagunya ya untuk Pak Mawardi. Ya. Oke, itu aja salam-salamnya sudah?
2: Ya, sudah.
1: Oke, baik. Terima kasih.
2: Ya, terima kasih balik sama Mbak Serinya. Selamat menjalankan tugas sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan baru saja bergabung di ruang dengar kita ada Pak Mawardi ya di 0739616655. Kamu juga dapat bergabung melalui via WA kami di 0811-7901-655. Kita akan sapa pendengar penelpon selanjutnya. Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Halo, ada siapa di mana?
3: Tebak ini siapa, Mbak?
1: Aduh, siapa?
3: Ya, tapi Pak Ete dari Pinoraya, Mbak.
1: Pak Ete. Oke, ya. Pak Ete di Pinoraya. Apa kabar, Pak Ete? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat. Mbak Asrinya juga sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
3: Di sini cerah, Mbak.
1: Iya, sama dong. Ya. Di Bintuan juga panas. Luar biasa panasnya, Pak Ete.
3: Sama aja.
1: Jadi lagi ngapain sekarang, Pak Ete?
3: Lagi istirahat.
1: Sama siapa?
3: Sendiri di rumah nih, Mbak.
1: Oh, lagi di rumah. Oke. Baik, Pak Ete mau rekas lagu nih.
3: Ya, mau keramat.
1: Mau lagu apa?
3: Keramat.
1: Keramat.
3: Nah, iya. Oke. Salamnya untuk seluruhnya, Mbak. Salam untuk Mbak Asri.
1: Oke, terima kasih.
3: Ya. Terima kasih, Mbak.
1: Iya, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ete pendengar baru saja bergabung di ruang dengar kita ya. Oke, lagunya keramat katanya. Kita akan sapa penelpon selanjutnya di belakang Pak Ete di 0739616655. Ada siapa di mana? Halo Pro Dangdut.
4: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, halo. Ada siapa ini?
4: JBL Tanjung Sakti.
1: JBL Tanjung Sakti, lagi apain?
4: Lagi istirahat dari hujan gerimis.
1: Hujan gerimis di sana, hujan panas.
4: Betul.
1: Hujan panas ya. Oh iya. Yo. Sama siapa di sana JBL sendiri?
4: Sendirian.
1: Oh, sendiri. Oke. Okay. Baik, JBL mau rekas lagu apa nih?
4: Apa?
1: Mau rekas lagu apa?
4: Aduhai dari Revina.
1: Aduhai dari Revina. Oke, okay, kita cari ya. Aduhai.
4: Ya, salam-salamnya buat Ibu Linda, Pak Mawardi, Pak Ite, Bek Sutari, Pak Ira, Pak Nasaruddin, Putra 1116, Mbak Disi, dan semua pendengar RAB Tua tidak terkecuali guys.
1: Oke, amin.
4: Terima kasih ya.
1: Iya, terima kasih kembali.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ada JBL di Tanjung Sakti, ada Pak ET, ada Pak Mawardi juga baru saja bergabung di sesi pertama ini pendengar. Jangan kemana-mana, kita akan ajak dulu untuk mendengarkan beberapa lagu yang sudah direkam. Kita pending dulu untuk pendengar yang ingin bergabung. Kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini. Ada Maggie Z Kodrat spesial untuk Anda.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, pendengar masih di 98,8 FM RRI Bintan. Satu buah lagu dari Revina dengan Aryan ya. Aduh, hai, cover lagu dari Roma Irama. Pukul 14.38 menit waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk kembali bergabung di 0739-1655. Ada siapa di mana, kita akan sapa dulu ya. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Oh ya, terputus ya. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, halo, ada siapa di mana?
2: Dengan Pak Dandi di Speed Sambat.
1: Pak Dandi?
2: Iya ya.
1: Di Sambat.
2: Di Speed Sambat.
1: Speed Sambat ya.
2: Iya.
1: Di daerah mana tuh?
2: Di dari Anda ke ini dari RRI ku ke Kebon ini sekitar 10 kilo.
1: Oh berarti bisa lewat ini Pondok Pusaka.
2: Lewat tadi pagi lewat situ.
1: Oh, tembus.
2: Ya memang dari situ.
1: Iya, namanya Speed Sambat ya. Berarti
2: iya,
1: memang di daerah kita di sini ya, di atas sini ya.
2: Iya, dekat. Iya,
1: Pak Dandi ya. Pak Dandi, pendatang baru?
2: Udah lama lah, cuma kadang-kadang nelpon, kadang-kadang nggak kena kesibukan inilah.
1: Oh iya, Pak Dandi sibuk apa?
2: Ya, namanya petani ya, sibuk ngurusin kebun kopi.
1: Sekarang kebunnya lagi ngapain tuh? Kebunnya lagi musim apa gitu?
2: Pokoknya lagi mutir sambil nungguin jemuran sambil mupuk.
1: Oh gitu, ya. Tetap semangat ya. Mumpung panas nih kalau mau nyemur.
2: Udah 4 hari gak kering-kering. Mataharinya lagi malu-malu kucing.
1: Oh iya, emang kadang-kadang panas ya. Kadang-kadang panas, kadang mendung gitu. Oke, gak apa-apa. Pak Dandi mau rekas lagu apa sekarang?
2: Nasib Pengamen.
1: Nasib Pengamen, boleh. Oke, mau sapa-sapanya tuh siapa nih Pak Dandi?
2: Ya, untuk teman-teman yang biasa gabungan di RRI, semoga terus lancar usahanya. Itu aja, makasih.
1: Oke, baik.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dandi ya, di Speed Sambat ya. Lagunya Nasib Pengamen. Kita cari dulu ya untuk Pak Dandi ya.

0: Ini Putra Bengkulu.
1: Putra Bengkulu di mana?
0: Di perkebunan Bukit Pandan, Oku Selatan nih.
1: Oku Selatan. Oke, Putra Bengkulu, selamat siang, sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sama siapa di sana?
0: Sama istrinya, anak-anaknya juga.
1: Oh, ikut semua ke sana ya?
0: Iya.
1: Udah jadi warga Oku Selatan. Oke, Putra Bengkulu mau rekas lagu apa?
0: Cinta Noda Hitam.
1: Cinta Noda Hitam, boleh.
0: Boleh salam-salam gak?
1: Boleh.
0: Salam buat keluarga besar RRI Pondok Pusaka, khususnya buat yang lagi menyiar, selalu diberi kesehatan, panjang umur, rezeki murah. Itu saja, salam sehat dari Putra Bengkulu.
1: Oke, baik, terima kasih. Agak berdengar ada Putra Bengkulu di Oku Selatan. Ini baru saja bergabung di kesempatan kali ini, penampang kedua di sesi kedua ya. Kita sapa satu penampang lagi sebelum kita dengarkan beberapa lagi yang sudah direquest oleh pendengar kita kali ini. Ada siapa di mana? Kita sapa dulu ya. Halo Prodangdut.
2: Prodangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa di mana ini?
2: Ya, kalau di pemancar kiranya siapa?
1: Pemancar?
2: Ya, di pesisir barat pemancar.
1: Oh, pesisir barat pemancar. Ini Pak Amir, bukan?
2: Iya.
1: Oh iya, ini pemancar ya. Pak Amir, gimana hari ini Pak Amir?
2: Alhamdulillah, baru makan obat satu biji nih. Agak dingin nih giginya.
1: Oh, sakit gigi.
2: Iya.
1: Aduh.
2: Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi, Mak.
1: Iya.
2: Beli obat cuma ada satu biji nih ceritanya.
1: Giliran sakit gigi lebih baik sakit hati, tapi giliran sakit hati lebih baik sakit gigi. Iya. Aduh, iya, semuanya enggak enak berarti ya kalau sakit-sakit itu.
2: Batri.
1: Iya.
2: Pak Amir meminta dicarikan lagu Mutiara Hidup, tapi kalau vokalisnya artis cewek ada enggak ya?
1: Mutiara Hidup?
2: Ya, tapi bukan dari Roma, pokoknya artis cewek ada enggak?
1: Oh, pengen yang cewek nyanyi Mutiara Hidupku ya. Kita cari dulu, tapi pengen yang versi cewek gitu kan. Kita cari dulu Pak Amir ya.
2: Ada aja buat yang udah pada masuk buat Pak Mawardi. Di mana tadi Pak Mawardi? Pak Mawardi lagi di mana tadi?
1: Di kebun.
2: Lagi di kebun ya, lagi panen kopi ya
1: kayaknya. Wah, enak ya, kopi masih stabil.
2: Dan salam spesialnya untuk Mbak Atri yang hari ini lagi bertugas RRI. Tetapi selamat siang menjelang sore, selamat bertugas, semoga sampai tuntas. I love you RRI, bintusan sekali terdengar, kita selamanya. Sepak bolanya tiap malam dari Persiga RRI.
1: Iya, betul.
2: Bagaimana itu lagunya ada?
1: Banyak. Banyak kalau versi cewek, mau yang mana? Mau ada Evi Tamala, ada dari apa ya? Echan Dangdut. Ada dari
2: ya, apa karena Mutiara Hidup ya, tapi dan bukan dari Roma lah artis cewek ya.
1: Oke, baik. Okay, tunggu ya.
2: Siap diplay lagunya ya, Pak.
1: Oke.
2: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar Pak Amir di Pemancar, penampang ketiga kita di sesi kedua. Jangan kemana-mana pendengar, kita akan dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah direquest oleh pendengar setia kita. Ada Maggie Z dengan Cinta Noda Hitam yang di cover oleh Revina Alvira spesial untuk Anda.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, berdengar masih di 98,8 FM RRI Bintuhan. Satu buah lagu dengan satu buah lagu di kesempatan sore hari ini. Telah mantarkan kita ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita tuntaskan kebersamaan kita untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan mutiara hidupku, ya. Pukul 15.01 menit waktu Indonesia Barat. Berikan terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda, baik di telepon di kesempatan sore hari ini, ya. Ada Pak Mardi, Pak Mawardi masuk kami, ada Pak Ete, ada JBL, Pak Dandi Putra Bengkulu juga, ada Pak Amir merupakan pendapat terakhir di kesempatan sore hari ini. Tadi terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa hadir terus di Prodangdut dari pukul 14 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar, kami ucapkan terima kasih kembali. Saya Asri Bari pamit untuk Prodangdut, dan selanjutnya kita akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan RRI Programa 1, ya, untuk mengikuti Kiprah Indonesia. Yeah.

0: dan perempuan melalui One Stop Service and Learning di tingkat desa sebagai pintu masuk pertama penanganan dan juga pengaduan kasus kekerasan. Selamat sore, selamat mengikuti ya Pergar.
1: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas.

0: kekerasan. Pendengar, bersama saya Rizka Medioktoria, ini akan memandu program Beranda Asta Cita, merupakan ruang dialog yang menghadirkan berbagai isu strategis pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan pelayanan publik yang menyentuh langsung kehidupan warga, pendengar. Nah, sore ini kita akan mengangkat tema yang sangat penting sekaligus menjadi perhatian bersama, yaitu memperkuat layanan perlindungan perempuan melalui One Stop Service and Learning atau disingkat OSS dan L di tingkat desa sebagai pintu masuk pertama untuk pengaduan kasus kekerasan, pendengar. Kekerasan terhadap perempuan masih menjadi fenomena gunung es. Ini banyak kasus yang sebenarnya terjadi di sekitaran, tapi yang muncul ke permukaan itu hanya sedikit saja, sedikit korban yang mau speak up gitu ya, berbicara, mengaku kalau menyampaikan kalau dia korban, dan banyak yang memilih diam, pendengar, karena rasa takut, malu, ketergantungan ekonomi, tekanan sosial, bahkan tidak mengetahui harus mengadunya tuh kemana. Nah, di sisi lain, desa merupakan ruang sosial terdekat bagi masyarakat, dan desa tidak hanya menjadi wilayah administratif, tapi juga lingkungan pertama yang dapat menghadirkan rasa aman, pendengar, dukungan serta akses terhadap layanan perlindungan. Dan sore hari ini sudah hadir dua narasumber dari Yayasan Cahaya Perempuan, ada Mbak Juniarti Burmansah. Kita sapa, assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore.
0: Baik, selain Mbak Juniarti ada Ruina juga, staf pendamping di Cahaya Perempuan. Selamat sore.
2: Selamat sore, Mbak.
0: Selamat sore, terima kasih Mbak Juni sama Mbak Ruina sudah hadir. Ini mengawali kebersamaan kita. Sebenarnya OSS dan L ini apa nih, Mbak Juni? Barangkali bisa kasih informasi awal untuk pendengar kita.
1: Iya, mungkin terasa asing bagi pemirsa dan juga masyarakat sekalian bahwa OSSL itu sebetulnya kepanjangannya One Stop Service and Learning. Jadi dia ini adalah pusat pembelajaran, pendampingan, pengaduan. Jadi memadukan itu. Jadi sistem layanan terpadu. Nah, kemudian Cahaya Perempuan kalau dulu mungkin lebih familiar dengan layanan berbasis komunitas. Nah, ini sebetulnya model layanan yang menghubungkan edukasi, kemudian konseling, pendampingan, rujukan, dan pembelajaran bagi perempuan tentunya dalam satu sistem yang mudah diakses oleh perempuan dan kelompok rentan. Nah, di mana basis dari One Stop Service and Learning ini adalah di puskesmas. Biasanya kita melihat bahwa puskesmas ini kan hanya pusat pelayanan untuk yang sakit-sakit fisik saja, jadi layanan seperti itu. Sementara di puskesmas dengan standar pelayanan minimum bagi masyarakat juga mewajibkan adanya ruang konseling. Jadi di situ juga ada konselor. Itu sebetulnya menu-menu yang bisa digunakan. Nah, pendekatan ini atau model ini sebetulnya penting bagi masyarakat kita, khususnya Bengkulu, yang khusus untuk perempuan yang mengalami kekerasan, persoalan kesehatan reproduksi, atau masalah sosial lainnya. Nah, mereka selama ini mungkin kalau di Kota Bengkulu dekat dengan pengada-pengada layanan. Tetapi kalau di desa itu kan jauh. Nah, maka One Stop Service and Learning ini merupakan strategi mendekatkan layanan itu ke desa atau ke kelompok rentan. Kira-kira begitu, Mbak Rizka, One Stop Service and Learning ini. Nah, bagi Cahaya Perempuan, One Stop Service and Learning ini, karena Cahaya Perempuan juga kan bagian pekerjaannya atau programnya adalah Women Crisis Center. Dan Cahaya Perempuan di tingkat provinsi atau berada di kota. Maka dengan

0: pelayanan one stop service and learning yang basisnya adalah puskesmas, dan kemudian para apa namanya kader, bisa kader apa namanya PKK nanti kalau misalnya ini diintegrasikan dalam model sistem pelayanan kesehatan di puskesmas. Itu dulu yang bisa saya sampaikan terkait dengan one stop service and learning ini. Dan plusnya ada e-learning, artinya ada pembelajaran di situ. Jadi bukan hanya servisnya saja. Jadi tapi ada juga ruang pembelajaran. Dan selama ini kami melakukan para kader itu kalau misalnya dia butuh rujukan merujuk, dan ada pembelajaran paling enggak tahu tentang hak kesehatan seksual dan reproduksinya.
1: Baik, ini Mbak Juni bisa kasih gambaran umum gitu ya kondisi kasus kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Bengkulu ini, data terakhir yang bisa diinformasikan nih.
0: Ya mungkin bisa Roina ya, karena memang Roina ini di bagian pelayanan tentu data ada di pelayanan.
1: Baik, Mbak Roina, ini sebelum kita bicara data, ini kenapa banyak korban enggan gitu ya untuk melapor kalau dia jadi korban kekerasan terhadap perempuan?
2: Nah, mengapa banyak korban yang enggan melapor itu, Mbak? Yang kami temui banyak keluarga korban itu sendiri menganggap suatu kasus atau suatu permasalahan itu menganggap aib, aib keluarga gitu. Nah, apalagi kalau misalnya sampai misalnya cewek sama cowok berdua-duaan ketangkep gitu kan di kamar gitu. Nah, itu mereka menganggapnya aib. Makanya ada juga yang kami dampingi itu di kabupaten, dia berdua-duaan tapi dia mengakunya enggak melakukan hubungan seksual kan, Mbak. Nah, tapi ketangkep jadi dipaksa untuk nikah padahal usianya juga masih anak. Nah, itu ada juga yang kita temui. Banyak keluarga menganggap itu sebagai aib. Terus tuh mungkin mereka juga kurang pengetahuan tentang hukum kalau misalnya ada yang melindungi dia gitu, bahwa korban itu juga dilindungi, baik itu korban dalam rumah tangga maupun dalam kekerasan secara personal gitu. Kalau untuk jumlah kasusnya itu, Mbak, yang udah kita dampingi ya dari 2026 ini aja ada sekitar 28 kasus. Dengan dengan kasus terbanyak itu kekerasan terhadap istri.
1: Dan ini biasanya kasus yang masuk ke Cahaya Perempuan ini dengan kesadaran penuh dari korban untuk melaporkan, atau ada pengaduan dari masyarakat?
2: Ada yang kesadaran dari korban itu sendiri, ada juga yang dari masyarakat, ada juga yang dari kader kita tadi yang OSSL, itu juga ada, Mbak. Jadi macam-macam, ada juga rujukan dari lembaga atau instansi yang bermitra dengan kita, itu juga masuk.
1: Baik, kita ke Mbak Juni nih, Mbak Juni, OSSL gini ya. Ini programnya sudah mulai sejak kapan?
0: Kalau One Stop Service and Learning ini, OSSL ini mulai kita gagas di tahun 2015.
1: Nah, sudah begitu lama juga lama ya.
0: Jadi sejak tahun 2015 kalau layanan berbasis komunitas, mungkin Mbak Ika juga tahu bahwa kita mulai di tahun 2006-an kita udah mulai membuat apa namanya layanan berbasis komunitas di 12 kecamatan di Bengkulu Utara, yang saat itu Bengkulu Tengah masih bergabung gitu. Nah, ternyata tidak efektif. Nah, yang kami melihat bahwa yang paling utama diakses oleh masyarakat itu kan puskesmas. Nah, puskesmas ini sebetulnya bisa menjadi pintu masuk bagi semua persoalan apa namanya persoalan perempuan dan juga kelompok rentan. Jadi seperti itu, seperti yang saya sampaikan bahwa layanan ini yang mendekatkan dengan masyarakat. Ya karena menyambung yang pertanyaan Mbak Rizka yang dijawab oleh Roina tadi, memang hambatannya orang masih malu untuk melapor, itu satu. Yang kedua, jarak dengan pengada layanan. Misalnya mau ke cahaya perempuan yang misal terjadi di pelosok desa di apa namanya Bengkulu ini, untuk mengakses Mbak Roina ini kan jauh ya jaraknya. Nah, kemudian apa kurang informasi yang seperti disampaikan oleh Roina bahwa banyak yang menganggap itu tindakan yang biasa, padahal yang dia alami itu adalah sebuah tindak kekerasan, pelanggaran hak terhadapnya. Jadi kalau pertanyaannya sejak kapan model layanan One Stop Service and Learning ini, sejak tahun 2015 dan diuji cobakan dan sudah ada pilot puskesmasnya, 4 puskesmas. Jadi di Rejang Lebong itu 2 puskesmas, di bawah kaki Bukit Kaba puskesmas Sumber Urip, kemudian agak turun dikit di puskesmas Perumnas, kemudian kita turun dikit kabupatennya ke Kepahyang itu apa namanya di puskesmas Kelobak, dan di puskesmas Kelobak inilah turun di PED, kemudian kementerian dan lembaga dari pusat melihat bagaimana para kader dan petugas One Stop Service and Learning ini melakukan pelayanan. Nah, kemudian di Kabupaten Seluma itu di Puskesmas Talang Tinggi. Nah, di Puskesmas Talang Tinggi ini karena kita juga melakukan beberapa peningkatan kapasitas, kemudian koordinasi dengan Pemdanya, alhamdulillah ini menjadi nota kesepakatan dengan pemerintah Kabupaten Seluma yang insya Allah besok akan ditandatangani bersama bupatinya, akan mengintegrasikan konsep layanan ini ke 21 puskesmas lainnya. Jadi di Seluma itu ada 22 puskesmas yang sudah ada modelnya sejak tahun 2015 itu di Puskesmas Talang Tinggi. Seperti itu. Nah, bulan ini, bulan lalu kita lakukan peningkatan kapasitas petugas dan kader yang melibatkan Dinas Kesehatan. Ternyata model layanan ini juga sebetulnya ada di menu-menu program apa namanya Dinas Kesehatan. Dan Dinas Kesehatan juga sudah ada menu untuk kekerasan terhadap perempuan dan anak dan juga disabilitas. Baik. Jadi ini apa ya, saling berkelindan Mbak Iska, gitu.
1: Saling berkaitan ya, ya,
0: berkaitan,
1: baik,
0: ya.
1: Baik, ini menarik, artinya persoalan kekerasan bukan hanya soal adanya kasus kekerasan saja, tapi juga bagaimana memastikan gitu ya masyarakat bisa mengakses layanan secara aman, cepat, dan juga bebas dari stigma gitu ya. Akhirnya hadir lah gitu ya pendekatan OSSL ini Mbak Juni. Nah, kita ke Roina lagi nih Roina. Jika ada perempuan yang mengalami kekerasan, bagaimana alurnya untuk melapor?
2: Kalau misalnya yang mengalami kekerasan itu ada di daerah-daerah atau kayak di kabupaten dampingan kami. Nah, biasanya itu kan kami dapatnya rujukan dari kader atau dari puskesmas. Nah, jadi awalnya nanti kader itu akan mengidentifikasi korban ini kan, apa yang dibutuhkan, apa yang terjadi dengan dia, mau enggak dia dibantu gitu. Nah, kalau dia mau dibantu terus dia mau nanti butuh konseling gitu atau butuh bantuan hukum, nah nanti baru kami pendamping ini yang akan turun ke lapangan, lalu nanti melakukan home visit, lakukan konseling, misalnya nanti korbannya membutuhkan psikolog klinis gitu, nanti kita bisa kerjasama sama UPTD PPA di daerah tersebut.
1: Baik, jadi untuk di desa-desa yang mendapatkan akses OSSL ini, untuk penerima pengaduan pertama begitu ya. Jadi kalau untuk konselingnya dan lain-lain itu tetap ke cahaya perempuan gitu ya Mbak.
2: Iya Mbak, Rune. Tapi kader kita juga udah mendapatkan peningkatan kapasitas, dia bisa melakukan konseling awal, ada identifikasi awal gitu. Jadi kalau misalnya dia cuma butuhnya mau sampai ke kader itu aja ya, itu kan keputusan dari korban juga.
1: Baik. Mbak Juni, ini masih relevan tidak OSSL ini diaplikasikan gitu ya di hampir seluruh desa yang ada di Provinsi Bengkulu?
0: Iya, masih sangat relevan menurut saya. Dan kenapa dia one stop service? Jadi dia seperti satu pintu, bisa masuk ke mana saja. Ya, bisa masuk ke mana saja dan di mana saja. Apanya tidak mesti dia masuk ke pengadaan layanan. Bisa masuk lewat toko adat, toko agama di desa itu. Kemudian toko adat dan toko agama tentu dia bisa mengidentifikasi sebetulnya kebutuhan si korban itu apa. Misal dia kebutuhannya fisik, misal kekerasan fisik sudah babak belur, tentu langsung dibawa ke puskesmas terdekat. Nah, puskesmas kalau misalnya dia luka ringan, mungkin bisa ditangani oleh apa namanya pihak puskesmas. Nah, dari puskesmas itu, karena kita one stop service and learning, tentu ada tenaga yang sudah berperspektif getsi, berperspektif berpihak terhadap perempuan, gitu ya, tidak serta-merta menyalahkan bahwa kekerasan yang dia alami itu adalah akibat ulah tangan dia, akibat kesalahan dia, kan azas tidak mengadili, tidak menghakimi itu dipakai, gitu, prinsip-prinsip dalam pendampingan dan pelayanan. Nah, setelah di puskesmas selesai dia masalah apa fisiknya, misal juga ternyata ada unsur kekerasan seksual, maka dilakukan visum. Itu visum biasanya kan dilakukan di rumah sakit, maka dilakukan rujukan. Lalu apalagi yang dibutuhkan? Ternyata misal butuh layanan konseling, layanan konseling yang profesional, misalnya kan oleh pengada-pengada layanan yang profesional di dalam pendampingan, maka bisa dirujuk ke CEH perempuan. Nah, atau dia benar-benar mengalami apa namanya dampak psikis yang sangat apa ya luar biasa, maka kita bisa rujukan ke apa psikolog yang klinis, lebih profesional atau psikolog klinis ya, ya apa seperti itu, atau dia dari proses itu mau ke persoalan ke litigasi atau proses hukum, berarti kita merujuk apa namanya ke OPT PPA kepolisian gitu, karena di kabupaten tentu di Polsek itu kan belum ada OPT PPA-nya, semua akan ke apa namanya Polres begitu Mbak Ika. Tetapi teman-teman di Polsek itu bisa sebagai pintu masuk. Nah, itu yang sebetulnya dia kayak satu atap, satu pintu, bisa di mana saja dilakukan, tetapi prinsip-prinsip dalam pendampingan penanganan itu yang harus dijalankan. Nah, jadi kami berharap bahwa ini bisa diintegrasikan di dalam model pelayanan kesehatan. Jadi puskesmas bukan hanya bicara tentang apa namanya melayani tentang sakit fisik saja. Misal gini Mbak Rizka, orang itu dalam seminggu ini berturut-turut 3 kali sakit pala datang ke puskesmas. Nah, wajib kita curigai sakit palanya ngapo. Jangan-jangan habis terbentur. Jangan-jangan tekanan. Kan banyak gitu kan, atau setelah dia sakit pala segala macam, emah itu kan bukan soal pola makan tapi banyak dipengaruhi oleh perasaan dan pemikiran kan, kira-kira seperti itu. Nah, itu wajib diidentifikasi. Nah, kader yang kami latih di 4 puskesmas itu dia sebetulnya tidak mengkonseling tapi identifikasi awal. Kalau kita dalam pendampingan itu sebenarnya konseling awal, bertanya kenapa gitu-gitu kan. Nah, baru nanti dia yang terakhir itu kan keterpaduan, sebenarnya kebutuhannya apa, baru nanti dia akan rujuk ke CEH perempuan. Nah, CEH perempuan melihat lagi kebutuhannya apa, dilakukan lagi rujukan.
1: Baik, jadi sebenarnya di one stop service and learning ini terlibat berapa banyak pihak begitu Mbak Juni ya. Jadi untuk di desa ini siapa saja yang aktif terlibat ini?
0: Untuk di desa pertama kader, kader apapun itu, ada kader PKK, kader posyandu, majelis taklim, ada banyak kader, Karang Taruna itu bisa terlibat. Asal kita latih berperspektif apa namanya adil gender lah, gitu ya, tidak menyalahkan. Kemudian toko adat, toko agama, gitu ya. Kemudian pemerintah desa, pemerintah desa bisa apa namanya menjadi pintu masuk. Nah, kemudian baru di tingkat kecamatan itu adalah puskesmas. Bisa juga dia di desa itu misalnya bidan desa, bidan desa atau dokter yang penamanya bekerja di puskesmas di tingkat kecamatan tinggal di desa itu. Nah, itu adalah pintu masuk. Pintu masuk apa namanya kasus. Jadi yang pintu masuk ini adalah tugas pertamanya adalah identifikasi kebutuhan korban ini. Baru dia nanti melakukan apa namanya rujukannya. Nah, kalau itu kalau tingkat desa. Nah, kami sebetulnya menawarkan ke pemerintah bahwa ini adalah model layanan yang sedang kita lakukan dan diuji cobakan atau dilakukan di 4 puskesmas. Mari kita integrasikan untuk pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi dan juga apa namanya tentang perkawinan anak.
1: Baik, ini menarik. Jadi banyak pihak yang berkaitan langsung dalam proses pencegahan dan penanganan gitu ya untuk perempuan dan kasus kekerasan. Kan banyak aspek yang terlibat ini, Mbak Juni. Ini bagaimana menyamakan persepsi ya, gitu ya, sama perspektifnya gitu ya. Tentu kan agak susah, tantangannya pasti banyak gitu. Mbak Juni bisa cerita tentang tantangannya?
0: Kalau tantangan tuh pasti banyak, Mbak Ika. Tetapi secara perempuan itu tidak, maksudnya ketika misalnya model layanan ini di puskesmas kemudian dilempar begitu saja, silakan kader melakukan layanan, tidak. Tapi kan intervensi lainnya juga dilakukan. Misal untuk menyamakan persepsi itu kita ada forum multi stakeholder. Jadi kita memetakan perangkat daerah atau organisasi perangkat daerah yang mana yang apa namanya terkait. Misal DP3A. DP3A ya. Kemudian Dinas Kesehatan yang punya puskesmas. Kemudian apa namanya tokoh, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh masyarakat. Tokoh ini banyak ya. Jadi kemudian apa namanya kalau misalnya dia kawin anak itu dukcapil untuk identitas apa namanya hukumnya, kemudian dinsos, dinas sosial, kemudian KUA ya, KUA, pengadilan agama, pengadilan negeri bagi yang non muslim, kemudian Bapeda. Bapeda itu untuk supaya ini menjadi sebuah perencanaan di apa namanya di daerah. Jadi bukan setelah selesai program selesai pulau gitu kan. Jadi ini bukan hanya sebuah program tapi sebuah model layanan yang ditawarkan supaya bisa diintegrasikan dengan layanan di pemerintah. Nah, itu di FMS namanya forum multi stakeholder yang berisi perangkat daerah terkait untuk pelayanan ya, pemenuhan hak warga. Yang kedua adalah forum tokoh adat, tokoh agama. Nah, kita juga memetakan tokoh-tokoh yang progresif pemikirannya. Ya, kalau nggak progresif ngapain kita di forum bercekaan aja kan? Ya, jadi kalau kita di forum sudahlah kita di satu tempat untuk bercekaan, saya kira untuk apa? Jadi ada namanya forum tokoh adat dan tokoh agama dan juga tokoh masyarakat dan juga tokoh perempuan itu bergabung jadi satu. Nah, kemudian intervensi berikutnya adalah kita juga melakukan apa namanya peningkatan kapasitas. Misal juga melibatkan tenaga kesehatan di dalam bagaimana pelayanan untuk perkawinan anak, kemudian kekerasan terhadap perempuan yang berperspektif Gen-Zi gitu, yang kemudian ada gender tentunya. Nah, jadi melakukan intervensi seperti itu. Yang tidak semerta-merta datang ke puskesmas, ini puskesmas percontohan ya, kita lakukan ini selesai program selesai pulau kan. Nah, itu enggak, tapi di lain pihak kita juga mencoba apa namanya melakukan advokasi, bukan intervensi ya, advokasi kepada pemerintah. Nah, kabar baiknya adalah disambut baik oleh apa namanya pemerintah Kabupaten Seluma. Mereka akan mengintegrasikan insyaallah apa namanya di 22 puskesmas konsep layanan one stop service and learning ini di Kabupaten Kepahyang. Akan rencana aksi daerah. Kalau rencana aksi daerah tentu beberapa perangkat daerah yang terkait ini apa namanya akan bekerja berkolaborasi untuk sebuah model layanan. Kalau misal ini program perkawinan anak. Nah, bukan hanya tanggung jawab dari DP3A saja, tapi tanggung jawab semua apa namanya OPD. Iya, kira-kira seperti itu. Nah, itu disambut baik oleh Kepahyang. Rancangan peraturan bupati tentang pencegahan perkawinan anak usia di bawah 19 tahun itu sudah selesai harmonisasi bulan lalu dan masih diproses di gubernur untuk disahkan kalau sudah turun di kabupaten. Untuk di Rejang Lebong itu akan mengeluarkan regulasi terkait pencegahan perkawinan anak dan juga tentu pendekatan layanan terhadap anak-anak perempuan dan juga anak laki-laki. Kalau pemerintah itu kan dua-dua nana dia kan, dua-dua, nggak hanya anak perempuan tapi anak laki-laki juga. Tapi kalau cewek perempuan lebih fokus kepada bahwa yang paling terdampak jika terjadi kekerasan, ketidakadilan gender itu adalah perempuan.
1: Baik.
0: Begitu Mbak Eka.
1: Luar biasa. Terima kasih Mbak Judi untuk penjelasannya panjang lebar gitu ya. Dan pendengar, untuk Anda yang lagi simak siaran kita, Anda bisa bergabung bersama kami. Line telepon kita buka 0736-732-1995 atau di WhatsApp kita 0811-730-709. Menyapa juga pendengar kita yang lagi dengerin di aplikasi RRI Digital. Nah, Anda bisa download di App Store atau Play Store, pendengar. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan di kolom komentar channel YouTube RRI Net Bengkulu. Nah, kita ke Roina lagi nih, Roina. OSL kan ini sudah berjalan ya dari 2016 gitu ya, Mbak Juni ya. Ini bagaimana OSSL ini mendukung gitu ya penguatan pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan ini?
2: Nah, OSSL ini kan Mbak sebagai pintu masuk gitu kan, pintu masuk bagi perempuan atau anak perempuan yang mengalami kekerasan berbasis gender. Nah, jadi OSSL ini sangat mendukung, sangat membantu terutama bagi ya kita lah pada lembaga layanan gitu kan Mbak, dalam melakukan penjangkauan terutama di daerah korban-korban atau perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan di daerah-daerah tertentu atau terpinggirkan atau terpencil gitulah ya Mbak. Nah, dengan adanya ini juga, dengan adanya layanan OSSL ini untuk korban-korban atau perempuan yang berada di daerah-daerah itu bisa dia mendapatkan informasi, bisa juga dia tempat dia untuk berbagi cerita gitu, ada tempat dia, karena kan sekarang di puskesmas juga udah disediakan untuk ruangan konseling gitu kan. Nah, jadi ada kader juga yang mungkin ditunjuk di situ untuk sebagai pendengar atau sebagai konselornya. Jadi OSSL ini sangat membantu dalam memberikan pelayanan terutama untuk di daerah-daerah tertinggal gitu atau yang agak jauh gitu.
1: Baik. Jadi ini membantu menjawab keresahan, keluhan gitu yang dirasakan masyarakat di desa ya. Karena untuk mengakses ke cahaya perempuan butuh biaya, butuh waktu gitu ya. Baik, kita ke Mbak Juni lagi. Ini ada perubahan signifikan gak Mbak Juni ketika program ini sudah berjalan?
0: Ya, alhamdulillah ini kalau yang kan kita periode pertama 2015 sampai 2020. Nah, kemudian bicara HKSR ini 2023 sampai 2028. Ini 2023 ke 2026 berarti udah 2 tahun setengah lebih kurang. Nah, kami melihat bahwa desa-desa atau daerah yang kami dampingi yang masuk program bahwa ada perubahan. Misal yang pertama di tingkat perempuan akar rumput, kami menyebut teman-teman di pedesaan itu adalah perempuan akar rumput. Jadi dengan dilakukan bukan pengelompokan ya, pengorganisasian di tingkat desa, jadi kami punya kelompok dampingan di tingkat desa. Jadi kelompok dampingan kami udah 14 desa yang kami dampingi, dan setiap bulan teman-teman pendamping lapang melakukan penyadaran kritis berupa diskusi kritis. Nah, kemudian juga bukan hanya diskusi saja, tetapi melakukan juga penyadaran bahwa awal mula dari apa namanya ya, keterpurukan atau apalah namanya adalah persoalan ketidakmampuan di sisi ekonomi bagi perempuan. Maka juga dilakukan pembentukan kelompok simpan pinjam atau yang kami sebut dengan kredit union. Nah, jadi ada kelompok kredit union dampingan kami di Provinsi Bengkulu ada 14 apa namanya kredit union. Dan mereka juga dilatih apa namanya untuk melakukan pelayanan atau pendampingan sebagai pintu masuk yang seperti Roina sampaikan tadi jika ada kasus. Nah, jadi kalau dilihat perubahan pada sisi perempuan akar rumput, mereka sudah semakin aktif dalam berkelompok bahwa mereka menganggap kelompok itu adalah wadah bagi mereka untuk berorganisasi. Nah, itu ruang-ruang penyadaran bagi mereka. Dan sudah terlibat dalam forum-forum publik untuk pengambilan keputusan. Jadi bahwa misal musdus mereka sudah mulai mau terlibat. Sudah mulai kalau tidak terlibat mulai mengusulkan dengan pemerintah desanya. Nah, jadi mulai tumbuh kesadaran itu sampai musrenbangdes, sampai kepada misalnya yang sudah cukup berdaya itu adalah teman-teman di Rejang Lebong. Mereka kalau musrenbang ke kabupaten mereka punya undangan tersendiri. Nah, itu di tingkat apa namanya perempuan akar rumput. Yang kedua, di tingkat perempuan muda. Nah, sebetulnya yang banyak mengalami kehamilan yang tidak diinginkan sehingga bermuara kepada perkawinan itu kan adalah teman-teman muda, ya perempuan muda. Nah, di kami juga mendampingi apa namanya 14 kelompok perempuan muda di Provinsi Bengkulu melakukan diskusi-diskusi dan apa namanya banyak perempuan muda yang memahami hak atas tubuhnya, gitu ya. Kemudian kesehatan reproduksi serta risiko perkawinan anak. Jadi kalau mereka sudah memahami hak atas tubuhnya, tentu apa namanya tubuhnya tidak akan diobral dong, gitu ya. Kemudian di tingkat keluarga dan komunitas kami juga melakukan namanya diskusi keluarga pembaharu. Jadi ada 15 keluarga apa namanya yang kami dampingi sebagai model keluarga pembaharu. Jadi keluarga pembaharu ini Mbak Ika dan pemirsa, bukan berarti kita akan memperbaharui keluarga kita, tidak, atau kita akan membentuk keluarga baru, tidak. Tetapi keluarga pembaharu ini adalah yang menganut 3 nilai. Yang pertama adalah menjunjung tinggi nilai kesetaraan gender, kemudian tidak membeda-bedakan ya. Yang kedua adalah pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi perempuan. Yang ketiga adalah melihat keluarga itu ada perencanaan ekonominya. Jadi sebetulnya tiga hal itu. Nah, kami melihat di tingkat keluarga dan komunitas mulai dari diskusi-diskusi dari pendampingan dilakukan sudah mulai menerapkan relasi yang lebih setara di dalam rumah tangga atau di dalam keluarga, kemudian pengasuhan yang lebih inklusif. Jadi di 15 keluarga itu sudah menganggap bahwa mengasuh ini bukan tanggung jawab ibu saja, juga tanggung jawab apa namanya keluarga. Kemudian komunikasi juga sudah terbuka dan asertif. Nah, di tingkat kebijakan seperti yang saya sebut tadi bahwa pemerintah sudah mendukung dengan beberapa rancangan peraturan bupati, misalnya untuk pencegahan perkawinan anak, penguatan layanan perlindungan. Nah, kalau OSSL ini tadi kami sudah ada MOU dengan Dinas Kesehatan kayak seperti itu, dan pengembangan OSSL yang difasilitasi kesehatan.
1: Baik,
0: gitu Mbak Eka.
1: Jadi Mbak Juni kan di Dinas Kesehatan khususnya ke di tingkat puskesmas tadi kan mereka sudah punya program sendiri, dan Cahaya Perempuan juga. Bagaimana ini membangun koordinasinya antar sektor ini? Itu kan masing-masing merasa oh ini saya udah kerjaan saya ini, terus Cahaya Perempuan juga bagaimana meramu agar tidak ada merasa ini ego
0: sektor.
1: Sektor.
0: Iya. Ya tadi seperti yang saya sebut bahwa advokasi berikutnya ke perangkat daerah itu supaya tidak ada ego sektoral, maka ada forum multi stakeholder namanya yang dilakukan pertemuan, bahwa ini tidak selesai dengan Kitu Dewe, bahwa tugas pemerintah itu kan pemenuhan hak-hak warga. Nah, jadi kita di forum multi stakeholder itu berkoordinasi, memfasilitasi apa namanya fungsi-fungsi dari perangkat daerah itu supaya nanti dibilang sebetulnya ini kami puskesmas hanya melayan pelayanan fisik saja. Kata UPTD PPA, nah itu sebenarnya skup kami. Nah, pemerintah kayaknya sudah sangat inklusif. Di apa namanya puskesmas itu sudah ada menu untuk pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan mereka sudah ada PJ-PJ-nya, PJ Kespro, PJ kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, jadi untuk meramunya itu ada satu forum namanya forum multi stakeholder, forum diskusi.
1: Baik. Ya. Ini pertemuannya setahun berapa kali atau berapa kali sebulan ini?
0: Tiga bulan sekali.
1: Okay.
0: Tiga bulan sekali itu pada awal-awal program, tiga bulan sekali. Nah, sekarang kita rancang, kadang rajin bertemu nih, malek pulo kan. Jadi maka sekarang dirancang per semester.
1: Baik.
0: Per semester kita. Itu yang melahirkan kebijakan itu ada di forum itu.
1: Baik. Nanti kapan kerjanya ya kalau ketemuan terus ya?
0: Iya, ketemuan terus. Masa rapat menghasilkan rapat gitu kan, ya.
1: Baik, pendengar, kita akan kembali setelah kita kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya.

0: pendengar, baru saja kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya, masih di program Brand Asta Cita untuk edisi hari Rabu 24 Juni 2026. Ini kita bicara mengenai memperkuat perlindungan perempuan melalui OSSL, pendengar, One Stop Service and Learning. Nah, Anda bisa bergabung bersama kami, line telepon kita buka 0736-732-1995 atau di WhatsApp kita 0811-730-7079. Nah, tadi kita bicara mengenai bagaimana membangun koordinasi gitu ya antar sektor agar korban ini tidak harus berpindah-pindah layanan. Nah, dalam konteks Bengkulu ini, Mbak Roina, yang masih memiliki nilai sosial budaya yang begitu kuat gitu ya, bagaimana pendekatan yang dilakukan ini agar korban merasa tidak agar korban tidak merasa takut, merasa aman gitu ya berbicara mengenai kekerasan yang dialami tapi tidak justru di salahkan gitu ya, karena banyak korban tidak mau melapor karena takut disalahkan lagi gitu ya.
1: Nah, mungkin yang kita lakukan itu kan Mbak, misalnya itu jangkauan kita gitu kan, bukan rujukan dari kader ataupun dari dinas lain, lembaga lain. Nah, kita biasanya kan melakukan, pertama itu kan melakukan komunikasi dulu kan, dari telepon gitu kan. Nah, kita menghubungi, kalau memperkenalkan diri, kalau kita ini adalah dari cahaya perempuan, kita juga niatnya baik gitu kan, untuk mau membantu gitu. Apakah kami bisa untuk main ke rumah untuk melakukan konseling. Nah, terus nanti kan respon dari keluarganya, ya Mbak boleh gitu. Nah, jadi kami datang ke sana. Nah, pas kami datang itu karena anaknya yang bermasalah gitu kan. Nah, jadi keluarganya merespon dengan baik. Nah, setelah merespon dengan baik, memang pada saat pertama ketemu itu anaknya memang agak kayak

0: tutup, malu, takut gitu kan. Nah, makanya kami pas home visit pun kami mengajak adik tersebut gitu kan untuk ayo dek kita ceritanya di ruangan lain gitu atau di kamar aja yang ada cuman kamu sama mbak gitu, gak ada lagi orang lain ataupun keluarga lain, nanti kamu bisa bebas mau cerita apa aja gitu. Nah, jadi kan kita kayak membangun dulu kepercayaan diri dia, kepercayaan dia kepada pendamping gitu. Nah, setelah itu baru nanti kami mendengarkan kan mbak, mengidentifikasi bagaimana kejadiannya, apa saja yang terjadi gitu. Nah, terus nanti kami juga memberitahu kalau kamu itu gak sendirian, jadi kamu jangan takut gitu, kamu harus semangat, semua orang itu mendukung, apalagi orang tua gitu kan. Buktinya dia mengizinkan mbak ini datang ke rumah gitu-gitu mbak. Jadi kami kayak ngasih semangat, kasih motivasi gitu. Sama orang tuanya juga kami meminta untuk gak menghakimi, jangan menyalahkan karena ini kan sudah terjadi gitu.
1: Baik, jadi kita ke Mbak Jun nih. Baru-baru ini kita dikagetkan gitu ya dengan kasus perempuan yang disekap gitu ya selama lebih kurang 3 tahun sama pacarnya yang baru dikenal gitu ya di media sosial. Jadi dan akhirnya korban babak belur gitu ya. Terus juga pelakunya baru saja gitu ya, akhirnya ditemukan. Nah, bagaimana Mbak Juni menyoroti kasus ini dari perspektif perempuan jadi korban kekerasan gitu?
2: Ya, yang pertama ini konstruksi sosial ya, konstruksi sosial yang melihat bahwa perempuan itu lemah, kemudian gampang dikuasai, kemudian apa namanya merupakan apa ya makhluk kedua di muka bumi ini, kemudian diapa-apakan, namanya juga makhluk kedua ya, nggak masalah, itu ya nggak akan melawan. Nah, itu kemudian pemikiran-pemikiran itu kan terkonstruksi di pemikiran kedua jenis kelamin ini, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan gitu ya, bahwa perempuan itu lemah ya, kemudian apa namanya makhluk kedua yang menguasai adalah laki-laki. Nah, maka ketika perempuan itu dianggap sebagai seperti objek saja, misalnya kalau penyekapan itu apakah dia itu ada unsur kekerasan seksualnya, berarti kan dianggap bahwa perempuan itu hanya apa namanya objek pemuas seksualnya gitu kan, hasrat seksualnya. Perempuan dianggap lemah. Nah, perempuan sendiri tidak berusaha menolak gitu. Ya, karena itu dianggap bagian yang harus dia terima. Nah, kalau komentar saya bahwa itu ada di konstruksi pemikiran, bahwa masih ada bahwa penguasa dari perempuan ini adalah laki-laki, dan ketika dikuasai seorang perempuan dia tidak berdaya, tidak berani menolak gitu loh, tidak ada keinginan untuk menolak apa namanya, atau dia dalam keadaan tertekan ya, jadi bahasa saya ralat ya, jadi dia dalam keadaan tertekan, konstruksi pemikirannya bahwa dia ini yang apa namanya lemah, tidak bisa melawan, kekuatan itu ada pada apa namanya laki-laki. Jadi yang apa namanya hulunya adalah di pemikiran. Jadi konstruksi pemikiran itu yang menganggap bahwa perempuan itu lemah, perempuan itu wajar dikuasai gitu ya, perempuan ini adalah makhluk kedua, perempuan ini adalah objek seksual saja, pemuas seksual saja gitu, sehingga ya suka-suka aja gitu, sehingga terjadilah penyekapan. Karena saya tidak membaca secara utuh berita itu Mbak Ika. Jadi kalau komentar saya terjadi penyekapan 3 tahun ya, 3 tahun, kemudian
1: relasi pacar
2: di relasi pacaran, dan berarti dia masuk dalam kekerasan dalam pacaran, KDP. Nah, KDP ini kan biasanya apa namanya relasinya akan timpang kan, timpang. Pasti yang lebih mendominasi adalah si laki-laki. Ya, ketergantungan itu tadi bisa jadi juga sudah melakukan hubungan seks sehingga apa namanya itu dikuasai dan dia tidak berani melawan, bisa jadi karena menganggap virgin itu di atas segala-galanya. Kalau misalnya putus dengan dia, bisa jadi dianggap gak berguna lagi. Nah, sehingga dia tergantung dengan pacarnya terus menerus, apa namanya, memenuhi apa namanya, memenuhi apapun keinginan pacarnya, dan apa namanya, terjadilah penyekapan ya.
0: Iya, yeah. Organ ininya, matanya juga di
2: ya. Coba-coba Roina, gimana ceritanya? Karena saya nggak membaca gitu, jadi komentar saya secara umum saja. Jadi gimana Roina?
0: Kalau yang Roina baca tuh kan matanya dua-duanya kan buta jadinya, terus tuh bibirnya juga dipotong ya,
1: digunting,
0: kalau
1: masalah,
0: digunting, terus tuh
1: kakinya juga,
0: kakinya itu juga tuh ya Mbak, diikat atau di apa kemarin tuh gitu.
2: Karena apa?
0: Nah, kalau karenanya nggak ada, belum ada baca sih.
2: Oke, berarti itu kan penganiayaan.
0: Iya.
2: Ya, jadi ada, kalau di kekerasan itu mungkin Mbak Ika dan pemirsa sekalian tahu yang disebut dengan femisid. Ya, jadi kekerasan yang betul-betul lebih lebih keras dari kekerasan gitu ya. Jadi sampai akan berakhir nyawa apa namanya si perempuan. Jadi disebut dengan femisid gitu ya. Sampai matanya dibutakan, bibirnya di
1: biar apa, tidak ya, kabur jadi, Mbak Juni, biar korbannya tidak kabur,
2: tidak
1: dari
2: kabur. Jadi dia
0: lapor,
2: ya bagaimana dia mengontrol apa namanya si perempuan itu, bahkan dia melakukan penganiayaan yang luar biasa sadis kalau menurut saya. Jadi saya tidak berani membaca dan melihat itu karena apa ya, jika melihat itu jadi pemikiran.
1: Gitu. Baik, jadi apa yang barangkali bisa Mbak Judi pesankan ke anak-anak muda kita, tidak mudah tergiur gitu dengan janji-janji manis dari lawan jenis atau orang yang baru dikenal ini?
2: Iya, pertama relasi pacaran itu kan sebetulnya sama dengan relasi pertemanan. Gak ada sesuatu yang bisa mengikat di situ. Ikatannya apa? Cuma ikatan perasaan. Gitu, beda dengan relasi perkawinan, pernikahan. Di situ ada apa namanya, relasi yang sah di situ, bahwa itu adalah sebuah lembaga yang disebut rumah tangga. Nah, kalau pacaran apa? Ya, ikatannya hanya perasaan. Perasaan itu kan bisa naik turun. Nah, untuk orang muda, jangan tergiur. Jadi jangan tergiur dengan janji-janji manis gitu. Kalaupun misal terjebak dalam pergaulan-pergaulan yang belum waktunya dilakukan, misalnya melakukan hubungan seks, gitu ya, apa namanya, kemudian jangan terjebak dengan bahwa keperawanan itulah segala-galanya. Ketika sudah kuserahkan dengan dia, mau diapain oleh dia, aku tetap bertahan. Karena nggak akan bernilai lagi bagi orang lain. Kalau sudah terjebak, ya harus keluar dari jebakan itu. Itu satu. Yang kedua, bagi perempuan muda terutama, ya kenali dulu hak tubuhmu. Jangan tergiur. Ya, jangan melakukan hubungan seks yang belum pada masanya. Misal melakukan hubungan seks di usia yang masih belia, di usia remaja, belas-belasan. Nah, organ seksual dan reproduksi itu kan belum siap. Terjadi pelecetan yang itu nanti akan bermuara pada kanker serviks. Jadi dia masih ranum. Kenapa? Usia belia itu dilarang untuk melakukan hubungan seks karena organ seksual terutama perempuan itu belum siap, masih ranum. Karena kemudian ketika terjadi hubungan seks, mungkin karena itu lemak baya, jadi tidak tahu kalau itu lecet. Gitu ya. Sebenarnya terjadi pelecetan di situ. Nah, cuman karena Allah memberi kenikmatan, itulah lecet itu tidak terasa. Ya, jadi tapi kalau dia dalam usia belia, itu akan terjadi pelecetan dan itu belum saatnya. Apabila sperma dengan sel telur bertemu, akan terjadi apa namanya, reproduksi, akan hamil. Nah, kehamilan di masa belia itu ya akan berisiko, akan berisiko. Dan di negara kita kawin anak dilarang, kecuali melalui proses dispensasi. Ketika dia kawin, putus sekolah,
1: Baik, yeah. Seperti ini akan panjang perbincangan kita, yeah. Sebenarnya harus menambah satu sesi lagi untuk dialog berkesan. Tapi sayangnya waktu juga yang membatasi kita ini, Mbak Juni, yeah. Mbak Roina. Barangkali pesan ini, harapan untuk masyarakat terkait OSSL ini, bagaimana penguatannya?
2: Oke, satu pesan penutup ini Mbak Ika,
1: yeah.
2: Bahwa perempuan itu sebetulnya tidak butuh belas kasihan, ya. Perempuan ini juga ciptaan Allah, sama kok dengan laki-laki, ya, tidak ada bedanya. Perempuan hanya membutuhkan akses terhadap informasi, layanan, dan lingkungan yang mendukung. Nah, OSSL hadir sebagai model layanan yang mendekatkan kepada masyarakat, terutama di pedesaan dan juga di perkotaan, untuk memastikan tidak ada perempuan yang harus menghadapi kekerasan dan persoalannya sendirian, karena menjangkau pengada layanan sangat jauh.
1: Baik, terima kasih banyak, ya. Mbak Juni Arti, Koordinator Program Lembaga Cahaya Perempuan Bengkulu, dan Mbak Roina, staf pendamping. Dan pendengar, kita akan jumpa kembali di program Beranda Asta Cita, tentunya dengan tema yang berbeda. Saya Rizka, selamat sore.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar, jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama RRI Bandar Lampung untuk mengikuti Warta Belajar Sumba.
3: Indonesia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo dukung gerakan makan bergizi di sekolah, karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
2: Pendengar, jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kami akan menyampaikan Warta Pelajar Sumba.
5: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Mode cuaca hingga seminggu ini memang pertumbuhan awan masih

Meski sebagian wilayah Sumatera Selatan telah memasuki awal musim kemarau, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memastikan peluang hujan masih cukup tinggi dalam beberapa hari ke depan. BPD Kabupaten Waikanan meningkatkan kesiapsiagaan dan juga langkah mitigasi guna menghadapi potensi kekeringan akibat masuknya musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan mulai dari penertiban surat edaran antisipasi, menyiagakan personil, tersi, dan juga tangki air hingga berkoordinasi lintas sektor. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore ini, Rabu 24 Juni 2026 dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto nomor 26 bersama saya Novita Vira. Inilah Warta Pelajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Pelajar Sumba

0: Taha Jambi memperkirakan adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Provinsi Jambi dalam sepekan ke depan. Berikut laporan Tati Wijaya dari RRI Jambi.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Taha Jambi memperkirakan cuaca di wilayah Provinsi Jambi dalam sepekan ke depan umumnya cerah hingga berawan. Meski demikian, masyarakat tetap diminta mewaspadai potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat terjadi pada pagi, siang, sore, malam, maupun dini hari. Perkirawan BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Taha Jambi, Lukita Teresia, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika atmosfer yang masih cukup aktif selama periode peralihan musim. Menurut Lukita, saat ini wilayah Jambi masih berada pada periode peralihan musim selama bulan Juni. Berdasarkan hasil analisa BMKG, wilayah bagian barat Provinsi Jambi memiliki peluang hujan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Meskipun hujan yang berpotensi terjadi umumnya berintensitas ringan, BMKG tetap mengimbau masyarakat untuk waspadai kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, maupun genangan air yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari.
2: Untuk di wilayah barat memang kalau hasil dari analisa kami memang lebih cenderung hujannya lebih berasal dari daerah barat gitu ya, dari kondisi dinamika atmosfer maupun gangguan-gangguannya begitu. Untuk target bencana hidrometeorologi itu perlu diwaspadai saja karena memang masih ada potensi hujan walaupun hujannya hanya dengan intensitas ringan saja.
1: Sementara itu pendengar, untuk wilayah pesisir timur Jambi, kondisi tinggi gelombang laut diperkirakan masih relatif aman. Tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter atau berada pada kategori tenang hingga rendah. Namun demikian, Lukita meminta masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir agar tetap waspada terhadap potensi terjadinya banjir rob. Selain itu, BMKG juga mencatat adanya peningkatan jumlah titik panas atau hotspot seiring kondisi cuaca yang mulai lebih cerah pada musim peralihan. Meski peningkatannya tidak signifikan, keberadaan hotspot masih terus terpantau di sejumlah wilayah. BMKG mengimbau seluruh masyarakat untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca dalam sepekan ke depan, mengingat kondisi atmosfer yang sangat dinamis. Demikian dari Jambi, Tati Uja melaporkan. RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari Jambi, kita menuju ke RRI Bandar Lampung. Selanjutnya kita simak wawancara reporter Nuria Novasari bersama Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Raden Intan II, Rudi Haryanto, terkait cuaca Provinsi Lampung 3 bulan ke depan.

0: pendengar RRI, dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah terhubung dengan Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Raden Inten 2 Lampung, Rudi Haryanto, yang akan berbincang terkait cuaca di Provinsi Lampung 3 bulan ke depan. Ya baik Pak, apa ancaman cuaca terbesar yang perlu diwaspadai warga Lampung dalam 3 bulan ke depan?
1: Ya, baiklah Mbak, jadi saat ini wilayah Lampung sudah memasuki musim kemarau, dan di bulan Juni ini wilayah Lampung juga dilihat dari kondisi atmosfer dan juga baik skala global maupun skala regional, untuk di bulan Juni ini masih ada potensi hujan tetapi sedikit. Kalaupun ada hujan pun hujan ringan hingga sedang dan skalanya sangat lokal sekali, Mbak. Tapi untuk di bulan Juni ini wilayah hampir merata di wilayah Lampung sudah memasuki musim kemarau, sehingga potensi untuk terjadi cuaca ekstrem yaitu hujan lebat itu sudah sangat berkurang. Kalau untuk secara musim, kita prediksi puncak kemarau nanti karena luasnya wilayah Lampung, kita prediksi mulai dari bulan Juli, Agustus, hingga September, itu dimungkinkan atau kita perkirakan di wilayah Lampung sudah memasuki puncak musim kemaraunya, Mbak.
0: Baik Pak, lalu wilayah mana saja nih ya Pak yang diprediksi paling terdampak musim kemarau?
1: Kalau secara signifikan apa enggaknya, ya hampir merata sih, tidak kecuali di wilayah yang cenderung topografinya perbukitan, seperti kalau di Lampung ini wilayah Lampung bagian barat, mulai dari Tanggamus pesisir barat, Lampung Barat, atau itu yang berhadapan langsung dengan Samudra India, dimungkinkan sih potensi untuk kemaraunya kurang signifikan, karena di situ biasanya fenomena faktor interaksi atmosfer di Samudra India yang kadang ada anomali, sehingga di musim kemarau pun juga masih ada hujan, tapi skalanya ya lokal itu, Mbak. Jadi kalau yang signifikan hampir merata di semua wilayah kabupaten kota kecuali di wilayah yang saya sebutkan tadi.
0: Baik Pak, lalu kemarau tahun ini lebih ekstrim nggak sih Pak dibanding tahun lalu atau sama?
1: Kalau dilihat dari rata-rata 30 tahunannya sih masih normal sih Mbak. Maksudnya normal itu ya untuk jumlah istilahnya curah hujannya dan juga durasinya itu hampir sama dengan rata-rata 30 tahun. Tapi kalau dibandingkan dengan tahun kemarin, dimungkinkan kemarau tahun ini lebih kering. Karena tahun kemarin kita ada namanya kemarau basah. Jadi ada kemarau tetapi durasinya nggak lama. Tapi kalau untuk tahun ini kita prediksi normal, sehingga dibandingkan tahun kemarin lebih kering.
0: Dampak apa yang perlu diwaspadai masyarakat nih Pak dari musim kemarau ini?
1: Ya kalau dampaknya yang signifikan itu seperti kekeringan dan ketersediaan air bersih, yang mungkin air tanah juga menipis, sehingga dan juga potensi untuk kebakaran hutan maupun lahan karena musimnya yaitu kemarau, dan juga kesehatan masyarakat perubahan dari musim penghujan ke musim kemarau, biasanya kan dari suhu yang biasanya dingin berubah ke suhu yang panas, dan juga penyakit ispa perlu diwaspadai juga.
0: Terima kasih banyak ya Pak atas waktunya.
1: Sama-sama.

0: Dari Lampung kita menuju ke RRI Bengkulu.
1: Pasar Bembah.
0: Berikut beberapa tanggapan masyarakat yang juga berhasil dihimpun Antonia Sinaga dari RRI Bengkulu terkait kondisi cuaca akhir-akhir ini di Bengkulu.
2: Nama saya Dwiki, warga Skip, Simpang Skip. Kondisi cuaca saat ini wah panas sekali. Nah, jadi malas keluar. Tapi kadang-kadang juga kayak enggak menentu gitu. Tiba-tiba siang panas, tiba-tiba sore hujan gitu kan. Jadi ya malas aja jadi keluar ya. Oh, panas apalagi tambah cuaca enggak menentu, tiba-tiba hujan gitu. Ya itu aja.
3: Apa yang kita lakukan untuk mengantisipasi kondisi cuaca yang enggak menentu akhir-akhir ini atau dengan kondisi cuaca yang terlalu panas begitu?
2: Ya caranya ya di rumah aja, nggak berani keluar karena panas tadi.
4: Saya Agit, warga Bengkulu, Bentri Permai. Menurut saya untuk cuaca beberapa hari ini lumayan sedikit bingung karena seringnya hujan, panas, dan kembali hujan membuat badan ya kurang enak karena pergantian cuaca yang ekstrim. Jadi baik-baik untuk teman-teman agar menjaga badan aja.
5: Saya Rahmat dari Kelurahan Pekan Sabtu. Kalau menurut saya kondisi cuaca di Bengkulu saat ini terlihat hampir sepekan terakhir itu hujan ya. Padahal diprediksi BMKG di Bengkulu mengalami musim kemarau. Nah, untuk mengantisipasinya itu sendiri, kalau hujan ini kan, kalau dari saya pribadi, karena kan sering juga ke kantor, nah itu untuk masyarakat mungkin menyiapkan mantel ya saat perjalanan ketika yang berkendara menggunakan motor. Untuk antisipasi lainnya, bisa untuk kekebalan tubuh itu lebih dijaga, meminum vitamin itu bisa jadi, minum yang hangat-hangat, ditambah juga istirahat yang cukup. Mungkin itu sih, Mbak.
0: Pendengar, kita beralih ke Bengkulu menuju ke RRI Palembang.

0: Meski sebagian wilayah Sumatera Selatan telah memasuki awal musim kemarau, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau juga BMKG memastikan peluang hujan masih cukup tinggi dalam beberapa hari ke depan. Berikut laporan Maulana dari RRI Palembang.
1: Meski sebagian wilayah Sumatera Selatan telah memasuki awal musim kemarau, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memastikan peluang hujan masih cukup tinggi dalam beberapa hari ke depan. BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badarudin II Palembang menyebut kondisi atmosfer saat ini masih mendukung terbentuknya awan hujan. Karena itu, masyarakat diminta tidak beranggapan bahwa musim kemarau berarti hujan akan berhenti sepenuhnya. Kepala Unit Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi SMB 2 Palembang, Sinta Andayani mengatakan potensi hujan masih diperkirakan terjadi hingga sekitar sepekan ke depan. Namun, hujan yang turun umumnya bersifat lokal, berdurasi singkat, dengan intensitas ringan hingga sedang. Menurut BMKG, kondisi tersebut dipengaruhi melemahnya monsum Australia yang biasanya membawa udara kering ke wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat pola sirkulasi angin di wilayah barat Bengkulu yang turut mendukung pembentukan awan hujan di Sumatera Selatan.
2: Model cuaca hingga seminggu ini memang pertumbuhan awan masih ada, namun untuk potensi hujan turun itu paling besar ada di...
1: Meski demikian, Sinta menegaskan Sumatera Selatan tetap berada pada fase awal musim kemarau. Artinya hujan tidak terjadi secara merata dan hanya berpotensi turun di wilayah-wilayah tertentu dalam waktu yang relatif singkat. BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi perakiraan cuaca, terutama bagi yang beraktivitas di luar ruangan, pelaku sektor pertanian maupun pihak yang tengah bersiap menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, puncak musim kemarau di Sumatera Selatan diperkirakan terjadi pada Agustus mendatang. Hingga memasuki periode tersebut, perubahan cuaca masih berpotensi terjadi akibat dinamika atmosfer yang terus berkembang. Untuk itu, kewaspadaan terhadap perubahan cuaca tetap diperlukan agar aktivitas masyarakat dapat berlangsung dengan aman dan lancar. BMKG juga akan terus memperbarui informasi cuaca sesuai hasil pemantauan terkini. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 1, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI. Dari Palembang kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Badan Kepegawaian dan juga Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Bangka menjatuhi sanksi pelanggaran disiplin pegawai kepada 8 ASN pada tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Ratna Gusari dari RRI Sungai Liat.
1: Mana 8 orang ini, 3 orang dilakukan penurunan dari jabatan, 5 orang pemberhentian dengan amat atas permintaan sendiri.
2: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Bangka telah memberikan sanksi kepada 8 aparatur sipil negara ASN pada tahun 2026. 3 ASN dijatuhi sanksi penurunan jabatan, sedangkan 5 ASN lainnya pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Kepala BKPSDM Kabupaten Bangka Resmi Wiramadona mengatakan, ASN tersebut melanggar peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri.
1: Memang di tahun 2026 ini sudah ada beberapa kasus yang sudah kita tidak lanjuti. Ya, ada sebanyak 8 ASN ya di Kabupaten Bangka yang dilakukan penegakan disiplin sesuai dengan PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri.
2: Menurut Resmi, tahun 2026 ini pun diberikan ancaman hukuman disiplin sedang kepada satu orang dengan penundaan kenaikan pangkat. Resmi mengaku kondisi ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah. Karena itu BKPSDM bersama pimpinan daerah terus mendorong organisasi perangkat daerah untuk meningkatkan pembinaan terhadap pegawai. Pihaknya memberikan motivasi sekaligus penekanan kepada seluruh OPD agar dapat memberikan teguran pembinaan hingga sanksi kepada pegawai yang melanggar aturan. Ia menjelaskan pelanggaran yang terjadi cukup beragam, mulai dari pegawai yang tidak melaksanakan kinerja dan kewajibannya dengan baik hingga persoalan yang berkaitan dengan rumah tangga, moral, dan tindak pidana korupsi. Selain itu, BKPSDM juga menyoroti meningkatnya persoalan rumah tangga yang berujung pada pengajuan perceraian di kalangan ASN. Resmi menegaskan banyak persoalan perselingkuhan harus dihindari oleh setiap ASN karena dapat berdampak pada pelanggaran disiplin dan mencoreng citra aparatur pemerintah. Setiap laporan yang masuk dari suami maupun istri terkait dugaan pelanggaran disiplin ASN wajib ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. Melalui pembinaan yang terus dilakukan, BKPSDM berharap seluruh ASN di Kabupaten Bangka dapat meningkatkan kedisiplinan, menjaga integritas, serta menjadi teladan dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat. Total pegawai pemerintah Kabupaten Bangka hingga kini tercatat 7.246 orang, terdiri dari 3.070 PNS, 1.367 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan 2.806 pegawai P3K paruh waktu. Dari Sungai Liat, Rano Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke RRI Sungai Penuh.

0: bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh resmi beroperasi. Salah satunya Jembatan Perintis Garuda yang menghubungkan Desa Mekarjaya dan Desa Kutodomo, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh. Laporan disampaikan oleh Desi Hermila, RRISP Sungai Penuh.
1: Pemerintah Kota Sungai Penuh bersama TNI meresmikan Jembatan Perintis Garuda yang menghubungkan Desa Mekarjaya dan Desa Kutodomo, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh. Peresmian dilakukan oleh Wali Kota Sungai Penuh Alpin didampingi Dandim 0417 Kerinci Letkol Ivantri Eko Siswanto, Kapolres Kerinci AKBP Ramadhanil, serta unsur Forkovinda lainnya. Jembatan tersebut merupakan bagian dari program pembangunan 5 Jembatan Garuda bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang tersebar di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Program ini terdiri atas 1 jembatan beton dan 4 jembatan perintis atau jembatan gantung yang kini telah selesai dibangun dan diresmikan. Dandim 0417 Kerinci Letkol Ivantri Eko Siswanto mengatakan pembangunan jembatan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam menjawab kebutuhan infrastruktur masyarakat, terutama di wilayah yang selama ini mengalami keterbatasan akses.
2: Kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah mempercayakan kepada kami sebagai pelaksana untuk melaksanakan amanah astacita beliau untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini kaitannya dengan tugas pokok kami adalah membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga wujud nyata kami ingin berkolaborasi dengan Bapak Wali Kota dan seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan menuju Indonesia Emas di tahun 2045.
1: Menurut Dandim, keberadaan jembatan tersebut diharapkan mampu mempermudah mobilitas warga, mempercepat akses menuju lahan pertanian, serta mendukung aktivitas pendidikan bagi para pelajar. Sementara itu, Wali Kota Sungai Penuh Alpin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, serta seluruh pihak yang telah mendukung pembangunan jembatan tersebut. Ia menilai kehadiran jembatan perintis Garuda akan memangkas waktu tempuh masyarakat dan menjadi solusi atas kesulitan akses yang selama ini dihadapi warga.
3: Alhamdulillah, ini sudah direalisasikan dari perencanaan sampai selesai, sampai dilaksanakan, berjalan dengan lancar. Tentu sekali lagi dari pemerintah Kota Sungai Penuh mengucapkan terima kasih kepada Pak Dandim dan jajaran Kodim 0117 yang sudah menginisiasi, yang sudah bergerak dari awal pembangunan sampai selesai. Dan tentu ini akan memberi manfaat bagi anak-anak siswa kami yang ada di Desa Mekarjaya dan tentu juga menjadi manfaat ekonomi bagi masyarakat petani, masyarakat Desa Mekarjaya dan Kedemok.
1: Wali Kota berharap masyarakat dapat menjaga dan memanfaatkan fasilitas tersebut dengan baik agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Keberadaan Jembatan Perintis Garuda yang diyakini menjadi penggerak baru perekonomian masyarakat Desa Mekarjaya dan Desa Kutodomo. Dengan aksesnya semakin mudah, aktivitas pertanian, pendidikan, dan pelayanan masyarakat diharapkan semakin lancar sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan warga. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: DPD di Kabupaten Kaur pada tahun ini alami penurunan yang juga cukup drastis jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Terhitung dari bulan Januari hingga bulan Juni 2026, baru ada 24 kasus DPD yang juga terjadi. Berikut laporan Aisyah Dini, RRI SP Bintuhan.
1: Tahun 2026 ini, Dinas Kesehatan mencatat tidak banyak kasus demam berdarah dengue atau DBD yang terjadi di Kabupaten Kaur. Terhitung dari bulan Januari hingga bulan Juni 2026, baru ada 24 kasus DBD yang terjadi. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, Sapuan Ilyas, mengatakan jumlah kasus DBD saat ini alami penurunan yang cukup drastis. Terlebih, jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025, Sapuan menyebut menurunnya kasus DBD di Kabupaten Kaur bukan merupakan faktor cuaca yakni musim panas. Namun hal ini merupakan keberhasilan dari Dinas Kesehatan melalui Puskesmas yang terus menggencarkan sosialisasi Promkes perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS kepada masyarakat. Ia menilai kesadaran masyarakat untuk menerapkan PHBS saat ini sudah cukup tinggi.
2: Iya, kita udah di bulan ke-6 ini ya, bulan ke-6 kita baru, dan alhamdulillah artinya memang bukan salah satu faktor dari cuaca, namun kita selalu menggiatkan kegiatan promkes ke masyarakat melalui pihak puskesmas, artinya peningkatan PHBS itu yang terpenting, karena masyarakat sudah artinya kalau dilihat seperti ini kesadaran untuk PHBS itu sudah tinggi gitu. Iya, ya itu kan perilaku hidup bersih dan sehat. Artinya kan di situ ada 3M nya itu.
1: Sapuan menjelaskan PHBS adalah suatu perilaku yang dapat secara mudah diterapkan di lingkungan rumah. Misalnya dengan menggunakan air bersih, cuci tangan dengan air mengalir serta menggunakan sabun, membuang sampah pada tempatnya, menggunakan jamban yang sehat, pemberantasan jentik nyamuk dengan 3M+, konsumsi buah dan sayur setiap hari, dan juga melakukan aktivitas fisik secara rutin. Hal ini dapat meningkatkan imunitas dan kesehatan masyarakat sehingga dapat mencegah penyakit demam berdarah dengue. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Berikutnya dari RRI SP Bintuhan kita menuju ke RRI.

0: BPBD Kabupaten Waikanan meningkatkan kesiapsiagaan dan langkah mitigasi guna menghadapi potensi kekeringan akibat masuknya musim kemarau. Upaya itu dilakukan mulai dari menertibkan surat edaran antisipasi dan juga menjaga personil TRC dan juga tangki air hingga berkoordinasi lintas sektor. Berikut laporan Rio Tanjung dari RRISP Waikanan.
1: Daerah BPBD Kabupaten Waikanan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau. Langkah mitigasi dilakukan menyusul penurunan curah hujan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Kepala Pelaksana BPBD Waikanan Sufrianto kepada RRI mengatakan, Kabupaten Waikanan kini telah memasuki fase musim kemarau. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kekeringan di sejumlah wilayah. Menurutnya, BPBD telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat dan kepala kampung. Surat itu berisi langkah antisipasi serta mitigasi bencana kekeringan. Selain itu, BPBD juga menyiapkan personel tim reaksi cepat atau TRC. Kesiapan tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan apabila terjadi keadaan darurat. BPBD juga menyiapkan 2 kendaraan tangki air bersih. Kendaraan tersebut akan digunakan untuk membantu masyarakat yang terdampak kekeringan. Dalam upaya penanganan darurat, BPBD berkoordinasi dengan Satpol PP dan Damkar Waikanan. Kerjasama juga dilakukan dengan unsur TNI dan Polri di daerah setempat.
2: Dengan ini menginformasikan bahwasannya Kabupaten Waikanan sudah memasuki fase musim kemarau, di mana curah hujan sudah menurun drastis, sehingga BPBD Kabupaten Waikanan telah melakukan langkah-langkah mitigasi kesiapsiagaan. Pertama, kami sudah membuat surat edaran kepada seluruh camat, kepala kampung, dan masyarakat terkait langkah-langkah antisipasi tentang mitigasi bencana kekeringan yang ada di Kabupaten Waikanan. Kemudian kami juga sudah mempersiapkan personil tim reaksi cepat dan 2 tangki kendaraan air bersih. Tentu kami juga sudah berkoordinasi dengan Pol PP Damkar Kabupaten Waikanan, yang mana tuh kami akan berkolaborasi apabila ada kendaraan bersama juga elemen TNI Polri yang ada di Kabupaten Waikanan. Dan tentu kita akan melibatkan segenap potensi-potensi yang ada masyarakat apabila terjadi kedaruratan.
1: Lebih lanjutnya, kolaborasi lintas sektor penting untuk memperkuat respon kebencanaan. Seluruh potensi yang ada di masyarakat juga akan dilibatkan saat terjadi kedaruratan. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk meningkatkan waspada selama musim kemarau. Warga juga diminta segera melaporkan apabila terjadi kekeringan atau kondisi darurat lainnya. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRISP Waikanan, kita menuju ke RRISP Pelitung. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur akan segera menyiapkan berbagai ruang aktivitas positif bagi generasi muda sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di daerah. Berikut laporan Septrianingsi dari RRISP Belitung.
3: Nah, kalau soal narkoba sebenarnya dari keluarga, masing-masing punya tanggung. Ya. Nah, saya sebagai kepala.
4: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menyiapkan berbagai ruang aktivitas positif bagi generasi muda sebagai upaya mencegah penyalahgunaan narkoba di daerah. Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten mengatakan salah satu langkah yang sedang disiapkan adalah pengembangan kawasan Simpang 5 sebagai pusat kegiatan anak muda. Kawasan tersebut diharapkan menjadi wadah untuk menyalurkan minat, bakat, dan juga kreativitas generasi muda. Menurutnya, pencegahan penyalahgunaan narkoba tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum semata. Lingkungan yang mendukung tumbuh kembang generasi muda juga menjadi faktor penting.
3: Nah, saya sebagai kepala daerah, saya juga sudah mulai siapkan. Tadi saya sudah sampaikan ke Pak Deputi, saya bilang saya akan bangun Simpang 5. Itu salah satunya untuk pencegahan. Supaya anak-anak itu bisa nyalurkan hobi dia. Tapi yang positif, bukan yang negatif. Itu salah satu. Ya, jadi mereka anak muda kan ingin tunjukkan ya hobi dia. Kalau kita tidak sediakan tempat kan susah. Akhirnya dia ya yang mana yang lebih ininya diajak orang lalu dikerjakan. Jadi kepala daerah tuh harus mikirkan masa depannya anak-anak.
4: Selain menyiapkan ruang kreatif bagi generasi muda, Pemkab Belitung Timur juga mendukung rencana pembentukan BNNK Belitung Timur. Langkah tersebut dinilai dapat memperkuat program pencegahan dan pemberantasan narkoba di daerah. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian Warta Pelajar Sumba Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rr.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Novita Fira mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belanja Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Pendengar, baru saja kita ikuti bersama Warta Belajar Sumba dari RRI Bandar Lampung. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan hadirkan siaran podcast, siaran tunda kerjasama antara dan RRI ini pengaruh eskalasi konflik global pada perdagangan Indonesia bersama Diah Roro Esti Widya Putri, BAMSC, Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Podcast Antara on the Record saat lagi akan kami hadirkan.
1: Apapun scale-nya, kita berharap ini bisa membantu mendongkrak positioning kita, persahabatan kita dengan sebuah kawasan atau sebuah negara secara bilateral, agar kemudian perdagangan ini tuh bisa terus-menerus terjadi.
2: Stand by on the record.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the Record. Saat ini di bulan Ramadan jelang Lebaran, kemudian secara global kita juga menyaksikan ada eskalasi konflik. Nah, gimana implikasinya untuk perdagangan Indonesia? Buat menjawab hal ini, rasanya kita perlu ngobrol langsung saja bersama dengan narasumber kita kali ini. Ada Wakil Menteri Perdagangan, Ibu Diah Roro Esti. Halo Bu, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, gimana kabarnya Mbak Suwanti?
3: Baik dan sehat, dan tentu saya senang dan berterima kasih untuk Kementerian Perdagangan karena udah bisa mampir di kantor Kementerian Perdagangan ngobrol langsung sama Wamen.
1: Selamat datang.
3: Terima kasih banyak Bu Wamen.
1: Yes.
3: Kegiatan terbaru atau yang belakangan ini lagi gencar dilaksanakan apa sih, Bu Amen, bisa di-share buat Sobat Antara ya?
1: Boleh, jadi kebetulan saya baru aja datang, apa namanya, tadi kita melakukan pelepasan ekspor khususnya untuk beras. Jadi kita melepas ekspor 2.280 ton beras ke Arab Saudi.
3: Ke Arab Saudi.
1: Khusus untuk jemaah haji kita. Jadi ternyata jemaah haji kita itu memang lidahnya sukanya beras Indonesia gitu. Jadi taste-nya taste lokal. Jadi kita berupaya untuk bisa memasok beras-beras lokal kita hingga bisa penetrasi ke pasar global, yaitu di Saudi Arabia. Harapannya, walaupun tujuan utamanya adalah untuk jemaah haji,
3: untuk persiapan berarti
1: persiapan haji nanti, tapi di samping itu mudah-mudahan bisa lebih dikenal di pasar Arab Saudinya itu sendiri gitu. Siapa tahu ada dari Arab Saudinya atau negara-negara lainnya yang sedang melaksanakan ibadah haji, mereka juga tertarik gitu dengan beras kita. Jadi we'll see, ini menjadi momentum juga.
3: Iya. Tapi bicara momentum, saat ini juga kan kita lihat momentumnya agak mengkhawatirkan begitu ya. Seperti apa nih kalau kita melihat kaitan dari ekspor beras ke Arab Saudi, juga ada konflik global yang lagi escalate akhir-akhir ini.
1: Tentu kita melihatnya gimana ya, cukup prihatin gitu dengan apa yang terjadi di dunia saat ini. Karena siapa sih yang suka perang kan gitu ya Mbak ya. Dan kita melihat eskalasi ketegangan geopolitik yang semakin intens gitu ya. Entah itu yang apa namanya, bagaimana Israel, Amerika dengan Iran. Lalu kemudian bagaimana itu juga terdampak ke negara-negara di kawasan Middle East lainnya, UAE, Qatar, hingga region lainnya gitu. Jadi kita, saya kalau boleh jujur ya, cukup overwhelming gitu ngelihat berita beberapa hari ini. Dan ya yang kasihan kan orang yang innocent ya Mbak ya, maksudnya masyarakat biasa yang tidak tahu sebetulnya
3: terdampak
1: ini semua
3: dan menjadi
1: apa.
3: Korban.
1: Betul, menjadi korban. Jadi kalau politik Indonesia ya, kalau sekarang kacamata Indonesia melihat apa yang terjadi adalah bahwa kita dari zamannya Bung Karno, kita selalu mengedepankan politik bebas aktif gitu ya. Jadi we are a non-block, kita bebas aktif dan kita berupaya untuk berteman dengan semuanya gitu, dengan seluruh negara, dengan blok apapun kita dekatkan, kita berteman dengan mereka. Dan Pak Presiden Prabowo sebetulnya itu juga, ini luar biasa ya, maksudnya beliau itu juga sudah mempersiapkan agar Indonesia itu tetap aman. Karena sejak tahun 2025 kemarin, pertengahan tahun itu pun beliau secara apa namanya, lantang ke publik juga menyatakan bahwa kita harus berhati-hati gitu. Kalau misalnya ketegangan geopolitik ini semakin meningkat, apa namanya, ini bisa memicu perang dunia ketiga gitu. Maka banyak sekali program-program beliau yang misalnya ya Mbak ya, sering banget kita bahas ketahanan pangan.
3: Betul.
1: Right?
3: Yeah.
1: Lalu kemudian hingga beras saja kita bisa ekspor, itu kan sebuah prestasi ya, yang mungkin sebelumnya itu tidak terlalu ada gaungnya gitu untuk melakukan itu. Lalu kemudian bagaimana kita bisa mempersiapkan dari sudut pandang ketahanan energinya juga, sehingga kalau sering sekali kita baca juga, kita dengar bahwasannya Indonesia ini merupakan salah satu negara yang teraman.
3: Paling aman, betul.
1: Ya kan, di tengah ketegangan dunia dan eskalasi itu, kondisi geopolitik yang kurang baik.
3: Oke, okay. Bu Amin tahan dulu, nanti okay. Kita akan elaborasi lebih lanjut gitu ya, soal gimana kondisi geopolitik secara global ini mempengaruhi juga Indonesia gitu. Yeah, jangan-jangan yeah. Nanti kita memang perlu antisipasi dan mitigasi seperti yang disebut sama Presiden Prabowo Subianto. Tapi tahan dulu, kayaknya kita perlu juga ngobrol terkait dengan perdagangan di dalam negeri.
1: Oke.
3: Okay, ini kita di bulan Ramadan dan juga menjelang Lebaran, Bu Amin. Seperti biasa, kayaknya kalau Kementerian Perdagangan ini wajib hukumnya untuk melakukan sidak langsung ke lapangan. Jadi ada inspeksi mendadak buat memastikan bahwa stok komoditas pangan ya biasanya ini aman, kemudian harganya juga nggak melambung tinggi gitu ya. Ini sebetulnya apa sih yang ingin didapatkan sama Kementerian Perdagangan? Mungkin Bu Amin juga ya sering turun ke pasar-pasar tradisional gitu ya, untuk melihat secara langsung di lapangan seperti apa. Ini seperti sebetulnya apa sih yang ingin dijaga gitu ya sama pemerintah terkait dengan harga kebutuhan pokok khususnya jelang Lebaran ini?
1: Ya, jadi menjelang Lebaran ataupun menjelang Nataru gitu ya, kita biasanya cukup intens. Jadi saya dengan Pak Menteri, kita bagi-bagi tugas. Kalau misalnya Pak Menteri ke Sumatera, saya coba cover di Jawa. Kemarin juga pernah ke daerah Papua gitu ya. Tapi kalau dalam kurunan waktu Ramadan ini, kita juga cukup intens. Nanti kita akan cek juga di Batam gitu, dan beberapa wilayah lainnya, hingga yang dekat-dekat itu juga harus kita amankan kan gitu ya Mbak ya. Kalau di Kementerian Perdagangan kami itu fokus terhadap beberapa komoditas inti. Salah satunya itu minyak kita misalnya. Jadi minyak kita yang kita berharap harganya sesuai HET. Kalau HET kita kan sekarang 15.700 ya. Dan itu yang selalu kita harus pastikan bahwa dari segi stoknya aman, pasokannya ada, lalu kemudian juga harganya tidak melambung, kan seperti itu. Nah itu yang kita coba pantau di lapangan dan alhamdulillah masih aman gitu ya hasil dari pemantauan kita beberapa waktu ini. Dan kita juga harus bekerja sama dengan pemerintah daerah, karena mereka yang secara langsung melakukan pemantauan harga. Jadi kita punya sistem Mbak, namanya SP2KP, sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok. Everything is online, kita punya dashboard. Jadi kita tinggal sebetulnya tanpa fisik harus ke sana, kita juga udah tahu kondisi pasar saat ini seperti apa, harganya itu berapa. Kalaupun ada yang sedang naik, kita berupaya untuk penetrasi dengan melakukan distribusi yang lebih masif lagi ke wilayah tersebut gitu. Jadi kita aktif melakukan hal itu gitu. Dan mudah-mudahan tentunya kalau hasil dari pemantauan kita, karena ini meliputi sekitar 514 kabupaten kota
3: seluruh Indonesia,
1: dan kita kerjasama dengan itu tadi pemerintah daerahnya, dari dinas perdagangannya, perindaknya gitu, yang aktif setiap hari ke pasar, dan mereka melakukan pelaporan secara sistem juga. Jadi semua secara digital kita pantau, tapi secara fisik tentu harus dijalankan juga gitu. Kita juga harus sebagai pemerintah ya melihat kondisi di lapangan gimana, lalu kemudian mungkin keluh kesah masyarakat itu juga seperti apa, dan bagaimana pemerintah bisa hadir untuk menjawab keluh kesah tersebut gitu.
3: Strateginya seperti apa Bu Amin? Karena ini saya akan sekalian curhat gitu ya, sebagai masyarakat tentunya saya juga gak ingin nih harga minyak misalnya, minyak kita di pasaran saya mendapati misalnya nanti harganya melambung gitu ya. Itu kan membuat masyarakat tentu akan kesulitan begitu. Strategi yang dijalankan sama pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan seperti apa sih supaya untuk terus menjaga biar harganya stabil, masyarakat bisa menjangkau gitu ya, dan masyarakat bisa dapat akses terhadap minyak kita, stoknya aman gitu.
1: Jadi yang pertama kita harus memastikan bahwa dari segi supply-nya aman, gitu. Jadi kita harus memasok ke wilayah-wilayah yang pada dasarnya memang membutuhkan, okay, gitu kan. Karena melambungnya harga itu biasanya karena stoknya udah mulai menipis nih gitu.
3: Biasanya ada apalagi, ada wilayah tertentu kah Bu Wamen?
1: Ya apa namanya, pasti ada aja gitu ya, yeah, tapi yeah, selama ini alhamdulillah ketika kita memantau secara langsung juga masih

0: lebih jauh dari pusat di mana stoknya berada, yeah. Nah otomatis itu mempengaruhi harga itu sendiri. Tapi saya sudah berusaha untuk kami di Kementerian Perdagangan, kami berusaha untuk selalu berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan misalnya. Di situ kan juga ada program tol laut gitu ya. Jadi kita berupaya untuk gimana caranya kita bisa lebih memaksimalkan program-program yang sebetulnya sudah berjalan lintas kementerian ini, agar kemudian harga beberapa komoditas itu terjangkau dengan baik. Jadi misalnya kalau dari contoh ya, dari Pulau Jawa kita ngirimnya beberapa komoditas yang dibutuhkan di pasar rakyatnya, tapi kita juga kalau apa namanya hasil diskusi itu karena tol laut ya, jadi kapalnya itu juga bisa mengangkut beberapa produk unggulan dari wilayah tersebut balik memasok ke Jawa itu sendiri. So there's a trade-off. Nah dari situlah perdagangan apa namanya dalam negeri itu menjadi sangat amat krusial dan penting. Setiap wilayah, setiap provinsi itu harus bisa saling menguatkan, karena pada prinsipnya kita juga saling membutuhkan satu sama lain.
1: Dan ketika turun ke lapangan, ngobrol juga dong pastinya ya dengan para pelaku perdagangan di lapangan, juga sama ibu-ibu dan masyarakat. Biasanya apa sih yang menjadi obrolan gitu? Atau misalnya ada yang dikeluhkan sama masyarakat, langsung nih bisa curhat sama Wamendak seperti apa, Bu Amen?
0: Ya misalnya kalau kaitan dengan harga tadi ya, cabai gitu ya. Tapi kalau masyarakatnya ya, masyarakat konsumernya, kalau misalnya pedagangnya itu, yang pertama mereka tuh senang melihat kehadiran pemerintah, khususnya pemerintah pusat, karena biasanya begitu kita datang, kita juga berkoordinasi langsung dengan pemerintah daerahnya, jadi kepala daerahnya mereka juga ikut turun,
1: jadi memperhatikan gitu ya,
0: jadi mereka merasa diperhatikan. Betul. Gitu, mereka betul-betul merasakan bahwa pemerintah itu ada, dan paling tidak dengan keberadaan kita, mereka juga bisa sharing. Dan yang saya melihat itu yang menjadi sinyal positif ya Mbak ya, misalnya banyak sekali pasar sekarang itu udah mulai go digital. Jadi kalau misalnya mau belanja terus bayar pakai kris itu sudah bisa gitu. Dan para pedagang itu juga sudah mampu untuk turut mensosialisasikan hal tersebut kepada para konsumennya. Memang belum rata, jadi belum semua pasar itu digital seperti ini. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan dunia yang semakin digital, ya kita berharap bahwa pasar-pasar lainnya itu juga bisa bisa mengikuti tren yang selama ini terjadi gitu.
1: Kita boleh mengelaborasi lebih lanjut. Tadi kan di awal udah cerita nih soal ekspor beras ke Arab Saudi di tengah tantangan yang begitu besar saat ini. Ada kondisi konflik geopolitik global yang begitu tinggi begitu ya. Tapi sepanjang pemerintahan atau eranya Presiden Prabowo Subianto, ini Indonesia kan disebut-sebut agresif banget gitu untuk bikin satu perjanjian perdagangan internasional ya. Targetnya apa sih yang ingin dicapai? Target besar, sasaran besarnya apa, Bu Amin?
0: Jadi kalau kita berbicara mengenai ekspor ya, ataupun yang pertama gini, dengan politik kita yang bebas aktif gitu, kita berupaya apapun yang terjadi di dunia, apalagi dulu awal-awal saya di Kementerian Perdagangan juga kita udah mulai melihat ada eskalasi politik, ketegangan politik antara Rusia dan Ukraina gitu ya. Lalu kemudian sekarang bolanya rasanya semakin besar gitu ya, dengan dampaknya ke lebih banyak lagi negara lainnya. Nah maka yang menjadi penting untuk Indonesia adalah apapun yang terjadi di dunia, kita harus tetap berupaya untuk menjaga hubungan yang baik dengan negara-negara lain gitu, ataupun negara-negara apapun itu di dunia ini, karena pada prinsipnya kita berteman dengan semuanya. Dan kita tetap ingin agar perdagangan internasional kita itu tetap jalan dengan baik. Kalau kita melihat datanya selama 2025 kemarin, kita surplus perdagangannya. Dan we've been a surplus for quite some time. Kita setiap tahun itu surplus terus. Kebetulan tahun 2025 kita surplusnya naik jadi menjadi 41,05 miliar US dollars. Berarti apa yang kita ekspor melebihi jumlah yang kita impor secara keseluruhan. Dan ada beberapa komoditas unggulan memang. Jadi kalau kita berbicara mengenai ekspor, kita total ekspornya 282 miliar

0: kurang lebih ya miliar US dollars. Target market kita juga banyak, tapi harapannya adalah bahwasanya dengan beberapa perjanjian dagang yang kita selesaikan tahun 2025 kemarin, itu bisa mendongkrak lagi tuh potensi kita untuk melakukan ekspor. Ekspor kita komoditasnya kan ada beberapa yang konvensional, ada juga yang baru. Jadi konvensional, we're talking CPO, mesin, BBM,
1: minyak lalu dan kemudian, gas gitu ya.
0: Exactly, besi, baja. Tapi yang lagi naik daun sebetulnya, yang kaitannya dengan UMKM, local businesses, itu kopi.
1: Kopi
0: kita itu naik, coklat, kopi, kakao, kopi, lalu kemudian juga furniture. Jadi semua yang ada di ruangan ini tuh lokal, Mbak.
1: Lokal.
0: Dan bisa diekspor nih. Dan bisa diekspor dan sudah diekspor.
1: Sudah diekspor
0: ke beberapa wilayah, termasuk ke Eropa, gitu ya. Banyak sekali market yang sebetulnya suka minat dengan furniture kita dari Indonesia. Nah, maka kita melakukan beberapa pendekatan. Tahun lalu 2025 kita merampungkan beberapa perjanjian dagang dan itu disaksikan langsung oleh Pak Presiden, Pak Menteri Perdagangan Pak Budi juga langsung menandatangani perjanjian dagang tersebut. Misalnya contoh Indonesia Kanada CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Jadi kita di daerah Kanada, lalu kita punya juga dengan Peru. Lalu kemudian kita punya dengan Eurasia, jadi dengan Rusia, Kazakhstan dan lain
1: ini
0: sebagainya.
1: Ini sepertinya pasar yang non tradisional gitu ya.
0: Exactly, non traditional tapi potensinya besar gitu. Jadi ke wilayah Rusia itu kan namanya juga negara besar ya, Mbak. Betul. Ya. Jadi dengan negara besar dengan populasi juga yang lumayan, nah maka ini menjadi salah satu unggulan kita juga. Lalu ada Indonesia Tunisia, PTA. Jadi perjanjian dagang itu scale-nya macam-macam. Ada yang besar, jadi kalau Comprehensive Economic Partnership Agreement, kita bicara goods and services, jadi barang, jasa, dan kita berbicara juga sebetulnya tentang topik-topik lainnya. Contoh, sustainability, bahkan saya ingat waktu ngawal yang Kanada itu ada pembahasan mengenai women empowerment, ada education juga gitu kan, services juga, jasa, itu kan macam-macam gitu. Lalu kemudian ada PTA, Preferential Trade Agreement, focusing on the goods. Terus ada FTA, Goods and Services. Jadi memang scale-nya itu macam-macam. Tapi pada prinsipnya, apapun scale-nya, kita berharap ini bisa membantu mendongkrak positioning kita, persahabatan kita dengan sebuah kawasan atau sebuah negara secara bilateral, agar kemudian perdagangan ini tuh bisa terus-menerus terjadi. Memang PR kita bersama itu, dan saya sudah mengetahui ini dari awal, bahwasanya kami mengawal dari segi teknis perjanjian dagangnya gitu. Tapi yang menjadi concern masyarakat adalah ya gimana caranya saya menggunakannya kan. Betul. Gitu. How can I utilize perjanjian dagang yang sudah dibuat gitu, dampaknya ke rakyat itu apa sebetulnya gitu,
1: gimana barang kita bisa produknya laku gitu ya,
0: maksudnya rasanya itu jauh banget gitu apa yang dilakukan Kementerian Perdagangan dengan kebutuhan masyarakat. Tapi sebetulnya apa yang kita diskusikan gitu ya, melalui perjanjian-perjanjian dagang itulah yang menentukan potensi produk-produk lokal kita hingga UMKM kita untuk bisa masuk ke pasar dunia gitu. Jadi tadi kan saya sampaikan ada coklat, ada kopi, bahkan spices kita itu juga udah mulai diminati dengan oleh pasar dunia juga. Jadi melalui beberapa perjanjian dagang ini harapannya kita bisa mendapatkan tarif yang khusus ya kan, lalu kemudian ini bisa menjadi insentif tersendiri untuk melakukan ekspor gitu. Walaupun market Indonesia ini juga sangat besar ya, tapi di samping itu ternyata pasar dunia itu sangat minat dengan produk-produk Indonesia.
1: Dan pasti lebih besar lagi, Bu Amen ya?
0: Exactly, jadi itu yang kita harapkan, dan kita juga kerjasama dengan, kita ada MOU dengan Kadin. Ini yang menjadi PR kita bersama, agar para pelaku usaha itu juga bisa meutilize, menggunakan perjanjian-perjanjian dagang yang sudah kita selesaikan, agar ada concrete action dan dampaknya itu nyata. Karena multiplier efeknya kan panjang sekali. Betul. Maksudnya kalau misalnya berhasil, otomatis masyarakat Indonesia, entrepreneurs di Indonesia semakin berdaya, pendapatannya semakin banyak. Kalau pendapatannya banyak, berarti kan itu pasti positif sekali untuk ekonomi dalam negeri kita gitu.
1: Ini Bu Amen penjelasannya komprehensif sekali. Ini saya ada beberapa hal yang kayaknya kita perlu breakdown lebih lanjut deh ya. Tapi saya mau masuk dulu ke bahwa ini kan berarti Kementerian Perdagangan juga mendorong UMKM kita yang 99 sekian persen gitu ya, bahwa UMKM ini menjadi tulang punggungnya perekonomian nasional kita juga Bu Amen. Mendorong UMKM untuk bisa ekspor, untuk masuk ke perdagangan internasional tadi. Sebetulnya apa sih hal yang harus dimiliki sama UMKM kita biar bisa tadi memanfaatkan hal-hal yang sudah disepakati sama Kementerian Perdagangan, kemudian juga bisa memenuhi standar-standar yang dibutuhkan sama perdagangan internasional.
0: Di samping itu kita ada perwakilan di 33 negara. Jadi ada atase perdagangan, ada Indonesia Trade Promotion Center. Perwakilan kita lah intinya yang ada di sana, yang kita tugaskan. Tugas mereka adalah making sure bahwa mereka bisa mengumpulkan beberapa buyer dari negara tersebut agar mereka bisa membeli produk-produk yang dari Indonesia. Dan kita melakukan business matching, business pitching, business matching. Kita ada unit khusus yang ngerjain itu, namanya pengembangan ekspor nasional. Dan kegiatan business matching pitching itu bisa dilakukan secara online gitu. Jadi kalau di Kementerian Perdagangan kita bantu pemasaran khususnya untuk UMKM yang memang siap ekspor. Kalau siap ekspor itu berarti apa? Dia dari segi sertifikasi dan segala halnya yang dibutuhkan oleh pasar dunia mereka bisa memenuhi. Lalu kemudian mereka ini secara produksi itu juga mampu. Yang kita harapkan kan ini sustainable ya Mbak. Betul. Ya, maksudnya jangan sampai ya kan, nanti bareng lagi kita ngomongnya. Jangan sampai sekali ekspor terus berikutnya enggak lagi gitu. Sedangkan buyer di luar negeri itu minta terus. Ini mereka suka nih misalnya dengan furniture dari Jepara misalnya. Mereka seneng gitu kan, suka pokoknya mau order terus dan setiap bulan mau sekian. Nah, kalau misalnya kita secara produksinya juga belum memumpuni, tidak bisa memenuhi apa yang menjadi permintaan dunia, itu menjadi PR juga gitu. Jadi kita memang pada prinsipnya kita coba filter, kita filter UMKM, industri-industri kecil itu yang memang mampu melakukan ekspor, dan dari situlah kita membimbing. Dan alhamdulillah gini Mbak, kita itu, saya diberi tugas juga oleh Pak Menteri untuk mengawal beberapa misi dagang ke luar negeri. Jadi misi dagang kita pernah lakukan misalnya tahun lalu ke Jepang. Ini di Jepang ini saya sampai tadi nyatet juga. Jadi di Jepang itu kita berhasil mencapai transaksi, merealisasikan transaksi sebesar 200,8 juta US dollars. Dan di situ kita bawa produk-produk andalan Indonesia, mulai dari produk-produk coklat, dekorasi, mebel, kayu, lalu kemudian biji kopi maupun kopi dan coklat dan lain sebagainya kita bawa ke sana. Dan ternyata pasarnya sangat menjanjikan di Jepang gitu. Dan ini sebetulnya menjadi salah satu terobosan dan kebanggaan sendiri. Bangga gak sih kalau kita tuh ngelihat produk kita, produk Indonesia misalnya kopi gitu. Dan di sana itu ternyata sudah ada beberapa coffee shop Mbak. Coffee shop keluar, Indonesia.
1: Betul, jalan-jalan ke luar negeri ketemunya merek coffee shop Indonesia itu happy banget pasti.
0: Dan itu menjadi pendekatan kita untuk melakukan promosi terhadap apa sih yang bisa Indonesia berikan ke dunia. Itu this is soft diplomacy. Tapi saya ingat waktu saya ke coffee shopnya gitu ya, terus saya ngelihat gitu, yang pertama dari segi nuansanya sangat nyaman, furniture-nya juga dari Indonesia gitu ya, jadi berasa masih di Indonesia gitu walaupun lagi di luar negeri. Terus saya ngasih titipan ke mereka, saya bilang kalau kopi Indonesia itu kan biasanya dia fokusnya ke region ya, jadi misalnya Sumatera, Java, kopi Java, kopi Sumatera, Sulawesi. Nah saya itu titip kalau bisa di situ ada Indonesia, karena nggak semua orang itu juga tahu bahwasanya Java is in Indonesia, Sumatera is in Indonesia gitu. Enggak semua orang tahu. Jadi kita harus selalu melakukan diplomasi tentang Indonesia dan selalu memberikan contoh bahwa ini loh hasil karya Indonesia dan mampu berdaya saing di pasar internasional seperti itu. Membanggakan sekali.
1: Pasti membanggakan sekali, dan tentunya punya branding yang memang jelas dan membawa nama Indonesia tadi ya, kalau yeah. saya bisa tangkap.
0: Hingga tahun ini, jadi tahun 2026, kita mau coba penetrate ke beberapa pasar non-tradisional lainnya gitu. Jadi misalnya dengan Tunisia di Afrika, atau bahkan ini kita lagi pendekatan juga wilayah-wilayah lainnya di Afrika, entah itu di South Africanya atau mungkin Nigeria, Kenya, dan lain sebagainya. Kita juga ada perjanjian dagang, ini lagi on process dengan Gulf countries. Itu meliputi ya sekarang yang sebetulnya ya, lagi perang
1: konflik,
0: sih
1: gitu
0: lagi
1: ya.
0: Konflik. Tapi di situ juga kita punya hubungan bilateral yang bagus dengan negara-negara yang masuk di dalam GCC countries, termasuk Arab Saudi, ya. UAE kita juga sangat bagus gitu. Jadi itu wilayah yang kita lagi konsentrasi. Belum lagi yang kemarin Pak Presiden kan juga berkunjung ke Pakistan tahun 2025 tahun lalu, dan salah satu targetnya itu untuk merampungkan SEPA dengan Pakistan. Jadi ini juga tim kita di PPI ya kan, perundingan perdagangan internasional, di apa namanya di unit yang dealing with apa namanya perjanjian bilateral, perjanjian dagangnya itu fokus juga tuh ke kawasan misalnya Pakistan dan lain sebagainya. Jadi kita ingin selalu menggarap market-market yang selama ini mungkin untapped, belum maksimal, karena potensinya besar gitu.
1: Betul,
0: dan
1: betul.
0: Itu tadi kembali lagi, kita tuh posisinya karena apa namanya political outlook kita dengan bebas aktif itu sangat menguntungkan sebetulnya untuk Indonesia.
1: Okay.
0: Lebih baik kita berteman dengan semuanya dibandingkan kita mempunyai musuh. Kalau Pak Presiden bilang kan one enemy is too many, ya kan, satu musuh itu terlalu banyak.
1: Oke, okay. Bu Wamen berarti optimistis bahwa di tengah konflik global eskalasinya dinamis dan ini cepat banget kan berlangsungnya, yeah. Dinamikanya gitu. Optimistis bahwa Indonesia tetap bisa bermain di rantai pasok global gitu ya, bermain di perdagangan internasional. Ya.
0: Harus optimis Mbak. Jadi apapun yang terjadi itu kita harus diawali dengan optimism. Dengan kita optimis, semoga itu juga bisa membuat kita lebih semangat gitu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif dan dampaknya itu juga terhadap ekonomi Indonesia.
1: Oke. Okay. Saya juga ikut optimistis kalau gitu.
0: Good.
1: Terakhir,
0: itu yang kita harapkan.
1: Pasti. Terakhir Bu Wamen, ini kan kita sudah ngobrol tentang perdagangan domestik kita, kemudian perdagangan internasional kita. Kementerian Perdagangan juga ini bakal menyelenggarakan Trade Expo Indonesia, gitu ya. Di tahun ini di tanggal 14 sampai 18 Oktober, ya. Ini kan juga jadi salah satu pameran unggulannya gitu ya dari Kementerian Perdagangan. Bahkan di tahun ini ditargetkan bisa menghasilkan transaksi 17,5 miliar dolar US gitu ya. Kenapa ini bisa menjadi satu hal yang diunggulkan, dan seberapa potensial gitu untuk menaikkan nama Indonesia di perdagangan internasional?
0: Jadi ini kegiatan tahunan yang menurut saya sangat luar biasa. Kita melalui tadi beberapa perwakilan kita di luar negeri, mereka semua pulang kampung. Jadi balik ke Indonesia dong. Tapi balik ke Indonesia gak boleh empty handed gitu kan. Mereka harus bawa buyers dari luar negeri. Jadi ada juga kemarin tuh ada beberapa negara yang sampai mereka bawa ratusan buyers dari negara tersebut. Entah itu dari Malaysia atau dari daerah lainnya gitu. Dan kalau tahun lalu 2025 ada kurang lebih 8 ribuan buyers dari lintas negara. Dan ini sebuah kebanggaan untuk Indonesia. It's our time to showcase bahwa ini loh yang Indonesia bisa offer. Produk-produk yang kita tampilkan juga sangat beragam gitu. Ada makanan gitu kan, ada food and beverages, ada furniture, ada apa namanya chemicals, bahkan juga ada yang lebih apa namanya technical gitu ya. Mesin, tapi di samping itu baju, textile, fashion. Ini juga sangat amat menarik gitu. Dan kita alhamdulillah Trade Expo Indonesia setiap tahun itu berhasil untuk menampilkan produk-produk itu. Tentu setiap tahun kita berupaya untuk menjadi lebih baik lagi, siapa tahu buyersnya juga bisa semakin banyak. Tapi bagi teman-teman yang sebetulnya tertarik untuk melakukan ekspor, this is the time untuk networking. Jadi kan di situ juga ada seminar, talk show. Jadi kalau misalnya ada yang minat misalnya dengan pasar Eropa, di situ kita membahas mengenai perjanjian dagang yang berlaku. Terus kita juga ada perwakilan kita memberikan semacam seminar, dan kita bisa langsung connected dengan orang-orang yang tepat. Dan Trade Expo Indonesia ini harapannya bisa menyajikan kesempatan untuk masyarakat agar mereka bisa melakukan itu tadi, bisa saling komunikasi, ya, bisa networking, dan bisa belajar gitu. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat. Dan saya ingin menambahkan sedikit juga, selain dari Trade Expo Indonesia, kita semua itu mempunyai peran untuk menjadi ambasador terhadap produk-produk unggulan kita di Indonesia. Kayak misalnya contoh, saya di beberapa relatan luar negeri saya, misalnya ini sebentar lagi juga ada ASEAN Economic Ministers Retreat, tahun lalu juga ada, saya ketemu dengan pemimpin dunia dari berbagai wilayah, yang saya bawa itu produk Indonesia. Jadi saya tuh ingin menyajikan ke mereka, jadi memberitahu mereka bahwa ini loh, kita itu produknya bagus-bagus gitu, entah itu teh, kopi, tas,
1: dari ini, hal-hal yang kecil tapi artisanal gitu kali ya, bisa
0: dan
1: kita
0: mereka
1: tunjukkan.
0: Senang sekali. Dan juga apa, keramik, wah banyak sekali di daerah Jawa Tengah, keramiknya gitu yang sangat amat berkualitas, kita kasih lihat gitu dengan harga juga yang kompetitif kan, seperti itu. Jadi soft diplomacy selalu kita lakukan, karena dengan kita bangga terhadap produk dalam negeri kita, dari situlah kita juga bisa membantu untuk bisa semakin berkembang gitu.
1: Pastinya, dan saya siap nih Bu Amen untuk menjadi bagian dari ambassador produk-produk Indonesia pastinya. Mantap. Terima kasih banyak, kita udah ngobrol banyak hal mengenai perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, internasional gitu ya, termasuk situasi konflik saat ini, supaya cepat mereda pastinya.
0: Amin.
1: Kita berdoa demikian, dan tidak lupa tadi Trade Expo Indonesia ya.
0: Yes, jangan lupa ini. Harus datang.
1: Sekali lagi, thank you.
0: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih Bu Amen untuk kesempatan ngobrol-ngobrolnya.
0: Makasih.
1: Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama dengan Wakil Menteri Perdagangan, Ibu Diah Roro Esti. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.
0: Bye-bye. Bye.
2: Stand by. On the record.
3: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
4: kanal informasi dan inspirasi.
5: RRI Pro 1.
6: Laporan terkini.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.

98,8 FM RRI Bintang Pendengar. Satu buah lagu dari Bobby Mawardi dengan Tangis di Pemburutan. Lagu dari Bobby di sore hari ini mengantarkan kita pukul 17.25 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar. Di kesempatan sore hari ini untuk Anda yang masih menyimak kami di Lintas Bintang Sore, dan kebersamaan kita nanti akan tuntas di pukul 18 waktu Indonesia Barat. Nanti kami akan update informasi lain di ruang dengar Anda, jadi pastikan Anda tetap menyimak kami Media FM 98,8, audio streaming di www.rri.co.id dan juga aplikasi mobile RRI Digital.

0: Waktu sekolah dulu, kita diajarkan untuk bekerja bergotong royong. Selalu hadir saat lingkungan RT mengadakan kegiatan gotong royong. Namun sayangnya, kegiatan semacam ini sudah jarang dilakukan warga di zaman sekarang. Padahal zaman nenek moyang kita dulu sudah mengenal yang namanya gotong royong atau disebut gugur gunung. Istilah gugur gunung ini sudah lama diterapkan oleh masyarakat Jawa. Sama dengan gotong royong, gugur gunung juga pengerahan tenaga kerja untuk mengerjakan atau menyelesaikan suatu kepentingan bersama. Sistem pengerahan kerja ini sudah dikenal dari zaman Kerajaan Majapahit. Apabila kerajaan akan membangun bangunan untuk kepentingan negara, seperti membangun jalan, jembatan, candi, dan sebagainya, masyarakatnya secara sukarela bahu-membahu bekerja tanpa sama sekali mengharapkan imbalan berupa upah. Kerja gugur gunung ini dilakukan berdasarkan prinsip rame ing gawe, sepi ing pamri, yang artinya bekerja tanpa mengharapkan imbalan upah. Azas gugur gunung ini duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Gugur gunung lebih pada kewajiban moral dari setiap warga di setiap kegiatan sosial.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

Indonesia memiliki kekayaan flora yang langka di dunia. Salah satunya adalah bunga Padma Raksasa atau Rafflesia arnoldi. Tanaman ini merupakan tumbuhan parasit obligat yang terkenal karena memiliki bunga berukuran sangat besar. Bahkan merupakan bunga terbesar di dunia. Ia tumbuh di jaringan tumbuhan merambat tetrastigma dan tidak memiliki daun, sehingga tidak mampu berfotosintesis. Tumbuhan ini endemik di Pulau Sumatera, terutama bagian selatan, yaitu di Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Selatan. Taman Nasional Kerinci Seblat merupakan daerah konservasi utama spesies ini. Jenis ini bersama-sama dengan anggota genus Rafflesia yang lainnya terancam statusnya akibat penggundulan hutan yang dahsyat. Bunga ini merupakan parasit tidak berakar, tidak berdaun, dan tidak bertangkai. Diameter bunga ketika sedang mekar bisa mencapai 1 meter dengan berat sekitar 11 kg. Bunga ini menghisap unsur anorganik dan organik dari tanaman tetrastigma. Satu-satunya bagian yang bisa disebut sebagai tanaman adalah jaringan yang tumbuh di tumbuhan merambat tetrastigma. Bunga Rafflesia arnoldi mempunyai 5 daun mahkota yang mengelilingi bagian yang terlihat seperti mulut gentong. Di dasar bunga terdapat bagian seperti piringan berduri, berisi benang sari atau putik tergantung pada jenis kelamin bunga, jantan atau betina. Sedangkan hewan penyerbu adalah lalat yang tertarik dengan bau busuk yang dikeluarkan bunga. Bunga ini hanya berumur sekitar antara 5-7 hari. Dan setelah itu, layu kemudian mati. Persentase pembuahan sangat kecil, karena bunga jantan dan bunga betina sangat jarang bisa mekar bersamaan dalam 1 minggu. Itu pun kalau ada lalat yang datang membuahi.

Mas kawin adalah hak setiap perempuan yang akan melangsungkan pernikahan. Mas kawin biasanya berupa cincin emas, berlian, atau barang berharga lainnya. Jika laki-laki tidak sanggup memenuhi mas kawin yang diminta pihak perempuan, maka pernikahan bisa batal. Demikian juga halnya yang terjadi di masyarakat Nusa Tenggara Timur. Belis atau mas kawin untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur dianggap sebagai nabuah naan mone, simbol yang menyatukan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sebagai suami istri. Apabila seorang laki-laki telah menyerahkan sejumlah belis kepada pihak keluarga perempuan, berarti keanggotaan perempuan itu telah berpindah dari kelompok kekerabatan orang tuanya ke kelompok kekerabatan suaminya. Segala sesuatu yang menyangkut hak dan kewajiban dalam kelompok kerabatnya telah lepas. Namun, selama belis belum dibayar, suami tinggal bersama istri dan tidak berhak atas anak-anak mereka. Jenis belis yang diserahkan biasanya berupa emas, perak, uang, binatang ternak, serta benda lain berupa makanan seperti beras atau jagung. Besar kecilnya belis yang diserahkan dipengaruhi oleh status sosial keluarga pihak perempuan. Siapa yang menerima bagian belis? Biasanya adalah orang tua perempuan, paman, saudara tua, atau ketua adat. Mozaik Nusantara.

98,8 FM RRI Bintang Pendengar, pukul 18 waktu Indonesia. Para pendengar, kita tuntaskan kebersamaan kita di Lintas Bintuhan sore untuk edisi hari yang tepatnya pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Sri Bari pamit dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

98,8 FM RRI Bintuna. Selamat petang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabu 24 Juni 2026. Mendengar Freddy Siswanto kembali menemani ruang dengar Anda untuk Lintas Bintuhan Malam edisi hari ini, pastinya hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Langsung saja pendengar, kita akan jelang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Kaur ataupun wilayah yang satu waktu dengan Kabupaten Kaur, pendengar, yang hari ini berkumandang pukul 18 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, pastikan Anda akan terus dan tetap setia bersama kami pada frekuensi FM 98,8 MHz.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

pencerah jiwa. Musibah datang karena maksiat dan dosa. Saudara, rasanya baru kemarin kita dikagetkan bencana di Lombok, di Palu, dan di Selat Sunda. Rasanya tidak pernah berhenti dari satu bencana ke bencana berikutnya. Ada apa ini? Sayyidina Ali bin Abi Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, tidaklah musibah tersebut turun melainkan karena dosa. Oleh karena itu, tidaklah bisa musibah tersebut hilang melainkan dengan taubat. Firman Allah Ta'ala yang lainnya, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. As-Sulah ayat yang ke-30. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimakumullah mengatakan, tidaklah disandarkan suatu kejelekan atau kerusakan melainkan pada dosa, karena semua musibah itu semua disebabkan karena dosa. Pendengar, saatnya merubah diri. Oleh karena itu, sudah sepatutnya setiap hamba merenungkan hal ini. Ketahuilah bahwa setiap musibah yang menimpa kita datang menghampiri negeri ini, itu semua disebabkan karena dosa dan maksiat yang kita perbuat. Betapa banyak kesyirikan merajalela di mana-mana dengan bentuk tradisi ngelap berkah, memanjang jimat untuk memperlancar bisnis dan karir, gemar melakukan zina, free sex, LGBT, minuman keras, narkoba, korupsi, perselingkuhan, berjudi, dan lain-lain. Kita dapat melihat bahwa masih banyak di sekitar kita yang sholatnya bolong-bolong. Padahal para ulama mengatakan bahwa meninggalkan sholat termasuk dosa besar, yang lebih besar dari dosa besar yang lainnya, yaitu lebih besar dari dosa berzina, berjudi, minum minuman keras. Na'udzubillah min dzalik.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast,

0: mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: sehingga panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, pendengar, jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3, pendengar, untuk menyimak warta berita. Jangan kemana-mana, tetap di Bengkulu RRI Pro 1 ya, pendengar, karena akan banyak program acara dan juga nanti beragam hiburan akan menemani ruang dengar Anda. Pukul 20 nanti ikuti siaran berjaringan nasional Ruang Rindu, pendengar.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
2: Pesantren bukan hanya epicentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat.
0: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari petani dan nelayan. Menteri Agama menyebutkan pesantren memiliki mampu menjadi penggerak ekonomi umat. Australia mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 24 Juni 2026. Saya, Rudy Zee. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
1: Dan saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
3: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofian Nur mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta Penas ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
4: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
3: Yadi berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh insan pertanian dan perikanan untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Penas ke-17 sendiri menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat, sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
2: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad di membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya program tersebut akan memperkuat pendirian ekonomi di pesantren seperti
0: Pendengar kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi yang disampaikan reporter kami Magdalena Krisnawati karena ada gangguan teknis dari sisi audio. Nanti kami akan coba kembali untuk kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Ya, kita beralih ke informasi lainnya, pemerintah mengajak partisipasi masyarakat dalam pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Joshua Syoming melaporkan.

0: diungkapkan Pipki bertujuan untuk memberikan semangat kebersamaan dalam penentuan logo dan visual resmi perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia.
1: Tahun ini menjadi tonggak baru dalam penentuan logo HUT RI. Untuk pertama kalinya atas arahan Bapak Presiden, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan logo melalui mekanisme polling publik. Masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah yang sebentar lagi akan kita luncurkan. Sebanyak 5 alternatif desain logo terbaik akan diumumkan untuk kemudian dipilih oleh masyarakat. Keterlibatan publik ini penting sebagai ruang partisipasi nasional yang insya Allah akan membangun rasa memiliki sehingga logo terpilih nanti benar-benar menjadi simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan dalam penentuan pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah akan mengadakan sayembara. Wamensesnek Juri mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan hadiah insentif untuk 300 masyarakat yang memberikan penilaian dan masukan terbaik terhadap 5 logo dan visual yang akan dipilih dan ditetapkan secara resmi.
2: Panitia peringatan HUT ke-81 RI ini menyediakan hadiah untuk 300 orang terpilih, yakni 100 berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi. Kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan dan dikirim kepada yang bersangkutan, yang terpilih. Kemudian juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih. Jadi kurang lebih ada 300 hadiah yang akan menjadi insentif bagi yang terlibat atau berpartisipasi aktif di dalam pemilihan logo HUT ke-81. Jadi itu teman-teman semua.
0: Lebih lanjut, Wamensesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan, dengan disiapkannya insentif hadiah ini, masyarakat dapat turut berpartisipasi menentukan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Pilihan dan masukan masyarakat ini, dikatakan juri, dapat disampaikan melalui laman resmi logo hutri.go.id terhitung sejak 24 Juni hingga 28 Juni mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jam terakhir di tanggal 28, misalnya jam 23.59 menit.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki.
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
4: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat. Bagi seluruh santri dan perjuang ekonomi pesantren di tanah air, ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat.
5: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
6: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya, yang 2000 nggak perlu beli air minum. Bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
5: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus menjabat Kepala BKKBN, Wi Haji, menyampaikan tim pendamping keluarga menjadi bagian dari penguatan lini lapangan dalam program percepatan penurunan stunting. Elian Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Penguatan lini lapangan.
8: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wi Haji menjelaskan, tim pendamping keluarga atau TPK menjadi bagian dari pelaksanaan program penurunan stunting yang dijalankan Kemenduk Bangga. Selain penyediaan data dan pendampingan keluarga beresiko stunting, pemerintah juga memperkuat lini lapangan yang terdiri dari penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan keluarga berencana, dan tim pendamping keluarga.
7: Penguatan lini lapangan 17,734 petugas terdiri dari KB dan PLKP, kemudian 597.645 tim pendamping keluarga. Ini para penguat atau petugas yang ada di lapangan berkenaan dengan penurunan stunting.
8: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Lucy Kurniasari meminta pemerintah turut memperhatikan kondisi petugas dan kader yang menjalankan pendampingan keluarga di lapangan. Lucy menyoroti jumlah penyuluh KB yang masih terbatas di Surabaya serta meminta perhatian terhadap insentif kader KB.
9: Jadi di Surabaya ini jumlah penyuluh KB itu dengan jumlah kecamatan saja, kecamatan di Surabaya itu ada 31 kecamatan. Jumlah penyuluh KB-nya di bawah 31. Berarti ada satu penyuluh KB yang rangkap di dua kecamatan. Nah ini kita coba perlu pikirkan kalau di dari 17.738 sudah ada enggak penyuluh KB yang baru.
8: Peran PKB, PKLB, dan TPK sebagai ujung tombak pendampingan keluarga perlu terus diperkuat dengan memanfaatkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data SIGA. Kemenduk Bangga juga mendukung program makan bergizi gratis melalui tugas distribusi dan edukasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Zahrotin Aljana melaporkan.
10: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik?
11: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Langkah ini dinilai penting agar seluruh penyelenggaraan pendidikan berjalan dalam satu kerangka sistem nasional yang terintegrasi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati menilai setiap satuan pendidikan memiliki kekhususan masing-masing, namun seluruhnya harus tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Menurut Esti, keberagaman model pendidikan seperti pendidikan keagamaan, sekolah rakyat, dan sekolah Garuda, hingga sekolah reguler tidak boleh menimbulkan fragmentasi kebijakan. Sebaliknya, seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat koordinasi dan kolaborasi.
10: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik? Karena kalau dibicarakan soal regulasi, Ya sebenarnya kita belum punya regulasi yang untuk menguatkan itu.
11: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Anita Jakobagah mengingatkan agar pengembangan berbagai program pendidikan baru harus tetap memperhatikan kebutuhan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya masih banyak persoalan pendidikan dasar yang perlu diselesaikan pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya penataan data pendidikan secara akurat. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai program pemerintah tidak saling tumpang tindih dalam pelaksanaannya.
10: Jadi ini memang Ibu harus diperhatikan baik. Kalau mau bangun sekolah-sekolah rakyat, tolong dilihat lokasinya yang betul-betul, Pak. Gak mungkin kan sekolah rakyat dibangun hanya beda 100 meter dengan sekolah reguler. Ini terjadi keresahan di tengah masyarakat, khususnya di daerah-daerah 3T. Kasihan guru-guru dan siswa-siswanya, mereka takut ketika sekolah rakyat ini dibangun, maka pasti guru-guru dan siswa-siswa yang ada di sekolah reguler pasti akan kabur semuanya ke sekolah rakyat.
11: Komisi 10 DPR RI berharap penyusunan RUU Sisdiknas dapat memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga, sekaligus memastikan seluruh program pendidikan berjalan selaras untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kementerian Haji hingga kini masih memantau kondisi sebanyak 121 jemaah haji Indonesia yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
13: Ya pendengar, dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhaj terus memantau kondisi 121 jemaah yang masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Mereka akan dipulangkan setelah kondisi kesehatannya dinyatakan stabil dan layak terbang oleh tim medis. Menhaj Irfan Yusuf menyampaikan hingga saat ini tercatat 350 jemaah yang meninggal dunia atau wafat. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi akan tetap menjadi perhatian serius dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini. Berikut keterangan dari Menhaj Irfan Yusuf.
14: Tidak ada jamaah di Mekah kecuali yang dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Masih ada 220 jamaah yang dirawat, mereka akan pulangkan jika sudah dinyatakan layak terbang. Sekalipun kloternya sudah pulang, pasti kita akan pulangkan selama dokter mengatakan
13: kalian. Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya para menurut Menhaj masih terdapat perbedaan antara pelaksanaan pemeriksaan penetapan IPA kesehatan di sejumlah daerah. Karena itu, Menhaj akan memperkuat standarisasi agar setiap tahun jemaah menjalankan pemeriksaan kesehatan dengan ketentuan dan kualitas yang sama. Demikian laporan Syariful Alam, Media Center Haji Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 443 jemaah haji Indonesia kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang asal Muara Enim, Penukal Abab Lamatang Ilir dan Palembang, serta kloter terakhir debarkasi Palembang dijadwalkan tiba hari ini. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
15: Sebanyak 443 jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kedatangan jamaah asal Muara Enim, Panukal Abab Lematang Ilir atau Pali dan Palembang menandakan fase pemulangan haji debarkasi Palembang yang saat ini hanya menyisakan satu kloter terakhir. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengatakan operasional debarkasi musim haji 1447 Hijriah hampir rampung dan kloter terakhir dijadwalkan tiba pada hari ini. Arkan menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jemaah haji tahun ini. Ia berharap para jemaah yang kembali ke tanah air dapat membawa keberkahan, kesehatan dan semangat baru setelah menunaikan ibadah haji serta menjadi haji yang mabrur. Secara akumulatif, jumlah jemaah dan petugas yang telah kembali melalui debarkasi Palembang mencapai 6.629 orang, terdiri dari 5.500 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.069 jemaah asal Kepulauan Bangka Belitung serta 60 petugas kloter haji.
16: Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi. Semoga seluruh jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat dan memperoleh haji yang mabrur.
15: Ditambahkan Arkan, dari total 445 jamaah yang berangkat ke Tanah Suci, 2 jamaah asal Muara ini wafat selama menjalankan ibadah haji, sehingga jumlah jamaah yang kembali menjadi 443 orang. Sementara itu, Manajer Asrama Haji Sumatera Selatan Ernika menghimbau para jamaah haji untuk mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban selama berada di asrama haji.
17: Kami menghimbau kepada jemaah haji belum memasuki asrama haji agar mematuhi SOP-SOP yang sudah ditentukan oleh panitia.
15: Arkan menambahkan, seluruh jamaah kloter 15 diarahkan ke asrama haji Sumatera Selatan untuk menyelesaikan proses administrasi akhir dan menerima air zam-zam sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Australia telah mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya yang menjadikan total kasus flu burung terdeteksi menjadi 3 kasus. Australia melaporkan kasus flu terbaru terdeteksi pada burung petrel raksasa yang ditemukan di Knights Beach, Semenanjung Flori, di mana kasus terbaru flu burung H5 yang sangat patogenik tersebut telah dikonfirmasi pada burung migrasi liar. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, rencana penerapan skema anggaran multi-years untuk Pelatnas mendapatkan sambutan positif dari National Paralympic Committee atau NPC Indonesia, di mana keberlanjutan program pemusatan latihan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: Dukungan dari anggaran multi-years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres.
2: National Paralympic Committee Indonesia mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penerapan skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pembinaan atlet menuju ajang internasional. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto mengatakan, skema pendanaan multi-years akan menghilangkan kendala terputusnya Pelatnas setiap awal tahun akibat menunggu pencairan anggaran. Menurutnya, Pelatnas yang berjalan tanpa jeda akan memudahkan pelatih menyusun program latihan hingga atlet mencapai performa terbaik.
1: Dengan dukungan ini kita harap agar kedepannya olahraga ini tidak terputus seperti saat ini, karena menggunakan anggaran single year biasanya awal tahun anggaran ini tidak ada dan Pelatnas ini terputus, kemudian beberapa bulan lagi ketika ada anggaran baru kemudian dimulai Pelatnas. Nah, dengan adanya dukungan dari anggaran multi year ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres. Jadi perpres mengenai Pelatnas multi-year.
2: Koordinator Pelatih Para Atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, turut menyambut positif penerapan skema anggaran multi-years. Ia menilai kebijakan tersebut memudahkan tim pelatih menyusun program latihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Tentunya kebijakan tersebut menguntungkan sekali bagi kami pelatih dalam menyusun program latihan, sehingga dalam mempersiapkan atlet untuk mengikuti seluruh rangkaian kompetisi lebih maksimal, karena tidak ada jeda waktu untuk berhenti lama, sehingga program latihan akan terus bergulir.
2: NPC Indonesia berharap dukungan skema anggaran multi-years segera diwujudkan melalui peraturan Presiden sebagai pelengkap Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional, sehingga pembinaan atlet dapat berlangsung berkesinambungan dan mendukung target prestasi Indonesia di ajang Olimpiade maupun Paralimpiade. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Anda masih mendengarkan

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Saat ini pukul 19:39 waktu Indonesia Barat. Kita akan sajikan warta berita daerah pendengar tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebelum itu, ada informasi untuk Anda. Babinsa Koramil 40805 mana? Melaksanakan pendampingan pengecekan rumah tidak layak huni 3 titik di Lubuk Resam, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan. Pendengar, program bantuan RTLH ini bertujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu agar memiliki hunian yang layak, sehat, dan aman, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup serta derajat kesehatan keluarga penerima manfaat. Dalam pelaksanaan monitoring, Serda Habin melakukan pengecekan langsung rencana pembangunan rumah, mulai dari kondisi struktur bangunan, kualitas material yang digunakan, hingga kesesuaian pelaksanaan di lapangan dengan rencana yang telah ditetapkan. Selain itu, pendengar, Babinsa juga berkoordinasi dengan pihak terkait, serta memberikan motivasi kepada warga agar proses pembangunan dapat berjalan lancar, aman, dan tepat waktu. Kehadiran Babinsa dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan TNI AD, khususnya Koramil 40805 mana, terhadap program pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk menyimak warta berita daerah Kabupaten Kaur untuk edisi Rabu 24 Juni 2026 dan nanti langsung akan dilanjutkan dengan siaran berjaringan nasional Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.

0: 20 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bintuan dengan Warta Berita Daerah. Sari, berita penting. Terhitung dari bulan Januari hingga bulan Juni 2026, baru ada 24 kasus DBD yang terjadi di Kabupaten Kaur. Sementara itu, Kapolres Kaur pimpin pengamanan aksi damai GMMSB di PN Bintuan. Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Freddy Siswanto. Pendengar, Sekda Kaur melantik 22 pejabat administrator di lingkungan Pemkab Kaur. Laporannya disampaikan Lili Rahman.
1: Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur Nasrul Rahman melantik dan mengambil sumpah 22 pejabat administrator di lingkungan pemerintah Kabupaten Kaur. Pelantikan tersebut mencakup pejabat eselon 2, 3, dan 4 sebagai bagian dari penyegaran organisasi. Dua pejabat pimpinan tinggi pertama yang dilantik yakni Harles Pepperman dan Saryoto merupakan hasil job fit yang telah dilakukan beberapa waktu lalu. Keduanya dipercaya mengemban jabatan strategis guna memperkuat kinerja pemerintah daerah. Harles Pepperman dilantik menjadi Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemkab Kaur. Sementara itu, Saryoto dilantik sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. Jabatan sebelumnya diemban adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kaur. Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur Nasrul Rahman usai pelantikan menegaskan bahwa mutasi dan rotasi jabatan merupakan kebutuhan organisasi. Hal ini dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan, mengisi kekosongan jabatan, serta menyesuaikan posisi kompetensi ASN. Untuk itu, Sekda Kaur berharap peran pejabat yang telah dilantik dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara profesional. Selain itu, mereka juga diharapkan memiliki dedikasi tinggi dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah.
2: Mutasi, rotasi ini merupakan sebuah kebutuhan organisasi yang wajib untuk percepatan pelaksanaan pembangunan, mengisi jabatan-jabatan yang kosong, serta menyesuaikan jabatan-jabatan kepada yang dilantik. Mudah-mudahan pejabat yang dilantik pada hari ini dapat melakukan tugas pokok dan fungsinya secara profesional, berdedikasi tinggi, sehingga dapat mewujudkan visi-misi daripada Pak Bupati dan Pak Gubernur.
1: Sekda Kaur juga menegaskan kepada para pejabat yang baru dilantik agar segera melakukan serah terima jabatan sesegera mungkin. Ia meminta agar mereka segera memahami tugas dan ruang lingkup kerja baru, sehingga dapat menjalankan program sesuai dengan OPD masing-masing. Demikian, RRI Bintuan, Lili Rahman melaporkan.
0: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur berkolaborasi dengan Basnas dan Pemda menyerahkan santunan kepada 100 orang anak yatim dan penyandang disabilitas di Kabupaten Kaur. Penyaluran tersebut rangkaian peringatan bulan Muharram bagian dari program nasional. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kaur Lukman menjelaskan kegiatan ini yang diinisiasi Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Kegiatan ini bertujuan guna memperkuat kepedulian sosial dan optimalisasi peran zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau ziswaf dalam mendukung kesejahteraan masyarakat khususnya kelompok rentan. Penyaluran santunan dipusatkan di Kabupaten Kaur dengan melibatkan berbagai unsur mulai dari pemerintah daerah, lembaga zakat, organisasi keagamaan Islam, hingga para dermawan. Kegiatan ini juga menjadi momentum memperkuat sinergi lintas sektor dalam membangun kepedulian sosial yang berkelanjutan di tengah masyarakat. Pemerintah daerah atau Pemda Kaur bersama Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Kaur melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Universitas Bengkulu atau UNIP untuk menjajaki kerjasama program beasiswa bagi mahasiswa asal Kabupaten Kaur. Langkah ini diambil guna mengoptimalkan penyediaan bantuan pendidikan bagi putra-putri Kaur yang sedang maupun akan menempuh studi di Universitas Bengkulu. Melalui sinergi ini, kedua belah pihak berkomitmen untuk memperluas akses pendidikan tinggi demi mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Kabakesra Pemda Kau Rendra Agung menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas mekanisme pelaksanaan program agar dapat berjalan secara berkelanjutan dan tepat sasaran. Kolaborasi strategis ini dilakukan sesuai dengan arahan Bupati Kaur yang memandang pendidikan sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan daerah. Dengan sistem kerjasama yang matang, program ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang luas serta membantu generasi muda Kaur mengembangkan potensi diri. Sementara itu, Direktur Basnas Kaur John Saputra menyatakan dukungan penuhnya dan menyambut baik peluang kerjasama produktif ini. Beliau menekankan bahwa penyaluran dana zakat untuk beasiswa merupakan langkah nyata dalam membangun kualitas manusia dan memutus mata rantai kemiskinan. Melalui program ini, diharapkan lahir putra-putri terbaik daerah yang tidak hanya berhasil meraih pendidikan tinggi, tetapi juga siap kembali mengabdi untuk memajukan Kabupaten Kaur. Kasus DBD di Kabupaten Kaur pada tahun ini alami penurunan yang cukup drastis jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Terhitung dari bulan Januari hingga bulan Juni 2026, terdapat 24 kasus DBD yang terjadi. Aisyah Dini melaporkan selengkapnya.
3: Pada tahun 2026 ini, Dinas Kesehatan mencatat tidak banyak kasus demam berdarah dengue atau DBD yang terjadi di Kabupaten Kaur. Terhitung dari bulan Januari hingga bulan Juni 2026, baru ada 24 kasus DBD yang terjadi. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, Sapuan Ilyas, mengatakan jumlah kasus DBD saat ini alami penurunan yang cukup drastis. Terlebih, jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025, Sapuan menyebut menurunnya kasus DBD di Kabupaten Kaur bukan merupakan faktor cuaca yakni musim panas. Namun hal ini merupakan keberhasilan dari Dinas Kesehatan melalui Puskesmas yang terus menggencarkan sosialisasi Promkes perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS kepada masyarakat. Ia menilai kesadaran masyarakat untuk menerapkan PHBS saat ini sudah cukup tinggi.
4: Iya, kita udah di bulan ke-6 ini ya, bulan ke-6 kita baru dan alhamdulillah artinya memang bukan salah satu faktor dari cuaca, namun kita selalu menggiatkan kegiatan promkes ke masyarakat melalui puskesmas, artinya peningkatan PHBS itu yang terpenting, karena masyarakat sudah artinya kalau dilihat seperti ini kesadaran untuk PHBS itu sudah tinggi gitu. Iya, itu kan perilaku hidup bersih dan sehat. Itu kan di situ ada 3M-nya itu, Bu.
3: Sapuan menjelaskan PHBS adalah suatu perilaku yang dapat secara mudah diterapkan di lingkungan rumah. Misalnya dengan menggunakan air bersih, cuci tangan dengan air mengalir, serta menggunakan sabun, membuang sampah pada tempatnya, menggunakan jamban yang sehat, pemberantasan jentik nyamuk dengan 3M+, konsumsi buah dan sayur setiap hari, dan juga melakukan aktivitas fisik secara rutin. Hal ini dapat meningkatkan imunitas dan kesehatan masyarakat, sehingga dapat mencegah penyakit demam berdarah dengue. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Festival Tabut 2026 resmi ditutup. Penutupan festival budaya tahunan tersebut dihadiri sejumlah pejabat daerah, tokoh masyarakat, dan ribuan warga yang memadati kawasan penyelenggaraan kegiatan. Berakhirnya acara penutupan menandai selesainya seluruh rangkaian festival tahun 2026 yang telah berlangsung selama beberapa hari terakhir di Kota Bengkulu. Sejumlah masyarakat yang hadir menilai pelaksanaan Festival Tabut tahun ini lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penataan lapak, pedagang, dan pengaturan area parkir dinilai lebih tertib sehingga memudahkan pengunjung selama berada di lokasi festival. Di sisi lain, rangkaian ritual adat tabut masih terus berlangsung. Prosesi tabut bersanding telah dilaksanakan secara hikmat oleh Kerukunan Keluarga Tabut atau KKT di kawasan Lapangan Merdeka. Prosesi tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam rangkaian ritual tabut sebelum pelaksanaan tabut tebuang yang dijadwalkan berlangsung hari ini. Tabut tebuang merupakan prosesi terakhir dalam rangkaian tradisi tabut yang menjadi simbol berakhirnya seluruh ritual peringatan yang telah dilaksanakan selama bulan Muharram. Kabupaten Kaur kembali belum berhasil meloloskan calon Paskibraka Nasional tahun 2026 dan hanya mampu mengutus 3 orang pelajar untuk Paskibra tingkat Provinsi Bengkulu. Berikut laporannya disampaikan Rohil Minata.
5: Kabupaten Kaur belum berhasil meloloskan perwakilan ke tingkat nasional pada ajang Paskibraka tahun 2026. Pemerintah daerah menargetkan ada perwakilan dari Kaur yang bisa mengibarkan bendera di istana pada masa mendatang. Pada tahun ini terjadi pengurangan kuota seleksi untuk tingkat kabupaten yang akan seleksi ke tingkat provinsi. Dari yang awalnya 10 orang menjadi hanya 6 orang saja. Namun karena terbentur syarat fisik, Kabupaten Kaur hanya mampu mewakilkan 3 orang peserta putra. Kepala Badan Kespangpol Kaur Usadi Dinata mengatakan, peserta perwakilan putri dari Kabupaten Kaur untuk seleksi di tingkat Provinsi Bengkulu dinyatakan gugur seluruhnya karena tidak memenuhi syarat tinggi badan. Syarat tersebut mengharuskan peserta putri memiliki tinggi badan minimal 165 cm. Dengan sedikitnya perwakilan yang dikirim ke tingkat provinsi, kesempatan untuk bersaing merebut tingkat nasional ikut mengecil. Hal ini menjadikan peluang untuk meloloskan perwakilan Paskibraka ke Istana Merdeka menjadi lebih berat. Kespangpol Kaur menjadikan hasil tahun ini sebagai bahan evaluasi penting. Syarat tinggi badan akan ditetapkan sebagai syarat mutlak dan prioritas utama sejak tahap perekrutan awal.
6: Tahun ini Kabupaten Kaur hanya mengirim 3 orang, semuanya laki-laki, yang perempuan secara online tertolak. Itu kendalanya karena ukuran yang ditetapkan oleh tingkat provinsi tahun ini ternyata di angka 165. Dan Kabupaten Kaur artinya yang lulus seleksi tahun 2026 ini terkhusus untuk putri, tidak ada yang memenuhi ukuran tersebut.
5: Kedepannya, pemerintah daerah Kabupaten Kaur berkomitmen untuk memperketat kontrol dan pengawasan secara langsung. Pemantauan ini akan dimulai sejak proses perekrutan dan seleksi di tingkat kabupaten hingga provinsi. Pihak Kespangpol Kaur optimis bahwa langkah perbaikan ini akan membuahkan hasil optimal pada periode pendaftaran berikutnya. Target utama mereka adalah memastikan putra-putri terbaik daerah mampu bersaing hingga tingkat nasional. Demikian Rohili Minara, RRI Bintuan melaporkan.
0: Berita terakhir pendengar, Kapolres Kaur pimpin pengamanan aksi damai GMMSB di PN Bintuhan. Tendius Afriawan melaporkan selengkapnya untuk Anda.
7: Kepala Kepolisian Resort atau Kapolres Kaur AKBP Alambauno memimpin pengamanan aksi damai yang digelar oleh puluhan warga di depan kantor Pengadilan Negeri Bintuhan. Langkah pengamanan ekstra ini dikomandoi langsung oleh Kapolres demi memastikan proses penyampaian aspirasi masyarakat berjalan dalam koridor yang tertib. Sekitar 50 orang massa yang tergabung dalam gerakan masyarakat Muara Saung Bersatu atau GMMSB tersebut mendatangi kantor pengadilan bertujuan untuk mengawal jalannya sidang kasus perkara tindak pidana asusila yang terjadi di wilayah Kecamatan Muara Saung. Rombongan warga yang datang menggunakan kendaraan roda 4 dan roda 2 tersebut langsung disambut dengan pendekatan yang humanis oleh Kapolres Kaur. Kapolres Kaur AKBP Alambauno menjelaskan bahwa pihak kepolisian bertindak sebagai jembatan komunikasi dengan memfasilitasi 4 orang perwakilan massa untuk masuk ke dalam area pengadilan. Langkah mediasi ini diambil agar warga bisa mendapatkan kejelasan informasi langsung dari otoritas hukum yang berwenang.
8: Saya harapnya damai ya Pak, karena kan ini sekarang lagi Polri ini mau ulang tahun ya. Polri, jadi tolong dijaga.
9: Insyaallah damai, Pak.
8: Dan saya harapan saya juga hakim bijaksana, tetap menghukum terkait berapa putusannya kami serahkan ke pengadilan kalau tidak bisa mengintervensi.
7: Sementara itu dalam pertemuan tersebut pihak pengadilan mengumumkan bahwa sidang agenda pembacaan putusan terpaksa ditunda hingga pekan depan lantaran hakim ketua sedang sakit. Mendengar penjelasan tersebut, perwakilan warga dapat menerima alasan penundaan dengan lapang dada dan membubarkan diri. Guna mengantisipasi potensi gesekan, Polres Kaur telah mengerahkan sebanyak 324 personil gabungan untuk bersiaga di sekeliling area objek vital tersebut. Berkat kesadaran hukum yang tinggi dari peserta aksi, seluruh rangkaian kegiatan pengawalan sidang berakhir dengan situasi yang aman dan kondusif. Tendius Aprewan, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Berikut demikian warta berita daerah Kabupaten Kaur untuk kesempatan malam hari ini, produksi RRI Bintuhan. Selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda.

0: 98,8 MHz RRI Bintuhan. Di udara membangun peradaban.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Tentang trust. Pada saat Anda membangun trust dalam lingkungan Anda atau dalam bisnis Anda, Anda harus benar-benar yakin dan paham bagaimana trust itu dibangun. Orang yang yakin terhadap Anda, mereka tidak perlu bukti. Tetapi orang yang tidak yakin terhadap Anda, mereka tidak akan pernah percaya walaupun sebanyak apapun bukti Anda tunjukkan kepada mereka. Ingat, trust dibangun secara bertahap bisa hilang dalam satu hari. Bagaimana Anda membangun pelanggan Anda untuk loyal, untuk percaya kepada Anda? Anda butuh tahu apa yang mereka butuhkan. Anda butuh tahu apa yang mereka sukai terhadap jasa dan bisnis Anda ke depan. Bangunlah secara bertahap, bangunlah secara terstruktur dan tersistemasi sehingga Anda membuat pelanggan Anda atau klien Anda yakin. Jangan pernah meyakinkan mereka karena mereka akan mencari bukti. Tapi jika Anda membuat mereka yakin, mereka akan beli dari Anda. Sekian dari saya. Salam sukses sejahtera.
1: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah. Berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Marketer.
1: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
3: 98,8 FM RRI.

0: keren juga, luar biasa. Kira-kira kalau Mas Dino pengen bareng collab sama mereka tuh sama siapa? Terus kalau artis luar negeri misalkan sama pengen manggung di mana, kalau di luar negeri pengen show di mana begitu.
1: Oke, ditunggu ya.
0: Terima kasih sama-sama untuk Mas Dino.
2: Makasih,
0: dan Mas
2: Bayanti.
0: Yudi, Baita Purnama Sari.
1: Siap.
0: Yang tugas malam ini di Topli-Topli RRI Topli-Topli, Mbak Meike Bahtiar. Selamat malam juga seluruh pencinta RRI Ruang Rindu dimanapun berada. Oke, salam untuk semuanya ya.
1: Siap, terima kasih Mbak Haryanti.
0: Untuk Mas Dino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Bogor.
4: Kita ke Bogor ada Kang Hasanuddin.
1: Selamat malam Kang Hasanuddin.
4: Kang Hasan.
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Luar Lagu. Selamat malam Mbak Ita, penyanyi senior. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita boleh kepada Bang Yudit Mail.
1: Siap
4: ya, Kang. Siap Kang.
5: Allah. Itu saya pengen banget kayak begini, komunikasi begini lama banget. Enggak kebanyakan.
1: Oh oke.
4: Ayo Kang. Kapan-kapan main kan dari Bogor ke Jakarta deket tuh. Main-main ya ke Pro 1.
5: Ya emang sih saya ini dulu aktif ketika tahun 93 itu dulu aktif di studio.
4: Tahun 90-an, lama banget Kang.
5: Saya belajar vokalnya di studio 4 dulu.
1: Oh, oke, siap.
4: Jadi pernah di RRI ya. Oke.
5: Jadi saya berapresiasi sekali Bang Dino masih eksis.
4: Ya, betul.
1: Siap.
5: Marwah Papri masih terjaga.
4: Iya, betul
5: masih
4: Kang.
5: Terjaga itu Masya Allah. Ya. Cuman saya pengen mengajukan pertanyaan.
4: Boleh.
5: Masihkah bisa saya untuk pengen mengikuti jejak Bang Dino gitu. Kira-kira
1: ya. Ditunggu ya jawabannya ya.
4: Tunggu nanti jawabannya Kang Hasanuddin.
5: Begini nih Mbak Ita ya. Iya. Saya begini Mbak Ita. Saya menyukai lagu-lagu. Saya karena merindukan Katela di mana pengen bisa ngumpul gitu ke kenangan-kenangan lama gitu. Lawan di mana gitu, karena itu merindu itu saya.
4: Betul,
5: Masya
4: betul,
5: Allah. Jadi, makanya ini Ruang Rindu ini di sini nah.
4: Iya.
5: Ada untuk jadi kita bisa mengenangkan lagu-lagu. Oh, Mbak Ita dulu penari ular.
4: Betul.
1: Siap. Oke.
5: Sempo-sempo.
4: Iya, siap Kang.
5: Gitu aja, Bang.
1: Terima kasih Bang Hasan.
4: Oke.
2: Terima kasih.
5: Assalamualaikum
4: warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kang Hasanuddin di Bogor.
1: Kita jawab satu persatu pertanyaan. Yang pertama tadi ada Bang Albert di Bau-bau.
4: Tadi pertanyaannya apa?
1: Mas gimana Yudi? Ceritanya tetap ada? Bisa tetap eksis.
4: Oh, harus dijawab ya. Begitu,
1: gimana Bang Dino?
2: Oke, pertama karena saya emang kerjasanya nyanyi gitu loh. Saya tuh enggak kerja kantor.
4: Iyalah. Sebagai pekerja seni kita tuh kebanyakan memang ya kerjanya di musik.
2: Gitu kan, di musik. Ya. Jadi mau enggak mau harus kalau mau dapur ngebul berarti harus
1: nyanyi terus
2: harus
1: ya.
2: Terus.
4: Bener,
2: harus
4: bener,
2: nyanyi terus
4: bener,
2: betul kan Mita ya.
1: Ya.
2: Gitu.
1: Oke, kita ke Bang Benny Jo. Lagunya ada yang mengandung pesan moral enggak? Lagu yang selama
4: sosial,
1: ini dibawain.
4: Ya. Oh. Mungkin sendiri atau pas bersama grup
2: kantor. Oh, waktu bersama kantor ada, soalnya kita pernah ikutan
4: festival
2: lagu pahlawan. Ingat enggak Mbak Ita?
1: Oke.
4: Iya, ingat.
2: Iya, hormat kami itu di tanganmu lah kawan dan di atas pundakmu. Itu tuh lagu Kantora waktu itu.
1: Oh, siap.
2: Lagu-lagu pahlawan.
4: Tapi dulu Kantora pernah kolab sama Bang Darmo Ratmangun.
2: Iya pernah.
4: Oh ya pernah ya.
2: Pernah.
4: Penjor.
1: Siap kalau begitu.
4: Mantap. Sudah
1: yang mengaransemen lagu Bang Dino yang sekarang siapa?
4: Oh, yang tetap ada.
2: Namanya Febri.
4: Oh, Febri.
2: Orang Bandung.
1: Bandung semua ya.
2: Bandung semua.
4: Okay. Gudangnya musisi Mas, kota Bandung itu.
2: Iya gudang.
1: Oke. Dari Bidan Louis ya. Ini lagu keberapa tadi udah dijawab ya?
2: Bidan yang Louis, yang Toli berapa? Toli ya?
1: Bukan, yang Sorong.
2: Lagu ke-8.
1: Lagu ke-8 ya, untuk solonya ya. Siap. Mbak Haryanti, di tahun 80-an apa pernah nge-band?
4: Selain nyanyi.
1: Selain
4: tergabung
1: vokal,
4: dalam band.
1: Selain vokal
4: selain
1: grup mungkin
4: grup
1: ya.
4: Vokal,
2: bandnya berarti G-band.
1: Pernah G-band?
2: G-band itu band Geronimo Band.
4: Oh, Geronimo, iya. Band.
1: Geronimo Band.
2: Sampai sekarang ada, tapi udah berganti-ganti.
4: Udah berganti
1: personil, formasi ya. Siap. Oh, okay. Kalau berkolaborasi dengan penyanyi zaman sekarang, maunya sama siapa?
4: Mau sama sekarang, siapa? Bang Dino. Pengennya kalau ada kolaps gitu loh.
2: Glenn Fredly udah almarhum ya. Collab mungkin misalkan duet gitu ya.
1: Iya.
2: Duet sama Rosa kali ya.
4: Oh, Rosa.
1: Rosa. Ya.
4: Mantap, sudah terjawab.
1: Kalau bernyanyi di luar negeri atau kolaborasi dengan penyanyi luar negeri, maunya sama siapa?
2: Siapa ya?
4: Kalau aku dulu jawabnya sama
2: Lady Gaga.
4: Oh, Lady Gaga. Aku juga pengen banget kolab sama Lady Gaga.
1: Lady Gaga ya. Yeah. Oh, siap kalau begitu. Yeah. Pertanyaan lainnya dari Bang Hasanuddin di Bogor. Masih bisa enggak ya Bang Hasanuddin ini mengikuti jejaknya Bang Dino Kantora? Tadi kan pertanyaan begitu ya kan?
2: Iya. Yeah.
1: Kira-kira gimana? Iya.
4: Oh, iya ya,
1: gimana? Harus apa resepnya?
2: Bisa aja.
4: Iya, supaya bisa kayak Bang Dino.
2: Bisa aja. Jadi harus aktif aja nyanyi gitu.
4: Ya, aktif bernyanyi.
2: Misalkan kayak Bang Hasan ya. Di Bogor misalkan. Kalau ada yang hajatan
4: even
2: atau apa,
4: ikut aja gitu
2: nyanyi
4: ya.
2: Aja naik.
4: Dari
2: naik
4: nyumbang lagu gitu ya.
2: Iya.
4: Lama-lama orang kenal.
2: Betul.
4: Nah, gitu.
2: Dan saya juga berkiblat pada ada penyanyi luar negeri yang sampai sekarang show-nya itu untuk tahun depan aja sudah full.
4: Sudah full.
2: Engelbert Humperdinck namanya.
1: Engelbert Humperdinck.
2: Dia usianya 86 tahun tapi masih aktif nyanyi.
4: Masih aktif ya, luar biasa.
2: Siap. Jadi sebenarnya enggak ada masalah ya, Mbak itu ya.
4: Enggak ada batas usia.
2: Enggak ada batasnya.
4: Enggak ada batas waktu selama masih mampu.
2: Selama masih mampu. Iya. Mick Jagger aja?
4: Iya.
2: Mick Jagger 81 tahun.
4: Dan stamina-nya itu Mick Jagger luar biasa.
2: 83 tahun.
1: 83
4: luar, Jager, stamina-nya masih, luar biasa.
1: Berarti kita yang 25 ini enggak ada apa-apanya ya, Mbak Ita. Ya udah. Mas masih ingat lagu Duman ini?
2: Hah? Duman ini?
4: Nah, kok ada apa naon?
1: Apa
4: kan, aku juga enggak tahu loh, Mas Yudi.
1: Lagu Duman ini.
4: Apa itu?
2: Duman ini lagu siapa?
1: Lagunya Ted Sutejo featuring Paramita Vocal Group.
4: Bukan Kantora Paramita, tapi Paramita.
1: Itu Kantora Paramita. Apa belum masuk?
2: Enggak, saya termasuk yang pertama, maksudnya angkatan pertama.
1: Coba ya, coba kita dengerin.
4: Coba kita dengerin ya. Aku jadi kepo.
1: Ini ada Duman ini. Ted Sutejo featuring Paramita Vocal Group.
4: Duman ini.
1: Dan Paramita Vocal Group itu Kantora Paramita.
2: Oh yeah. Gitu.

0: sama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mari dansa samba. Yeay. Jadi tampaknya emang saking banyak karyanya, Mas betul, Dino lah. Kantora ini sampai lupa sama lagu-lagunya.
1: Tadi salah satunya yang lupa Dumanini.
0: Dumanini juga lupa. Terus pas diputerin Mari Dansa Samba, ini lagu apa ya?
1: Saking banyaknya loh Dino.
2: Mari Dansa Samba itu tahun berapa?
0: Mari Dansa Samba.
1: Ingat kan Dino, ingat kan?
0: Iya, na. Nah, ini namanya Kantora Geronimo.
2: Iya kan?
0: Iya, yang ini
2: Kantora Geronimo kan?
0: Oke. Tapi sebenarnya kalau Mas Dino ini masuk di Kantora tahun
1: dari
0: berapa?
1: Dari formasi awal enggak?
0: Dan kan? Ceritanya
2: dari
0: gimana?
2: Dari awal ya.
1: Itu tahun berapa Mas Dino?
2: Agustus 88 kalau enggak salah.
1: Oh,
2: Agustus
1: ya.
2: Bentuknya itu.
1: Terbentuknya.
2: Okay. Terbentuknya Kantora itu.
1: Boleh enggak formasinya ini siapa-siapa aja?
2: Nah,
1: Kantora Paramita.
2: Nah, waktu itu tuh ada sebenarnya aslinya tuh ada 6.
0: 6 ya?
2: Ya. Jadi saya, Dino Kantora, Dino ya, Iskandar almarhum.
1: Oh iya, Iskandar,
2: Risa,
1: aku baru ingat.
2: Risa
1: Mahmud udah pernah kesini sama
2: Risa
1: Ade Ayu.
2: Risa Mahmud tuh kan dia itu juga apa tuh?
0: Model
2: juga ya, cover girl.
1: Cover girl.
2: Terus Ade Ayu. Nah, satu lagi ada Lydia Nora.
1: Kan pernah dengar
2: ya. Lydia Nora sama Firdaus Bangun.
0: Oke.
2: 6. Tapi itu enggak lama, jadi 88 dibentuk tuh, 88 akhir tuh mereka udah enggak.
1: Jadi cuman bertinggal berempat. Nah,
2: jadi 89 tuh udah berempat.
0: Oh, sampai sekarang.
1: Iya, sekarang. Wih, mantap.
0: Luar biasa. Jadi seandainya Bang Iskandar masih ada, berarti tetap komplit ya kantoran ya.
2: Berempat.
0: Ya.
2: Berempat.
0: Luar biasa.
1: Aku baru inget iya sih.
0: Sama kayak Tiga Dara. Komplit kompak.
1: Komplit kompak.
2: Barengan kita dulu tuh sama
1: iya,
2: Tiga
1: kan,
2: Dara.
1: Iya kan, benar pas Nona Manis tahun 90
2: iya.
1: Betul.
2: Suka apa tuh bareng ngisi acara TV
1: betul,
2: ya.
1: Acara TVRI.
0: Begitu.
1: Iya.
0: Emang mbaknya ini penyanyi ya?
1: Itu mas, kebetulan pecel mas.
0: Ya udah, kita ke Maluku ada Ayu. Waduh, selamat malam yuk.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori masa ke Bang Yudi bersama Mbak Ita bernama saya.
0: Siap, Ayu, silakan.
3: Alhamdulillah sangat baik. Saya berharap Bang Yudi bersama Mbak Ita juga.
0: Amin.
3: Dalam keadaan baik-baik
1: saja. Ayu juga ya, Ayu ya.
0: Betul.
3: Amin ya Allah.
1: Amin.
2: Ini suaranya bagus
3: halo
2: kayak penyiar.
3: Halo Bang Dino ya.
1: Iya.
0: Silakan.
1: Ayu, halo. Suaranya merdu sekali.
2: Halo Mbak Ayu.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam Bang Dino.
2: Selamat malam Mbak Ayu. Dari mana Mbak Ayu?
0: Maluku Tengah.
2: Oh, Maluku
3: Tengah. Saya dari Maluku Tengah Pulau Seram.
2: Maluku Tengah tuh itu bukan apa tuh?
3: Ambon, tapi saya di Pulau Seramnya.
0: Di Pulau Seram.
2: Oh, Pulau Seram.
0: Seram.
2: Pulau Seram.
3: Iya, Pulau Seram tapi enggak serem ya orang-orangnya.
0: Oh, enggak, enggak serem.
3: Iya, Bang Dino, saya mau nanya tadi kan sempat ditanyakan sama Mbak Haryanti, nanti kolaborasinya sama siapa kalau pengen nyanyi gitu ya. Tapi saya nanya tadi, saya menangkap bahwa Bang Dino menyampaikan sama Rosa gitu ya.
2: Iya. Duet pasti misalkan duet
3: sama Rosa,
2: gitu kan.
3: Apa karena kualitas suaranya?
0: Oke.
2: Okay. Iya betul.
3: Dia penyanyi yang apa namanya emang punya power tersendiri gitu ya.
0: Iya, di musik. Ditunggu ya, ya jawabannya.
3: Terus untuk sisi lain dari seorang Dino ini apa gitu ya?
0: Sisi lain sisi maksudnya lain gimana
1: dari
0: tuh?
1: Dari seorang Dino maksudnya selain sebagai
3: iya nanti harus dijawab ya Bang Dino.
0: Siap.
1: Siapa tahu jadi pengusaha juga.
0: Amin.
1: Gitu.
0: Amin.
1: Gitu.
0: Amin. Amin.
3: Iya nanti okay, kapan-kapan lah bisa main ke Maluku dan menikmati suasana.
1: Siap.
0: Siap, siap Ayu.
2: Kita kesana ya Rita
3: ya.
0: Boleh silakan.
3: Saya buat Pak Widya, terima kasih juga buat Bu Fatmawati dan buat Pak Widya dari Tokyo untuk semuanya yang mendengarkan dari seluruh Indonesia. Selamat malam dan tetap semangat. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku Tengah kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya,
0: selamat malam Bang Leman.
4: Selamat malam, assalamualaikum Mas Doni.
1: Dino
2: Kantora.
4: Ya, maaf salah, Mas Dino. Ini Doni di Banyuwangi.
1: Dino jadi Doni.
4: Dino, selamat malam.
2: Selamat malam
4: Mas Doni, Mas Dino.
0: Iya, silakan. Pertanyaannya Bang Melan.
4: Apakah masih ada komitmen dengan pencipta lagu hingga saat ini? Dan
0: okay,
4: kalau ada, dengan siapa saja?
0: Komitmen dengan pencipta lagu ya.
4: Perjanjian keterikatan kerjasama melakukan sesuatu khususnya dengan pencipta lagu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, okay, alamat Yudi dalam balik.
1: Silakan Bang Leman.
4: Bung Benido, Ibu Fatmawa di Manado, untuk utama agenda di Bondowoso, untuk utama agenda dan khususnya untuk Mas Dwiki Darmawan
1: Tangsuami
4: Mbak Ita.
0: Siap.
4: Dan Pak Ahmad Abdullah.
1: Okay. Siap.
0: Istri saya enggak disalamin.
4: Ya, Budi Ismail.
0: Oke.
4: Okay. Yang ada studio selamat tugas sampai
1: kalau. Oke, Bang Leman.
4: Oke, makasih, selamat malam.
0: Waalaikumsalam.

0: Selama menyanyi Dino dari 80-an ya.
1: Iya.
2: Iya. Ya. Akhir 80-an.
0: Lagu apa yang paling disukai?
3: Siap, ditunggu ya.
0: Oke, ya terima kasih Judy. Terima kasih Ananda.
1: Iya, Pak Mali.
0: Terima kasih banyak. Salam sedikit ya.
1: Boleh, silakan. Boleh. Pak Mali.
0: Untuk Bu Fatma ya. Enggak lupa juga Bang Benijo tadi. Farida juga di Palu. Terima kasih Ta.
3: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Manado. Ada Ibu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Kita cantik.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu Fatmawati yang juga cantik.
3: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah Ibu Fatmawati.
4: Orang-orang Manado juga baik-baik, guyub Mas Yudi.
3: Siap.
1: Silakan Ibu Fatmawati dengan Bang Dino.
4: Ah ya, Bang Dino.
2: Halo, Bu Fatmawati. Ini yang dari itu ya, yang menjahit bendera.
4: ini kopinya Mak.
2: Oh, ini kopiannya.
3: Kopiannya
4: bukan aslinya.
2: Bukan aslinya.
4: Iya. Aduh. Pertanyaan saya begini. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Bang, saya penasaran. Suka dukanya itu gimana ya?
3: Suka duka ya.
4: Itu aja ya pertanyaannya.
3: Siap.
4: Semoga ke depannya Bang Dino.
2: Iya.
4: Semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
3: Amin.
2: Siap, okay. Amin.
4: Mas Yudi, salam dong.
3: Boleh silakan.
4: Okay. Mau balas salam ada Bang Leman, Pak Benijo, Pak Mali, ada juga Ayun, ada Uma Ana. Itu aja ya, makasih.
3: Terima kasih, sama-sama.
1: Waalaikumsalam.
3: Dari Manado kita ke Toli-Toli. Ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
5: Selamat malam Yudi dan Ita Purnamasari.
2: Selamat malam.
3: Selamat malam.
5: Saya langsung saja ya.
3: Langsung
1: boleh, silakan Bang Candy.
5: Salam kenal Bang Dino.
2: Salam kenal juga Bang Candy.
5: Singkat saja ya, sebut aja. Tadinya kan berdirinya personnya 6 orang. Apakah itu dari 6 orang itu satu geng, satu gang, atau satu kampus, atau satu kampung?
3: Satu gang. Itu saja. Oke. Okay. Ya. Siap, ditunggu ya. Silakan.
5: Terima kasih. Tolong tekawannya Bang Benjo atas sapaannya minggu lalu. Untuk yang menyerah hari ini di RRI Cetoli, Ibu Mika Bahtiar.
3: Siap.
5: Dan seluruh pos RRI di mana saja berada.
3: Oke.
5: Oke, makasih. Selamat malam.
3: Selamat malam. Kita ke mana ini namanya?
1: Kemana ini?
3: Bogor.
1: Halo Teteh Dinda.
6: Halo, teman.
3: Ih, dikira kita pelawak kali ya, ketawain.
1: Teteh belum ngomong apa-apa,
3: udah ketawa. Kalau kata orang Surabaya, lah iya. Silakan Teteh.
6: Kalau enggak begitu bukan Yudi namanya, Baiza.
1: Benar.
3: Oh, begitu ya.
1: Benar Teteh.
6: Itu ruang berbagi rindu memori lewat lagu Baiza.
1: Teteh.
6: Yo, apa kabar?
3: Api, Teh.
1: Api wae, Teteh.
6: Alhamdulillah. Ini Teteh panggilnya Kang Dino, Mas Dino apa?
3: Ya.
1: Kang.
3: Silakan ditanya.
2: Kang Dino.
3: Dari mana?
2: Kang Dino.
6: Kan?
2: Iya.
6: Soalnya dari dialeknya tadi Teteh nyimak ini mah orang Jawa Barat.
2: Iya.
3: Sumuhun.
2: Ibu saya Garut. Bapak saya Bandung Banten.
3: Di Jawa Barat
6: ya, Jawa Barat. Ya. Kang Dino, tadi ya. Rilisan yang terbaru itu apa judulnya?
2: Tetap ada untuk
3: apa mau diganti? Tetap ada untuk Dinda gitu.
2: Dinda, di manakah kau berada?
3: Di Bogor.
6: Ya. Itu lagu karya siapa tadi?
2: Rangga Zen.
1: Oh, Rangga.

0: Orang Bandung juga.
1: Orang Bandung juga ya. Tadi semuanya serba di Bandung.
0: Betul. Serba Bandung pokok nama.
1: Bandung Teh gitu nya.
0: Apa?
1: Iya, lagu itu emang Kang siapa tadi?
0: Kang Dino.
1: Bukan, satu lagi yang karya siapa?
0: Oh, Kang Rangga Zen. Rangga Zen itu pencipta lagunya, tetap ada untukmu ya.
1: Kang Rangga ya. Kang Rangga yang menawarkan ke Kang Dino atau Kang Dino yang Kang Rangga ini lagu buat saya aja deh, buat aku aja deh.
2: Siap.
0: Jadi
2: nanti aja dijawab.
0: Oh iya ya.
2: Biar penasaran.
1: Biar penisirin. Jangan karena sama-sama orang Bandung terus ada lagu gitu kan.
2: Siap. Oke.
0: Iya iya.
1: Bukan begitu maksudnya gitu.
0: Oke. Okay. Nanti dijawab. Kan,
1: mudah-mudahan lagu single terbarunya asiknya bersolo karir sama di grup enakan mana.
3: Nah, oke. Okay. Nanti dijawab okay. Ya
0: Teteh. Dijawab.
1: Itu aja dari Teteh dan Teteh untuk Kang Dino.
0: Sama-sama.
3: Sama-sama Teteh
0: Dinda.
1: Terus produser Ruang Rindu Yudi Ismail.
0: Iya.
3: Siap.
1: Terima kasih ya.
3: Sama-sama
2: Teteh Dinda.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad Abdullah, selamat malam.
3: Ahmad, selamat malam.
4: Selamat malam Bang Yudi Ismail, selamat malam Mbak Ita.
3: Iya, Pak Ahmad, selamat malam.
2: Selamat malam.
4: Dan selalu semangat ya.
3: Oh iya dong. Pastinya dong Pak Ahmad.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
3: Memori lewat lagu.
4: Alhamdulillah. Langsung pertanyaannya ya.
2: Silakan, harus.
3: Silakan, Pak Ahmad.
4: Bagaimana menghadapi tantangan-tantangan di era global ini?
2: Wow.
3: Mantap ya, pertanyaannya.
2: Siap.
4: Apakah tetap maju atau mau mundur ini?
2: Oh, siap.
3: Baik-baik. Oke.
2: Silakan.
3: Pak Ahmad.
4: Untuk Mama Mutia di Kencong, juga Bu Meti, Pak Murah di Jember. Selamat malam. Aduh, juga Bang Leman, terima kasih.
2: Sama-sama.
4: Selamat malam dan salam sehat. Untuk Mas Yudi, Bang Ata,
3: terima
4: kasih. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Siap. Sekarang kita ke Kendari, ada Ibu Tiara. Selamat malam.
3: Selamat malam, Bu Tiara.
2: Halo.
5: Selamat malam, Mbak Ika, selamat Sari.
3: Bu Tiara.
5: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap.
3: Ya. Bu Tiara.
5: Iya. Bintang tamunya siapa namanya, Mbak
3: Dino
5: Ika?
3: Dino Kantora.
5: Dino atau Bimo? Dino.
0: Dino. No. Dinosaurus.
3: Bukan dinosaurus ya, yang penting jangan dinosaurus. Dino Kantora.
5: Iya, Dino Kantora. Salam kenal, selamat malam.
0: Salam kenal juga. Ini siapa namanya tadi?
2: Ibu Tiara di Kendari.
0: Kendari.
5: Iya. Ini Ibu mau bertanya sama Bang Dino.
2: Silakan.
5: Sejak terjunnya ke dunia musik itu tahun berapa dan usia berapa?
2: Siap.
5: Iya, mungkin itu aja pertanyaan saya dari saya.
2: Iya. Terima kasih.
3: Boleh silakan.
5: Ya. Salam buat Ibu Farida, terus ada Bang Andi Yudhistira, selamat malam juga buat Mbak Ita Purnamasari, iya. Bersama Bang siapa lagi?
2: Siapa dong?
3: Ayo siapa,
2: yang mana maksudnya? Bang Dino Kantora.
5: Bang Dino Kantor yang satunya lagi.
3: Yudi Ismail.
2: Oh saya maksudnya.
5: Oh iya.
3: Alias Mas Wahyudi Nus.
5: Ya makasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
3: Aku tuh nyebut nama aslimu Mas.
2: Nama Ismailku bapakku loh. Gitu ya. Sebentar tadi mulai dari siapa ya? Mbak Ayu ya. Ayu oke. apa ini? Oh, kenapa yang dipilih Rosa buat duet?
3: Tadi pertanyaan dari
2: Mbak Ayu.
3: Kepinginnya kenapa sama Rosa?
2: Iya, kepinginnya kenapa sama Rosa?
3: Suaranya yang powerful.
0: Iya.
3: Lagunya bagus-bagus.
0: Saya mengagumi suara Rosa ya, yang indah, merdu, dan apa pokoknya bagus deh.
3: Jadi pengen kolab dengan Rosa. Sudah terjawab, Tete Dinda.
2: Kalau sama aku mau ngajak kolab nggak?
3: Sampai aniku apa?
2: Terus pertanyaan dari Ayu juga, sisi lain, mungkin selain nyanyi, apalagi nih? Ya,
3: tadi kan sisi lain sebagai selain jadi musisi atau penyanyi, mungkin jadi pengusaha apa gitu loh, Bang Dino?
0: Pengusaha apa ya aku ya? Pengusaha kontrakan.
2: Punya kontrakan.
3: Mantap sini. Itu investasi bagus.
2: Bener
3: loh.
2: Bener banget ya.
0: Tapi baru dikit.
2: Baru berapa? 50 pintu.
3: Baru dikit tapi 100 pintu nih.
2: Oke. Okay.
0: Belum nyampe. Nah,
2: jadi itu ya.
3: Artinya bisnis kontrakan.
2: Kontrakan ya. Oke.
3: Macam guyu.
2: Bang Leman. Komitmen dengan pencipta lagu ada nggak?
0: Maksudnya perjanjian dengan
2: Dengan pencipta lagu harus menyanyikan lagunya kah, atau sampai saat ini yang masih bekerja sama dengan pencipta lagu yang dulu-dulu?
3: Yang dulu-dulu juga, maksudnya juga apakah ada keterikatan dengan para pencipta lagu?
2: Keterikatan bingung. Gimana ya? Ada ya? Nggak terikat ya? Siap.
0: Misalkan gimana? Misalkan kan gini, kita pernah kontrak tuh pernah dikontrak sama JK Record. Kita dibikinin album The Best of JK Record. Berarti kebanyakan waktu itu lagu-lagunya Pance.
2: Oke.
0: Okay. Almarhum. Terus maksudnya nggak ada keterikatan.
3: Ya, sudah terjawab ya.
2: Tangannya bebas, nggak diikat gini loh.
3: Garing mas, garing.com.
2: Dari Pak Mali, lagu yang paling disukai apa dari sekian banyak lagu yang pernah direkam?
3: Ya. Oh. Baik solo maupun dari dengan Kantora Paramita.
0: Kayaknya itu deh, aku suka kamu suka ya. Yang collab sama
2: Hari Mukti.
0: Aksi gaya dan dananmu.
2: Aku sungguh remaja.
3: Nah, itu dia lagu yang disukai.
2: Itu Pak Mali ya. Nah,
0: itu dirilis lagi sekarang sama Kantora.
3: Dirilis lagi ya.
2: Udah, nanti Kantora lengkap ke sini ya.
0: Ya.
3: Lengkap loh ya.
2: Kapan mau dirilisnya, Bang?
0: Juli kalau nggak Agustus.
2: Agustus.
3: Tunggu ya.
0: Rekamannya udah selesai.
2: Aku tuh pernah insecure loh Mbak.
3: Sama?
2: Sama Bang Dino.
3: Kenapa?
2: Aku WA nggak dibales-bales.
3: Kesian deh.
2: Mungkin yang sibuk. Enggak, aku mungkin paham. Ke skip ya. Ya ke skip.
0: Ke bawah.
2: Ke bawah. Ya, tapi kalau sama Mbak Ade, sama Mbak Risa, kita kan udah bestie banget.
0: Mohon maaf ya.
2: Aman
0: ya,
2: loh. Oke, ada Bu Fatmawati, cerita tentang suka duka selama berkarir di industri musik.
0: Suka duka mungkin banyak sukanya ya.
3: Banyak sukanya
0: karena kita kerja kerja tapi
3: dengan hobi, hati bahagia.
0: Hobi gitu, hobi ya. Dan dibayar.
3: Nah, oh enak banget kan?
2: Oh iya, camelok kok. Wah, gure.
0: Tapi dukanya kalau misalkan di kulik-kulik itu, misalkan dukanya pasti ada ya dukanya. Dulu zaman di Geronimo itu Mas Anton tuh galak banget.
3: Iya,
0: Mas bukan apa ya, disiplin banget.
3: Sebagai mentor, itu yang bagus loh Mas Dino.
0: Iya, disiplin banget.
3: Yang benar.
2: Tapi
0: kalau misalkan telat datang gitu, push up loh. Yang cowok push up, yang cewek squat jam. Tapi Mas Anton itu ngasih hukuman, tapi hukuman untuk kebaikan. Jadi gini, kata dia, kenapa saya ngasih hukuman push up? Karena jadi biar badannya tegap.
3: Dan gak ngulangi lagi kesalahan.
0: Cewek squat jam.
2: Kenapa perlu badan tegap? Karena Kantora Paramita kan tidak hanya suara, tapi juga dance.
3: Koreo, ada koreonya kan. Tuh.
2: Kayaknya aku dulu calon
0: full koreo. Full koreo dulu.
2: Bang Candy di Toli-Toli, dari personil-personil Kantora Paramita, ada 6 apa 8 sih tadi?
0: Kantor Geronimo aja deh. Sekarang soalnya udah balik lagi ke kantor Geronimo.
2: Oh boleh. Ini dari mereka-mereka ini merupakan teman-teman satu kampus kah, teman-teman satu gang kah, tadi katanya disebutnya begitu ya, atau satu kota satu, atau gimana?
0: Satu itu satu sekolahan vokal. Sekolahan.
2: Oh, satu Geronimo sekolah itu. Geronimo itu ya. Ya.
0: Pimpinan almarhum Anton Isudibio.
2: Oke, tuh sudah terjawab ya.
3: Sudah terjawab.
2: Teteh Dinda, lagu terbaru itu ditawarin apa Bang Dino yang minta ke pencipta?
0: Jadi Rangga ini menawarkan beberapa lagu, terus disuruh pilih, saya milihnya yang ini.
2: Oke, berarti ditawarin ya? Ya, ditawarin. Itu Teh Dinda. Lebih suka solo atau bersama grup?
0: Senang dua-duanya senang. Iya. Kalau sama grup seru aja gitu ya, ada temen gitu.
2: Benar. Tuh, bikin iya. Tiga Darah single.
3: Sampai jadi produser yo.
2: Sama Mas Fendi aja gimana?
3: Iya.
2: Nggak sih? Oke.
3: Okay. Akan ngobrol ya.
2: Pak Ahmad, bagaimana tantangan di era global ini? Mau maju apa mau mundur loh? Ya maju dong Pak. Gimana tantangannya?
0: Maju dengan menyesuaikan dengan
3: tren
0: era sekarang.
3: Trennya sekarang.
2: Oke.
0: Okay. Gen Z.
3: Betul. Jadi dengan yang kekinian.
0: Makanya itu saya lagu itu kan Tetap Ada Untukmu itu pencipta lagunya baru umur 26.
3: Ya, masih Gen Z ya. Itu.
2: Selisih setahun sama aku sih sebenarnya.
3: Kesian deh lu, Mas.
2: Gak percaya.
0: Febri juga itunya yang bikin musiknya juga baru.
3: Musisi muda ya.
0: Masih di bawah 30-an.
2: Oh iya, sama-sama.
3: Kita harus kolaps dengan yang
2: sama-sama
3: muda. Iya toh?
2: Ibu Tiara tadi di Kendari. Tahun berapa mulai masuk industri musik dan waktu itu umurnya berapa?
3: Akhir 80-an ya.
2: Itu rilis singlenya Kantora? Atau album? Masuknya juga?
0: Enggak, itu ada single-single. Dulu kompilasi ya disebutnya.
3: Kompilasi.
0: Ya. Dulu kompilasi Kantora itu banyak kompilasi sama dulu ada satu album sama Mama Ina tuh, Mbak Vina Panduwinata, Deddy Dukun, Faris RM.
3: Wah.
0: Itu ada tuh keren, kompilasi ya. Itu berapa kali gitu. Mm-hmm. Berapa kali lagu. Jadi satu dulu kan ada tuh yang suka satu lagu gitu.
3: Iya,
0: gitu.
3: Itu kan dulu gitu
0: iya.
3: Kompilasi.
2: Siap. Oke. Okay.
3: Terjawab sudah semuanya.
2: Semua pertanyaan ya. Sekarang kita
3: waktunya mendengarkan lagu.
2: Kalau lagu di dada kita masih ingat enggak?
3: Masih ingat enggak, Mas Dino?
0: Binangan mulah kawan itu ya
2: kayaknya ya
0: itu yang lagu pahlawan itu kalau nggak salah
2: di dada kita ya
0: di atas pundakmu
2: siap kalau gitu kita dengerin berikut ini Kantora Paramita
0: Geronimo Kantora Geronimo.

0: Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Begitu sahdunya lagu yang berjudul Tetap Ada Untukmu ini ya. Dari Dino Kantora.
2: Halo.
0: Halo iya, kok halo.
1: Begitu.
2: Halo.
1: Sahdu ya, kena di hati.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Jadi hatinya Mbak Ita kena maksudnya.
1: Di hati terdalam.
0: Aduh.
1: Jadi sebelum kita ngobrol banyak, kita harus sapa-sapa dulu dong.
0: Oh,
1: semua
0: iya,
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Sampai lupa.
1: Selamat malam ya di Aceh Singkil, Ambon, Ampana Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Malam semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian di Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
0: Yang mau gabung sama bintang tamu kita boleh loh. WhatsApp
1: di nomor berapa mas?
0: 0811-797-27912
1: atau telepon 021-344-1499 dan 344-069
0: Baik, ditunggu ya. Nah aku pengen nanya sebenarnya Mbak Ita.
1: Iya.
0: Cerita dulu waktu Kantora Jeronimo.
1: Gimana,
0: diputuskan
1: masih
0: untuk diberi nama Kantora. gimana?
1: Nama diambil dari nama apa itu?
2: Oh, Kantora.
1: Apa artinya?
2: Kantora itu artinya singer, penyanyi bahasa Portugis. Kantora Jeronimo.
1: Yang kasih nama siapa ini Mas Dino?
2: Yang kasih nama waktu itu ada anak Jeronimo yang orang apa ya dia tuh tim ya
0: timur
1: oh oke
2: timur okay. Timur nah, jadi dia ngerti bahasa
0: gitu. Iya.
2: Jadi udah penyanyi Kantora aja katanya,
1: diambil dari bahasa Portugis.
2: Kantora tuh bahasa Portugis artinya singer. Penyanyi singer.
0: Oke. Kenapa nggak diambil dari bahasa Jawa?
2: sinden dong
0: ya sudah, ini karena ada orang Jawa dari Kertosono kita langsung kita terima
1: Mas
0: dulu.
1: Gilang, selamat malam Mas Gilang.
3: Iya, halo, selamat malam.
0: Halo Mas Gil,
3: Mas Yudi, Mas Dino juga.
1: Iya Mas.
2: Halo.
1: Monggo langsung Mas.
2: Gilang gemilang.
3: Iya, Mas Dino, makasih. Ini ya, saya mau tanya ini, karena saya baru dengar Gigi itu mau rilis album ke 32 tahun berkarir, itu katanya mau membuat apa ya, macam CD dan kaset lagi nih, secara fisik gitu ya, secara fisik. Jadi dia mudah-mudahan diikuti semua oleh para penyanyi gitu loh Mas. Jadi gini ya, jadi kalau punya fisik gini tuh seperti kayak kolektor kaset ya gitu, seneng gitu loh.
1: Betul Mas Gila, aku setuju banget.
3: Kata Mas Ari Lasso, Ari Lasso Dewa ya. Memang kalau lagu berbentuk kaset itu seperti ada rohnya lagu itu, benar ya?
0: Oke.
3: Ada rohnya.
1: Setuju.
3: Gitu. Jadi ini juga biar didengarin sama produsen elektronik, biar memproduksi lagi ulang kompo-kompo yang dulu
1: ya,
3: kita
1: bangga. Ya siapa tahu loh Mas Gila, kita kembali ke tahun seperti dulu, ya kan?
3: Ya,
1: siapa
3: monggo,
1: tahu
3: yang mau
1: kita kembali ke era seperti
3: monggo,
1: dulu.
3: Yang digital, monggo digital, tapi ini juga
1: tetap ada fisik, iya betul.
3: Iya, ada fisik juga. Gimana komentarnya Mas Dino, Mbak
0: Gita juga.
1: Tentang hal ini,
0: oke. Nanti ditunggu ya.
1: Nanti dijawab Mas Gilang.
3: Iya, salamnya buat
1: monggo.
3: Agung, juga ada Pak Slamet juga, ada di Kediri ada Pak Munoto, di Ngelamas Madiun Pak ada Pak Bambang juga mendengarkan.
1: Oke.
3: juga Mas apa itu ini Mas itu juga Mas Beni.
0: Siap. Oke.
3: Semuanya aja salam hormat saya.
0: Siap.
3: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputaran Jawa.
1: Kita ke Jogja. Ada Dang Rio.
0: Dang Rio, selamat malam.
1: Dang Rio. Seputaran Jawa. Halo.
0: Halo.
3: Halo, salam iya. Kenal Mas Mbak Ding, Mbak I. Halo, salam kenal iya. Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Iya, Mas Rio, Mas Rio,
3: Mas Dino.
1: Mas Dino, ya. Ya.
0: Halo.
1: Mas Rio, silakan.
0: Mas Rio.
3: Iya. Langsung ke Mas Dino ya. Ya.
1: Okay.
3: Mas Dino mau tanya, kalau tadi ada kantora Geronimo, iya. Kalau dulu kalau enggak salah ada Geronimo Group, itu bedanya apa ya?
0: Oke, okay, nanti dijawab ya.
3: Siapa yang
0: satu suhu.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Salam-salam buat semuanya.
0: Siap.
3: Yang sudah mengikuti acara ini, terus khususnya Pro 1. Terima kasih Mas Yudi, Mbak okay. Ita.
0: Masino. Sama-sama Mas Rio. Dari Mas Rio kita ke penelpon di WhatsApp. Siapakah
1: siapa?
0: Ini namanya?
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
5: Halo.
0: Iya, ya. Dengan siapa ini?
5: Ya. Halo, selamat malam.
0: Malam.
5: Bang Adi.
1: Iya, Mas.
5: Dari Tawan di Bali.
0: Tawan di Bali. Silakan Tawan.
5: Iya. Iya, benar. Saya mau ngobrol sama
0: Loh.
1: Mas Dino.
0: Loh. Mas Dino kok dimatikan teleponnya? Saya mau ngobrol sama langsung ini jaringan barangkali ya. Coba kita tunggu, mudah-mudahan nanti bisa masuk kembali. Ini kita jawab dulu aja lah ya, kan yang tadi bertanya Mas Gilang, komentar dari Bang Dino kalau seandainya dirilis dalam bentuk fisik
1: ya.
0: Kembali kaset,
1: CD, kaset atau CD
0: atau piringan hitam.
1: Respon,
0: mungkin
1: kayak komennya Mas Dino apa?
2: Kayaknya seru ya.
1: Kalau aku sih seneng banget.
2: Seru ya. Seru, asik,
1: seneng
2: asik.
1: Banget.
2: Seru
1: ya. Jadi nggak cuma digital, tapi memang ada bukti fisik.
2: Ada bukti fisiknya. Kemarin tuh di TV ada tuh siapa gitu penyanyi. Itu dia ngeluarin album kaset, CD.
1: Vinyl.
2: Iya.
1: Vinyl ya. Hitam. Ya. Itu luar biasa loh. Gitu.
0: Oh.
1: Di zaman sekarang. Langka.
0: Di zaman
1: langka,
0: sekarang ya. Ini langka.
1: Setuju pastinya.
0: Setuju ya.
2: Karena setuju ada banget. Itunya ya, ada fisiknya gitu lebih
1: jadi
2: asik ya.
1: Jadi apa sih? Kalau orang Jawa bilang lebih marem, Mas.
2: Lebih marem.
0: Rawon kali marem.
2: Beli kaset itu masih lucu ya.
1: Iya, makanya.
2: Beli kaset, aduh, beli CD.
1: Jadi kan ada sesuatu yang apa bisa dipegang, bisa digenggam.
0: Yes.
1: Aduh,
0: iya.
1: Ya sesuatu seperti itulah.
0: Oke, oke, oke. Baik, ada Mas Rio di Jogja tadi. Perbedaan antara Geronimo dan Kantora.
1: Kantora.
2: Oh, Geronimo dan Kantora itu satu kubu.
1: Satu kubu.
2: Satu kubu ya.
0: Satu kubu ya.
2: Geronimo. Jadi dia Geronimo di waktu itu di Jalan Melawai 11.
0: Oh, oke.
2: Okay. Melawai 11 nomor 58. Itu
0: markasnya gitu ya.
2: Markasnya iya. Yang punyanya itu Mas Anton Isudibio.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dokter, sebenarnya dia tuh dokter loh.
0: Iya, iya, iya.
2: Mas Anton
0: itu
2: dokter.
1: Mas Anton ini adalah suami dari Mbak Rafika, bukan?
2: Bukan, adiknya.
1: Adiknya. Oh, adiknya ya?
2: Adiknya.
1: Oh, Mas Sony.
2: Mas Sony, dokter Sony.
1: Itu suaminya Mbak Rafika.
2: Iya, ya. Dokter Sony Isudibio ya. Itu adiknya.
0: 100 buat Mbak Ita. Oke, oke. Nah, kalau boleh di spill sedikit personel-personel Geronimo. Kalau Kantora kan tadi udah ya.
2: Ya.
0: Kalau Geronimo ada
2: Geronimo
0: siapa
2: itu,
0: aja?
2: Geronimo itu
1: ada siapa
2: asli
1: aja?
2: Aslinya ya. Dulu ada Kadarma Oratmangun.
1: Oh iya, Mas Dharma. Okay.
2: John Waleru almarhum udah meninggal. John Waleru, Dharma Oratmangun, Purnomo Sikas.
1: Okay. Purnomo Sikas. Ya,
2: itu yang cowoknya.
0: Aha.
2: Yang ceweknya sebenarnya ada Vivi Effendi. Mbak Vivi ya, terus dari Sukoco.
0: Oke. Okay.
2: Oh, Cutianti.
0: Oh,
2: Cutianti. Satu lagi siapa ya? Coba? Satu lagi.
0: Jatuh Parmawati.
2: Bukan.
0: Bukan.
1: Pak Jatuh.
2: Menteri.
1: Siapa?
2: Bu Yanti Erlangga.
1: Oh.
2: Itu Geronimo aslinya itu
0: pertama ya, Geronimo pertama.
2: Asli Geronimo itu. Itu.
0: Oh, oke. Okay.
2: Asli Geronimo itu.
1: Bu Yanti Erlangga, iya ya, aku baru ingat
2: sekarang. Iya, dulu kan nyanyi, baik Mbak Yanti itu nyanyi dulu.
1: Iya, Mbak Yanti ya. Oh. Mantap, sukses terus lah pokoknya.
0: Siap, siap, siap, siap. Ini tadi Tawan tampaknya enggak bisa, mudah-mudahan bisa tersambung lagi ya. Kita ke Minahasa ada
1: Bang Cliff.
0: Selamat malam.
6: Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Ruang
6: berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.
0: Silakan Bang Cliff.
1: Selamat
6: malam Mas Yudis, Yudis Ismail sama ya. Mbak Ita Purnama.
1: Malam Bang Cliff.
0: Siap.
1: Langsung dengan ya, Bang Dino.
6: Siapa itu?
1: Dino.
0: Bang Dino
2: Kantora.
6: Kantoria. Keren, dari tadi saya dengar-dengar suaranya bagus-bagus.
0: Oh iya dong.
6: Keren lah begitu.
1: Betul.
6: Yang tadi judul apa ya, yang terakhir itu? Yang
2: tetap ada untukmu.
6: Tetap ada untukmu.
2: Iya.
6: Mantap sekali. Baru rilis ya?
2: Iya betul. Ini baru nih. Oke, di sini nih di diajak Mas Yudi sama Mbak Ita nih di sini untuk memperkenalkan lagu.
1: Betul. Iya Bang Cliff.
6: Saya mau bertanya, apakah sudah pernah ke Manado gitu? Ke Manado apa? Okay. Lagi apa gitu, lagi nyanyi atau konser atau apa undangan gitu?
2: Sebenarnya saya udah keliling ya, tapi ke Manado kebetulan belum tuh.
1: Serius belum?
2: Iya belum.
1: Aduh.
2: Aku paling ke Medan, Bang, Padang, Jambi, Makassar, nah, apa gitu semua udah tuh.
1: Manado belum.
2: Manado yang belum.
1: Kasian Bang Dino.
6: Kalau begitu nanti saya
1: undang ya Bang Cliff.
0: Undang gitu ya. Boleh.
6: Oke, kata yang pastinya tetap sehat, tetap berkarya.
1: Amin.
6: Dan tetap memberikan yang terbaik bagi
2: Amin.
6: Pendengar di seluruh Nusantara.
2: Amin.
0: Siapa ini tadi?
1: Bang Cliff.
0: Bang Cliff di Minahasa.
2: Oh, Minahasa.
6: Di Minahasa Selatan.
1: Siap.
6: Oh, ke Manado gitu.
2: Manado. Iya.
0: Oke.
1: Siap,
6: oke, itu saja ya. Terima kasih untuk
1: Kiti
6: dan Ita Purnamasari.
1: Sama-sama
6: dan
1: Bang Cliff.
6: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Kita ketemu dengan
1: siapa ini Mas Yudi? WhatsApp call.
0: WhatsApp call ada Mas Faris. Selamat malam Mas Faris.
1: Mas Faris di Malang ya?
7: Selamat malam, betul sekali.
1: Apa kabar
0: rindu.
1: Mas Faris?
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat
1: udara. Lewat aku,
7: iya, agak flu ini.
1: Mbak. Agak flu.
0: Oh, agak flu.
1: Pantesan suaranya kok rada bindeng ya, Pak Faris?
7: Iya, masuk angin.
1: Masuk angin. Silakan Mas Faris.
7: Iya, bintang tamunya siapa ini tadi kok?
1: Mas Dino Kantora. Kantora Jeronimo, ya.
7: Selamat malam Mas Dino.
2: Selamat malam.
7: Iya, Mas Dino aslinya dari mana? Terus kira-kira sudah berapa single yang sudah dikeluarkan? Mungkin itu saja ya, karena saya tidak lama-lama Mas Siti.
1: Oh, harus istirahat ya Pak Faris.
0: Iya, karena flu ya.
7: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Boleh, silakan Pak Faris.
7: Salamnya 1, 2, 3 sayang semuanya kayaknya.
0: Oh siap.
1: Sayang semua.
0: Terima kasih.
7: Biar pendengarnya biar bervariasi ya.
0: Anggeh.
7: Thank you, Mbak Ita.
0: Sami-sami. Terima kasih Mas Faris. Asli dari mana? Tadi sebenarnya udah disebutin.
1: Bandung.
0: Dan single ke-8 ya kalau solo.
1: Ya.
0: Tapi kalau secara keseluruhan untuk dengan Kantora berapa?
2: Kantora.
0: Banyak banget.
2: Udah banyak deh, berapa enggak kehitung. Lupa.
1: Siap.
0: Lupa ngitungnya. Oke. Kalau boleh dilanjutin kan Geronimo itu juga berkembang terus ya.
1: Iya. Sampai ada sekarang, Geronimo 19.
2: Sekarang itu kemarin terakhir tanggal berapa tuh 2-3 minggu yang lalu itu kita itu reuni.
0: Oh, reuni.
2: Reuni Geronimo.
1: Di mana?
2: Di Lenusa.
0: Termasuk Kantora juga ya?
2: Iya
0: dong.
2: Iya, termasuk Kantora.
0: Berapa banyak, Bang?
2: Kemarin itu kita reuni dengan Geronimo Jakarta, Medan, Lampung, Jogja, Surabaya itu.
1: Wow. Pasti itu seru banget.
0: Pasti
1: Mas
0: seru.
1: Mas Yudi gak diundang ya?
0: Lah aku itu termasuk Geronimo.
2: Pernah masuk Geronimo ya?
0: Enggak.
1: Ada bercanda.
0: Ya Allah. Kalau aku masuk Geronimo pasti aku
1: buyar.
0: Bukan. Bukan jadi bintang tamu. Bukan jadi host tapi bintang tamu. Ngawur. Kita ke impresi dulu ya.
1: Aduh. Mana musiknya? Aduh.

0: kita sudah berada di segmen impresi.
1: Apa itu, Indahnya Mbak?
0: Memori penuh rasa, simpan di hati.
1: Artinya?
0: Jadi aturan mainnya gini, Mas Dino. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Dino. 1 pertanyaan benar, hadiahnya adalah pisang goreng.
1: Pisang goreng madu. Madu loh, Mas.
0: Pisang goreng madu, gimana?
2: Pisang goreng madu.
1: Oke, pertanyaan ya. Pertama.
0: Pirtinya ini.
1: Pada album lagu-lagu Permata Indonesia, Kantora
0: Geronimo
1: membawakan 3 lagu. Salah satunya berjudul Tumpi Wayu. Dari provinsi manakah lagu itu? Ingat gak lagu-lagu Permata Indonesia?
2: Tumpi Wayu mana?
0: Ayo, Mas.
1: Ayo, Mas.
2: Lampung.
1: Satu lagi.
0: Kasih kesempatan satu lagi.
1: Satu lagi.
0: Sayang,
1: kita pakai kelorangnya.
0: Yang tadi salah. Ayo, pisang goreng sudah menanti.
2: Tumpi Wayu. Jawa Tengah ya?
1: Aduh.
0: Pas,
1: salah.
0: Pas,
1: bener salah. Tengahnya doang.
0: Kalimantan Tengah.
2: Oh, Kalimantan.
0: Pisang goreng.
1: Di album 15. Itu di album itu Kantora pembawakan 3 lagu Kalimantan semua. Ya kan? Ingat enggak?
2: Oh, iya. Tahu.
1: Tahu ya? Oke, baik.
0: Pertanyaan kedua, salah satu lagu Kantora Geronimo dimasukkan ke dalam album kompilasi dengan lagu utama milik Dedi Dukun dan Trie Utami yang berjudul Akan Kubuktikan. Apa judul lagu Kantora Geronimo yang ada di album tersebut?
1: Siapkan jawabannya.
2: Ya Allah.
0: Ayo loh.
1: Belum kita puter sih lagunya.
2: Yang itu ya, yang apa tadi kompilasi sama Dedi Dukun
0: ya, sama
2: Utami.
1: Judul lagunya apa?
0: Waduh.
1: Depannya K deh. Udah kita kasih tahu.
0: Pisang gorengnya utuh, Mas. Udah.
2: Bukan serius dong, serius.
1: Bukan.
2: Serius dong.
1: Bukan dia. Orang depannya K serius dong. Kalau serius dong depannya S dong.
2: K apa ya?
0: Sudah. Pas.
2: Lupa.
1: Ya ampun.
0: Judulnya adalah Khilaf Dunia.
2: Oh, Khilaf Dunia, iya.
1: Tahu ya?
0: Tahu. Pertanyaan ketiga.
1: Pada album Festival Lagu Populer Indonesia tahun 89-90, Kantora Geronimo membawakan lagu Di Dada Kita. Siapakah pencipta lagu tersebut? Di Dada Kita.
2: Antoni Siribio.
1: Salah.
0: Satu kesempatan lagi.
2: Darmawarat Mangun?
1: Salah, udah. Siapa Mbak Ita?
0: Agus Budiman dan Ari Kusuma.
2: Oh, Agus Budiman.
1: Tahu ya?
2: Tahu.
1: Padahal banyak udah menciptakan meninggal. Lagu buat Kantora ya.
2: Udah meninggal
1: Agus. Bang Agus ya. Oke.
0: Oke, enggak apa-apa, masih ada 2 lagi. Pertanyaan keempat, tahun 1991 bersama Dharma Orat Mangun, Kantora Geronimo membawakan lagu Penjor festival. Apa nama label yang mengedarkan album tersebut?
1: Nah,
0: terkenal. Ini labelnya label terkenal.
1: Ya iyalah pastinya.
2: Blackboard.
1: Salah. Satu lagi.
2: Billboard.
1: Enggak salah.
0: Aduh, aku mau kasih clue. Udah salah, udah.
2: Okay. Apa clue-nya?
1: Rock.
0: Label rock. Dan dia bermukim di Surabaya.
2: Oh iya itu.
1: Apa?
2: Tahu. Aduh, namanya apa?
0: Logis.
2: Logs Lebor.
1: Iya, Logs Lebor nama pemiliknya. Logis Record.
2: Logis Record. Ya.
1: Pertanyaan terakhir.
2: Itu produsernya Mbak Ita juga ya?
0: Iya, sering pas itu, apa namanya, tour show ya. Monggo, pertanyaan kelima.
1: Bersama Hari Mukti, Kantora Geronimo sukses membawakan lagu Aku Suka, Kamu Suka. Siapakah yang mengaransemen lagu tersebut?
0: Lagu Aku Suka, Kamu Suka. Wah, kalau gak tahu kebangetan banget nih, Mas.
1: Gak usah dikasih clue ya yang ini ya.
2: Pokoknya Purwacaraka.
0: Akhirnya pisang goreng
1: satu.
2: Ya kan,
1: satu dibawa pulang ya Purwacaraka.
2: Soalnya waktu festival kesananya sama Purwacaraka sama Jimmy Manopo.
0: Iya.
2: Mereka yang aransemen.
0: Akhirnya 5 pertanyaan, ada satu yang terjawab.
1: Lumayan satu ya.
0: Pisang goreng buat dibawa pulang ya.
1: Oke. Ya wes, nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin dulu lagu berikut ini. Ini tentu merupakan lagu dari Kantora.
0: Yes.
1: Yang boleh dibilang lagu ini menjadi apa ya, untuk Kantora sendiri. Rasanya. Gimana ceritanya lagu ini? Waktu
2: ini menang di festival lagu populer di Prambanan tahun 91.
0: Ya, betul banget.
1: Kita dengerin
0: Rasanya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah lagu yang berjudul Kilaf Dunia.
1: Kilaf Dunia.
0: Yang kita tanyain tadi.
1: Jadi impresi ya.
0: Impresi. Dan lupa Bang Dino.
1: Bang Dinonya lupa menjawab.
0: Oke. Okay. Kita ke
1: WhatsApp kok. Kita baca-baca WhatsApp.
0: Baca
1: dulu.
0: WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu untuk semua. Bang, saya request lagu Roma Irama.
1: Judul minuman keras.
0: Oke. Okay.
1: Semua dari Pekanbaru.
0: Kalau Roma Irama di Pro 4 ya, silakan ya, requestnya.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Kalau di sini Roma Italia.
1: Mono ya mas? Garing mas.
0: Masa sih? Sebentar. Yang
1: ada siapa lagi nih?
0: Oh, ini tadi. Sepertinya sinyal saya di sini lagi gangguan. Terima kasih. Yang tawan.
2: Yang tadi mam.
0: Tawan-tawan.
2: Tiba-tiba mati.
0: Tawan. Iya, tiba-tiba mati mau bertanya.
1: Ada siapa lagi?
0: Ada Mas Roy. Ya. Assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi. Ini Roy di Banda Aceh. Oke. Okay. Untuk bintang tamu harapannya semoga tambah sukses saja.
2: Amin.
0: Salam-salam Mbak Ita untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh, Amar, Rizky, Khaira dan Viola.
1: Di Makassar.
0: Aduh, Viola lagi di Makassar.
1: Iya. Viola lain lagi tuh, Mas.
0: Viola lain lagi ya.
1: Nih. Kapan ke Banda Aceh? Ditunggu ya. Wah, aduh aku
0: sengaja. Makanya kita banyak yang nungguin ya, Mbak ya.
1: Tiketin dong.
0: Kita nih banyak banget yang nungguin ya. Sorong udah berkali-kali.
1: Banda Aceh.
0: Banda Aceh ini. Terus
1: Kalimantan.
0: Tadi Kalimantan. Oh, itu mana ya, Mbak?
1: Sekarang budal masa. Bisa ngopi bareng kita.
0: Oke.
1: Okay. Okay, terima kasih, salam sehat untuk semua aja.
0: Dari Mas Roy.
1: Kalau kaset gak setuju karena rawan bajakan, njeh benar sekali.
0: Iya ya.
1: Karena kaset penari ular pernah dibajak.
0: Oke. Okay. Jadi penari apa?
1: Penari latar ya mas.
0: Ya udah. Oh itu aja dari Mas Roy gitu.
1: Siap.
0: Terus siapa lagi yang siapa mengirimkan lagi, WhatsApp? Coba saya lihat ya. Oh, Brandy di Bogor request. Nanti requestnya sama Bang Andes ya. Oke. Okay. Kita pengen nanya sama
1: mas
0: Bang
1: Dino.
0: Dino pastinya. Mas Dino, sekarang Kantora gimana? Selain lagi mempersiapkan single?
1: Selain solo.
2: Apa? Oh.
1: Mas Dinonya ini lagi asik.
0: Ngapain?
1: Lagi asik memedio.
0: Oh, lagi memedio asik memedio kan kita ya. Kita ini hostnya, bintang tamunya loh, Mas Rio loh.
1: Aduh,
0: Mas Rio lagi.
1: Mas
0: Dino. Gimana?
1: Makin malam ini Mas. Udah ngantuk
0: ini. Udah ngantuk Mas Dino ya.
1: Mas Dino, iya.
0: Lagi apa aja yang dikerjakan Kantora sekarang?
1: Iya. Tadi kan single
2: lagu.
1: Tadi sudah
2: single lagunya diambil dari itu yang dulu menang festival itu ya.
0: Yang aku suka,
1: aku
0: kamu suka.
1: Aku suka kamu dirilis kembali.
2: Dirilis kembali tapi dengan Gen Z ya.
1: Gen Z musik yang kekinian.
2: Enggak
1: sabar lagi nunggu ya.
0: Iya.
1: Selain itu project misalnya untuk konser atau show di kota atau di mana di kota

0: Iya, makanya tuh jadi dirilis ulang ya.
1: Jadi supaya Gen Z, milenial itu sebab pada tahu lagu ini Mas. Bahwa lagu ini dulu begitu populernya saat itu.
0: Iya.
2: Kalau tadi
0: dan apa tuh musiknya itu kekinian,
2: dibikin kekinian ya. Kalau tadi kan disampaikan kantor ini satu payung dengan Geronimo
0: ya.
2: Adakah Geronimo juga diaktifkan kembali yang dulu-dulu bikin konser akbar kantor Geronimo dan Geronimo gitu? Ada
1: bukan
2: rencana
1: sekedar reuni aja gitu Mas Dino?
0: Kemarin baru reuni. Waktu itu sempat juga itu konser tribute to Anthony Sudibyo di SCBD.
2: Oh, di SCBD ya?
0: Sempat. Di SCBD itu semua penyanyi-penyanyi yang membawakan lagu-lagu Mas Anton itu semua diundang dan nyanyi gitu waktu itu. Ada Maniar, semua ada Berlian Hutauruk. Siapa lagi ya? Banyak deh, para Fika Duri, Jatuh Parmawati.
2: Jadi masih banyak yang aktif ya?
0: Iya masih.
2: Dari
0: sampai Mbak yang kemarin tuh Mbak Marini. Mbak Marini, karena Mbak Marini itu kan pernah bawain juga lagu ini.
2: Lagunya Mas Anton ya?
0: Yang Rayu Lelaki itu.
2: Ya.
0: Lelaki terus Mama Ina,
1: Mama Ina juga pernah ya.
0: Ternyata kau ada dalam setiap langkah nyata.
1: Hebat loh, tahu lagu ini.
2: Tahu aku itu tahun 8 eh kok 8 tahun 9 eh, enggak tahun 2000-an.
1: Apa? 90 kali.
2: Enggak, tahun 2000-an banyak rilis album aku sebenarnya, Mbak.
1: Iya,
2: kalau aku lagu-lagu ya di situ-situ tahu lah.
0: Itu apa?
2: Siapa lagi?
0: Harvey ya, Harvey Malehelo, lagu Lady juga. Dulu.
1: Iya.
0: Yang menang di
2: Budokan
1: Tokyo.
0: Jepang. Lady.
1: Waduh.
0: Lagu Lady itu menang loh itu lagunya.
1: Iya loh pastinya.
0: Di Budokan.
1: Siapa sih yang gak tahu Bung Harvey juga. Macan Festival. Kantornya Geronimo juga loh. Benar.
2: Selain
1: rilis.
2: Nah.
1: Aku mau nanya dulu Mas.
2: Iya silakan Wes.
1: Apakah berniat menambah tadi usaha di bidang kontrakan ini? Membangun lagi.
2: Kontrakan.
1: Bukan.
0: Ya itu bisnis. Apa tuh? Ya begitulah.
1: Ya.
0: Nanti itu
1: doain ya.
0: Nyari lagi
1: semoga
0: tanah.
1: Nambah terus gitu.
2: Ini ada WhatsApp Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi. Saya monitor saja dari Manokwari yang cerah, Bang Bonar. Kemudian ini request nanti buat Bang Andes. Ada selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas dan Mbak Ita.
1: Ini Mas Widi di Tokyo.
2: Tokyo hadir.
1: Tuh Tokyo ikut nyimak loh.
0: Mas Tokyo, keren Tokyo. Loh.
2: Apa nih? Untuk bintang tamunya Mas Dino Kantora, selain jadi penyanyi, aktivitas lain apa?
1: Nah, itu tadi.
2: Juragan kontrakan.
1: Juragan kos-kosan atau kontrakan. Kirim salam buat Ayu Masohi di Maluku, Bu Farida
2: di Palu ya.
1: Mas Gilang, makasih Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat bertugas sampai tuntas.
2: Arigato. Salam dari Tokyo. Ada Mat Malam Ruang Rindu, ada Pak Kuat Kuswanto di Perumunjul, Tangerang. Assalamualaikum, sehat selalu dan bahagia. Oh ini buat Mas Andes, nanti aja berarti ya. Coba kita terima yang berikut ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
2: Halo, dengan siapa ini?
1: Halo.
2: Halo.
3: Halo.
2: Iya, dengan siapa ini?
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
3: Ini dengan di Tenggarong nih sama Anes di Laksarunding.
2: Tenggarong
0: itu Kalimantan.
1: Halo Bang.
3: Kalimantan Timur.
2: Timur Kalimantan ya. Timur. Silakan dengan Bang Dino. Dengan Bang siapa ini?
3: Ini kalau di radio di Laksarunding ini.
1: Kenapa Bang? Kok nggak jelas?
3: Di Laksarunding.
2: Oh, Julok Sarundeng. Julak Sarundeng.
1: Oke, ya, Bang betul. Julak.
2: Apa yang mau ditanyakan
1: langsung
2: sama
1: ke
2: Bang Dino?
1: Bang Dino Kantora ya, silakan Bang.
3: Oh, ini anu kah lain request lagu anu kah?
1: Ada bintang tamu malam ini Bang Julak bersama.
2: Kalau request lagunya nanti ya.
1: Request lagu nanti.

0: di jam 11 malam. Jam 10
1: malam.
0: Jam 10
1: malam.
0: Pak, bukan. Aku tuh masih teringat dulu jam 9 sampai jam 11, Mas.
1: Siap.
0: Jam 10 malam nanti kalau request, Bang.
1: Bintang tamunya Bang Dino Kantora. Ya. Silakan.
0: Lanjut lah.
2: Selamat malam Bang Dino Kantora ya.
1: Siap.
0: Oke.
1: Okay. Itu aja.
2: Salam kenal aja lah.
1: Oke.
3: Okay, terima kasih Bang Julak.
2: Ini baru perdana, jadi kita nih kurang tahu acaranya lagi.
0: Oh ya, jadi perdana. Ini acara ya baru perdana, boleh nitip salam boleh Bang, silakan buat teman-temannya mungkin lewat udara.
2: Salamnya buat semuanya aja dimanapun udah ada.
0: Oke.
2: Okay. Salam kenal dari
0: Saltim
2: ya.
0: Siap.
2: Mudah-mudahan satu rame nanti berlanjut di RW Pro 1
0: Jakarta. Amin. Ya.
1: Siap, terima kasih.
2: Ini dengan siapa nih?
0: Kenapa Bang?
1: Ita Purnamasari.
0: Ini dengan saya Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail.
1: Penari ular ini Bang.
2: Itu salam kenal lah dari Kalimantan
1: Timur. Oh siap, okay. Terima kasih.
0: Terima kasih semua yang di Kalimantan Timur.
1: Baiklah. Oke. Okay.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawan di Singaraja, Bali Utara. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi dan juga gestar Bang Dino Kantora.
0: Sukses selalu. Matur suksma dari Bang Tawan di Singaraja.
1: Terima kasih Bang Tawan. Lanjut. Siapa ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Kapan Bang Dino show ke Banjarmasin? Nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
3: Asik.
1: Ya enggak asik yang diajak Bang Dino doang.
0: Kok cuman Bang Dino yang diajak? Kita berdua gimana hostnya ini?
1: Oke. Aduh, enggak berasa sudah hampir jam 10.
0: Sudah di penghujung kita Mas ya. Terima kasih Mas Dino, apa yang akan disampaikannya mau disampaikan ke seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
3: Oke, mudah-mudahan menyukai lagu saya ya. Aduh, ini lagu Tetap Ada Untukmu ini. Aduh.
0: Sangat menyentuh.
3: Iya, enak sebenarnya lagunya, cuman kurang promosi.
0: Nah, justru itu harus dipromosikan. Iya. Begitu.
3: Kurang ya, nanti saya berusaha terus.
0: Semoga banyak pendengar yang mendengarkan lagu
3: Tetap Ada Untukmu nanti
0: dari Dino Kantora.
3: Harus digenjot lagi nih promosinya. Siap.
1: Oke.
0: Okay. Nanti Mas Yudi bantu dong.
1: Oh iya dong.
0: Di Pro 1 ya Mas ya.
3: Di itu ya, diputar terus ya.
0: Nah, ini permintaannya loh.
1: Iya. Salam buat teman-teman Kantora.
3: Oh iya.
1: Dan teman-teman Geronimo. Mudah-mudahan teman-teman Geronimo bisa satu persatu hadir.
3: Boleh.
0: Di Ruang Rindu.
1: Ya, di Ruang Rindu.
3: Saya bilangin ya.
0: Siap.
3: Nanti Kantora dulu itu apa tuh bertiga ya, lengkap.
1: Siap.
3: Ya.
1: Siap, Kantora lengkap. Karena kemarin Kantora cuma berdua.
3: Sekalian rilis lagu ya.
1: Sekalian rilis lagu. Apa lagunya?
3: Aku Suka Kamu Suka.
1: Baiklah. Kita pamit.
0: Kita pamit.
1: Saya Yudi Ismail.
0: Kita pun nama Sari.
1: Sampai bertemu kembali
0: Rabu depan.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta.
1: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: 92,5 FM, Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat datang di Bengkulu malam ini, pendengar, edisi Rabu 24 Juni 2026, dan bersama Nafla yang akan menemani Anda hingga tengah malam nanti. Dan baru saja juga kita simak bersama Ruang Rindu Nasional dengan Dino Cantora dan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail, pendengar. Dan setelah ini juga akan Nafla putarkan lagu dari Monita Tahalea, Tapak Kening untuk Anda. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, di media sosial beredar klaim bahwa Hydra masuk ke dalam darah orang yang telah menerima vaksin COVID-19, dan klaim ini disertai video yang menampilkan Hydra dan menyebut makhluk tersebut tidak dapat mati seperti lintah. Dan faktanya, pendengar, berdasarkan penelusuran video oleh kompas.com, informasi tersebut adalah tidak benar. Video yang digunakan berasal dari kanal YouTube Deep Look dan membahas tentang Hydra sebagai hewan air tawar, bukan makhluk yang hidup dalam darah manusia. Dan Hydra sendiri, pendengar, hanya dapat hidup di lingkungan air bersih dan tidak bisa bertahan dalam tubuh manusia. Dan klaim tersebut merupakan hoax yang menyebarkan video dengan konteks keliru.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

92,5 FM, Kenal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, kalau beberapa hari ke depan kamu berencana ke laut, mungkin untuk para nelayan atau mungkin sekedar pengen ke pantai, ada info penting yang perlu diperhatikan nih. BMKG Bengkulu merilis perkiraan tinggi gelombang laut yang berlaku mulai hari ini 24 hingga 27 Juni 2026. Nah, informasi ini disampaikan sebagai peringatan dini khususnya bagi masyarakat pesisir dan pelaku aktivitas pelayaran di Provinsi Bengkulu. Dalam periode tersebut, pendengar, tinggi gelombang diperkirakan berada di kisaran 1,25 hingga 2,5 meter di sejumlah wilayah perairan seperti Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu bagian selatan, hingga perairan Pulau Enggano dan Samudra Hindia Barat Bengkulu. Namun yang perlu diwaspadai, pendengar, gelombang bisa meningkat hingga 2,5 sampai 4 meter terutama di perairan Pulau Enggano, Bengkulu bagian selatan, dan Samudra Hindia Barat Bengkulu. Dan kondisi ini dipengaruhi oleh pola angin yang bergerak dari tenggara hingga barat dengan kecepatan antara 2 sampai 25 knot. Selain itu, adanya konvergensi dan belokan angin juga berpotensi memicu pertumbuhan awan hujan yang bisa berdampak pada peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang. Dan BMKG juga menghimbau masyarakat untuk tetap waspada, terutama bagi nelayan, pengguna transportasi laut maupun wisatawan di kawasan pesisir. Dan pastikan juga, pendengar, untuk selalu memantau informasi cuaca terbaru melalui kanal resmi BMKG.

terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Saat ini pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, masih akan kami coba sajikan beberapa lagu pop Indonesia ataupun pop populer untuk menemani Anda di malam hari ini. Pendengar, hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat, lagu-lagu oldies ataupun lagu-lagu nostalgia akan kami coba sajikan untuk temani jelang istirahat malam teman-teman semua di hari ini Rabu 24 Juni 2026.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
3: Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Anda tentang bagaimana Anda menginvestasikan diri Anda dalam kehidupan. Coba Anda lihat bagaimana Anda menginvestasi waktu Anda kepada keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasi waktu, maka Anda akan dapat waktu dari keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasikan cinta kepada keluarga Anda atau kepada pasangan Anda, Anda akan mendapatkan cinta dari pasangan Anda atau keluarga Anda. Jika Anda menginvestasikan uang, Anda akan mendapatkan uang. Dalam hal ini, value kita tidak bisa kita tukar. Value ini tidak bisa serta-merta kita dapat tidak sesuai dengan apa yang kita investasikan. Coba perhatikan, jika Anda menginvestasi yang terbalik, cinta Anda mau dapat dengan Anda menginvestasi uang. Uang nggak ada, cinta melayang. Jika Anda ingin menginvestasikan waktu, Anda berikan uang atau hal apapun untuk menggantikan waktu Anda, maka hal itu tidak akan pernah Anda dapat. Sekian dari saya, semoga hal ini akan membuat Anda terus menginvestasikan diri Anda kepada keluarga maupun lingkungan Anda dengan investasi yang tepat. Salam sejahtera.
2: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
4: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
5: Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, mengunci hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu.
1: Nah, inspirasi, jangan berlebihan, motivasi, ya. Strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Apakah Anda pernah berpikir tentang bagaimana Anda berbisnis saat ini? Apakah Anda berbisnis saat ini menggunakan konsep dagang sehingga Anda lupa tentang sistem? Apakah Anda saat ini benar-benar memiliki keinginan untuk hanya mendapatkan uang dari bisnis Anda sehingga Anda tidak pernah mulai membangun bisnis Anda? Dan apakah saat ini semua tim Anda bekerja berdasarkan keputusan dan arahan dari Anda tanpa mereka punya inisiatif dan kreativitas untuk membangun bisnis? Coba Anda lihat, apakah Anda saat ini merubah cara pandang Anda dalam bisnis? Apakah Anda sudah mulai melakukan bagaimana Anda mengendalikan bisnis dengan nilai-nilai yang lebih baik? Atau Anda lebih bijak dalam bertindak di bisnis Anda? Jika Anda belum menjalankannya, segera Anda rapikan, segera Anda perhatikan untuk Anda jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekian dari saya, Kusmar Gerwin. Salam sukses sejahtera.
1: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: 98,8 FM RRI Bintuan.
1: 98,8 MHz RRI Bintuhan di udara membangun peradaban.
0: Anda masih mendengarkan RRI.

Pukul 22.55 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami. Dan kita tuntaskan gelaran lagu-lagu pop Indonesia ataupun pop populer lainnya di malam hari ini. Pendengar, dan selanjutnya kami akan coba sajikan beberapa lagu pop Indonesia nostalgia untuk hari ini Rabu 24 Juni 2026. Mendengar, yang pastinya akan kami coba sajikan menemani istirahat malam teman-teman semua pendengar RRI Bintuhan dimanapun Anda berada. Sekali lagi kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat pendengar. Jangan kemana-mana, pastikan Anda akan terus dan tetap setia bersama kami pada frekuensi FM 98,8 MHz RRI Bintuhan pendengar. Dan tepat pada pukul 2 waktu Indonesia Barat nanti pendengar, di hari Kamis 25 Juni 2026 RRI Bintuhan akan menyiarkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia antara Swiss yang akan menghadapi Kanada pukul 2 waktu Indonesia Barat dengar sekali lagi. Dan nantinya akan ada pertandingan selanjutnya yang akan kami coba sajikan juga untuk menemani aktivitas Anda di sepanjang hari esok, tepatnya di hari Kamis 25 Juni 2026. Dan lagu-lagu oldies ataupun lagu-lagu nostalgia akan kami sajikan untuk Anda.

Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Masa silamku mengajarkan aku bertatih melawan godaan. Masa silamku membuat aku kenal diri ini. Masa silamku membuat aku kenal arti sahabat, teman, dan lawan. Masa silamku menjadikan aku cukup dewasa ketika ini. Masa silamku adalah guru terbaikku. Masa silam adalah tempat yang paling jauh bagi manusia. Kau, aku, dan kita semua bukanlah semulia junjungan besar yang maksum dari dosa. Pasti pernah terpalit calar hitam di masa silam nan lalu.

mendengar tuntas kebersamaan kita untuk edisi siar hari ini di hari Rabu 24 Juni 2026. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas untuk Lintas Bin Tuhan edisi hari ini mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas pemperhatian Anda. Kita akan berjumpa kembali pendengar tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan jangan kemana-mana, pastikan pukul 2 waktu Indonesia Barat nanti Anda akan mengikuti pertandingan Piala Dunia yang akan kami siarkan spesial untuk Anda. Inilah Radio Republik Indonesia Bin Tuhan yang kami pancar luaskan dari kawasan Puncak Pondok Pusaka. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.